usah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

Selamat pagi dan sana pendengar. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar selingkan negari Perang PR di Padang. Untuk hari kini, Kamis 24 September 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Dunsana pendengar, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah, mengatakan KRRI di Padang, saat ini ko hanya cik dapur umumunan Allah didirikan di pemerintah daerah di dake kantor Bupati Solo. Dinas Sosial Sumatera Barat berencana untuk menambah dapur umum sehingga pelayanan kepada penduduk nan terdampak dapat mencapai daerah nan sulit diakses. Selain mendirikan dapur umum, Syaifullah menyampaikan Dinas Sosial Sumatera Barat juga kemangkui bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat nan terdampak galodo. Bantuan kota masuk kasua, selimut, pakaian, serta kebutuhan untuk dapur umum. Beliau menjelaskan bantuan yang diminta selama ko dek Pemda Solo terutama terdiri dari pasokan logistik. Walaupun begitu, Dinas Sosial Sumatera Barat memilih untuk menambah dapur umum cik lai untuk memastikan kebutuhan makanan warga nan terdampak dapat tak panuhi.
1: Segera berangkat. Karena dapur umum yang ada sekarang ini baru satu dari Kabupaten Solo. Sementara dia kan terbelah ini dari arah Solonya itu bisa, tapi dari arah Padangnya tidak bisa. Ada yang mengatakan walaupun di jalur jalan baru itu ya air kan masih banyak terendang itu, agak susah aksesnya. Makanya kita buat dua dapur umum itu.
0: Syaifullah menambahkan dukungan untuk operasional dapur umum, termasuk pula bahan makanan, jo alat memasak. Dinas Sosial Sumbar sedang menyiapkan pula personil dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk dikerahkan ke lokasi. Dunsana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mohyildi mengatakan KRRI di Padang, pemerintah provinsi basamuji pemerintah daerah dan lembaga teknis nan basangkutan melanjutkan upaya tangkap darurat untuk memastikan akses kepada masyarakat nan terdampak dipulihkan secepatnya. Mohyildi menyampaikan balai jalan dan sungai ala talibat sesuai jo kewenangan masing-masing untuk mempercepat pemulihan infrastruktur nan rusak. Pemerintah Allah meminta pula warga nan rumah atau bangunannya nan terdampak untuk capek melaporkan keadaannya melalui nagari atau otoritas kecamatan. Pengumpulan data ko sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan penduduk nan terdampak dan memastikan upaya tanggapan lebih tasadio secara efektif.
2: Kemudian kita melalui CKTR, balai jalan, dan balai sungai, kita harapkan untuk mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada untuk kecepatan kepulangan. Dan pada warga masyarakat yang bangunannya, rumahnya yang terdampak, kita harapkan pendata secara lebih baik melalui negari dan kemudian juga melalui camat.
0: Gubernur Mohyildi menambahkan di samping membaliakan akses, maksud kami di samping membaliakan akses, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah prioritas dalam tanggapan galodo di Kabupaten Solo. Beliau mengimbau pemerintah kabupaten jo instansi daerah nan basangkutan untuk menjaga sinergi dalam menyelesaikan kebutuhan warga nan terdampak. Koordinasi antar instansi ko diharapkan dapat empat capek tanggapan sambil memastikan bantuan sampai ke warga dan paling yang membutuhkannya.

0: Dun Sana Pandanga, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Her Tati Taher, menjalankan KRRI. Pelatihan kesiapan bancano dibagi menjadi 3 tahap dan melibatkan sebanyak 450 guru. Pelatihan itu diadakan sebagai tanggapan kepada berbagai kondisi dan dapat mengganggu kegiatan pengajaran, jo pembelajaran serupa gempa bumi, hujan lebat dan baka panjangan, serta kabut dan sabalunnya memerlukan pembelajaran jarak jauh.
1: Kementerian di bawah BGTK Provinsi Sumatera Barat dibintekkanlah dulu guru-guru kita yang mempunyai kompetensi untuk memberikannya informasi kepada guru-guru kita. Alhamdulillah di batch 1 ini kita dapat 150 orang guru kita yang dibekali itu. Nah, nanti dia akan juga bisa berbagi ke guru-gurunya di satuan pendidikan. Di batch 2 nanti juga alhamdulillah dapat juga sebanyak itu lagi. Jadi ini 3 hari berlangsung.
0: Menurut Her Tati, ketika musibah tiba dan murid diwajibkan untuk beraja dari rumah, indah sadonya murid mempunyai perangkat aco akses internet nan cukup. Nah, situasi ko menyajikan tantangan kepada sekolah dalam menjaga penyampaian layanan pendidikan kepada seluruh murid. Guru-guru diagih bahan pelatihan setentang kesiagaan lembaga pendidikan untuk situasi darurat. Kurikulumnya mencakui topik-topik serupa cara maja selama bencana, manajemen murid, jo prosedur evakuasi untuk kejadian-kejadian serupa gempa. Dun Sana Pandanga, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidin Beruh mengatakan ke RRI di Padang. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidin Beruh mengatakan ke RRI di Padang, resiko penularan rabies di daerah ko indah hanya bersumber dari anjing. Walaupun akan tetapi semakin banyak pula ditemukan pada kucing. Berdasarkan sampel dan dianalisa di Laboratorium Pusat Hewan Bukit Tinggi, lebih kurang 32% kasus rabies dan dikonfirmasi berasal dari kucing. Beliau menyampaikan situasi ko perlu diperhatikan, terutama di kalangan orang-orang dan memelihara kucing sebagai hewan peliharaan.
2: Dan tren yang paling mengerikan juga adalah hari ini, kalau mungkin 10-5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu lebih banyak kasus terjadi di anjing. 98% itu adalah anjing. Tapi hari ini, luar biasa, dari sampel yang dikirim ke Laboratorium Balai Veteriner di Bukit Tinggi atau Baso, itu udah ada 32% kasusnya itu adalah dari kucing. Nah, ini harus hati-hati juga kita ya. Jadi bagi pencinta kucing, ya tidak ada jalan lain selain lakukan vaksinasi.
0: Ketua PDHI Chapter Sumbar Wahidin Beruh mengimbau pemilik kucing untuk tidak mengabaikan vaksinasi rabies. Vaksinasi dianggap sangat penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan hewan, namun itu pula untuk melindungi pemilik jiwa masyarakat dari resiko penularan penyakit. Mulan dun salam pendengar, sekitu dulu kabar berita untuk pagi kini ko, berisuk kita basuh balik jo kabar lain pula pada waktu nan samo. Ambo nan membawakan kabar Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio, kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kaba nan

Bandara di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat, selamat pagi di sana. Ya, terutama untuk sana dan baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz call atau melalui RI digital atau mungkin juga melalui live streaming di ri.co.id ya. Yalah dun sarap dengar, setelah tadi kami sampaikan informasi-informasi yang lebih lawih tentang daerah kita di Sumatera Barat ko ya. Nah, kami akan lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi turun sana. Dan Mbak Haro, ya jo, hiburan-hiburan pagi ko bisa membakar semangat turun sana untuk bekerja ya. Yalah, setelah tadi kita lanjut jo sebuah lagu dari Nada Zahrani Sarato Iqbal ya, dalam judul Sama Nanti. Berikut Ria dalam Gelombang dari Ayu Amanda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Yep.
1: Itu tomat 3.000, timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
2: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.000. 500.
1: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya bu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
1: Santai ya bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya bu.
2: Aku nyo scan barcode selah.
1: Wih, canggih ibu ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah do. Capek guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumah Tangga di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan Rumah Zakat menyalurkan bantuan darurat berupa 500 cup pop segar. Maksud kami 500 cup pos segar dan 500 cup pos hangat kepada warga serta relawan terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok pada hari Rabu 23 September kapatang. Nah, bantuan diberikan ketika warga dan relawan masih bergotong royong memberasiakan material lulua dan siso-siso bencana. Relawan Rumah Zakat Mutia mengatakan bantuan minuman itu ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi dan menjaga kondisi warga maupun relawan selama berada di lokasi bencana. Pos hangat menyediakan aneka minuman nange, sedangkan pos segar menyediakan minuman bahan nutrisi untuk membantu mengembalikan energi para penyintas. Mutia menyampaikan tim relawan disiagakan di lokasi untuk memastikan bantuan diterima langsung di warga dan relawan yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan secara merata, jauh menyasar mereka yang terlibat dalam proses pembersihan kawasan terdampak galodo. Mutia menyampaikan Rumah Zakat tidak hanya menyalurkan bantuan makanan dan minuman siap santap, tapi juga melakukan pemantauan terhadap kebutuhan warga di lokasi bencana. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mendasar, termasuk logistik pokok, perlengkapan kebersihan diri, serta layanan kesehatan. Ditambahkan Mutia, Mutia menyatakan pula koordinasi tadi dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak berkaitan untuk menyesuaikan bantuan jauh kondisi di lapangan. Langkah itu dilakukan supaya dukungan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan. Yalah, Nusa Tenggara, itu informasi dari Solo, Nusa Tenggara, tentang Rumah Zakat dan menyalurkan minuman untuk korban galodo Arosuka, Kabupaten Solo. Dan informasi tadi buat kita ke jam 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita sampai jam 8, masih beberapa lagu-lagu pop Minang kami hadirkan ke ruang langgan sana. Itu tetap bersama kami di Prompe RD Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Jamu! Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih yuk, ayo sini jamu.
3: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
2: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sajana, mama kelihatan sampai jual sama warisan. Ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan. Aduh, kasihan banget ya mbak.
4: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
2: Aduh.
4: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
3: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
2: Lo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, 6 atlet dari komunitas Pariaman Archery Equestrian sukses mengharumkan nama daerah Jawa Wet 3 medali pada kejuaraan nasional Bakudo Memana ketiga di Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Pariaman Hayata Balat ketika menerima kunjungan para atlet pada hari Rabu kapatang menyampaikan apresiasi saat tinggi-tingginya atas raihan 1 medali emas dan 2 perunggu dan berhasil dibawa pulang ke ranah Pariaman. Kita menegaskan Pemko Pariaman berkomitmen untuk tarih mendukung pengembangan olahraga memanah sambil Bakudo dan dinilai sangat potensial membakue visi sport tourism atau wisata olahraga di daerah tersebut. Raihan medali ko masing-masing yang diraih dari kategori fast shooting, kategori Bakudo memanah serta kategori triple shoot.

Faktor risiko itu mencakup alih fungsi resapan air akibat penambangan pohon di lereng bukit. Drainase sejalanan buruk hingga masih banyaknya rumah warga dan tidak dilengkapi talang air. Menanggapi hasil pemetaan kong, Wakil Wali Kota Solunto, Jeffrey Hibatullah, menginstruksikan seluruh jajaran dinas dan berkaitan hingga perangkat desa dan 7 desa tangguh bencana untuk segera melakukan langkah mitigasi konkret. Kesiapsiagaan masyarakat diharapkan meningkat melalui kegiatan edukasi dan diikuti 150 peserta guna meminimalisir dampak ancaman bencana hidrometeorologi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Selamat hari Padang Sore Budaya Sumatera Barat ya, dan selamat datang, selamat pagi Nusantara, dan tetap bersama kami hingga saat kini. Terima kasih banyak Nusantara, dan turun sanaan baru saja menyengko di 92,5 MHz ya, air digital Sarato ri.co.id tentunya ya. Yalah Dun, sedap orangnya. Sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate di kabar sakile jam 8 waktu Indonesia Barat tadi, sedap orangnya. Kita akan lanjutkan balik rangkaian lagu-lagu peminang rancak banan turun sana di pagi hari nanko. Guna mendampingi turun sana memulai awal hari ko, jo penuh semangat dan jo lebih fokus ke perkara kerjaan masing-masing ya. Yalah Dun, senap padangnya, jangan lupa beko di jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan-kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam program kita, kearifan lokal Minangkabau tentunya.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya,
2: rri.co.id
3: complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan di Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Iladun Sana Padanga. Sebuah informasi menarik dan sedangkan bagi kedudukan sana, yaitu keramik Balango, ya. Keramik Balango didirikan balik melalui pameran keramik ruang jamuan. Nah, Balango kode sana wadah dari tanah gaya tanah liat dan dulu sangat familiar di orang Minangkabau, ya. Nah, dosa berangga seniman keramik Rahmat Hafiz Fauzi menghadirkan balik Balango dalam pameran tunggal Batajua ruang jamuan di Padang. Pameran nan balansuang di Teraja Keramik Studio, Kelurahan Flamboyan Baru, Kota Padang, diadakan pada tanggal 3 balai hingga 9 balai September 2026. Rahmat mengatakan ruang jamuan tidak hanya menjadi ruang pameran karya keramik. Pameran itu dirancang pula sebagai ruang diskusi untuk membicarakan tradisi dan pengetahuan nan mulai hilang dari kehidupan masyarakat, ya. Nah, menurutnya Balango sepalubnya digunakan masyarakat untuk memasak bagi kebutuhan. Namun keberadaannya mulai tergeser setelah masyarakat menggunakan peralatan memasak dan dinilai lebih efisien. Rahmat kemudian mencoba menghadirkan balik Balango jawaban tu dan wajah baru. Upaya-upaya itu dilakukan supaya Balango tidak hanya dikenang sebagai artefak, akan tetapi tetap memiliki ruang untuk hidup di masa kini. Nah, dalam proses penciptaannya, Rahmat mengeksplorasi pulau tanah liat lokal dan digunakan perajin corong golongandang, ya. Corong Galo Gandang, maksudnya, Negari Tikokoto, Kecamatan Trambatan, Kabupaten Tanahdata. Nah, tanah liat dari tanah sawah itu dikambangkan supaya dapat dibakar pada suhu lebih tinggi dan digunakan bahasamu lapisan glasir atau lapisan mangkile dan digunakan pada permukaan keramik. Nah, pameran itu menghadirkan 5 karya atau instalasi nan saliang tahu buang. Karya utama mangke konsep makan bacamba sebagai bentuk penyambutan balik Balango dalam pameran ruang jamuan. Dapat baru seniman tetap mengeksplorasi berbagai referensi, namun tidak meninggalkan tradisi dan potensi lokal. Beliau mendorong pula masyarakat lebih menghargai produk keramik lokal untuk membangun ekosistem seni keramik di Sumatera Barat. Yalah, Dun Sanak Padanga, itu tadi informasi saya tentang Balango, Dun Sanak Padanga, ya, sebuah wadah masa lalu Minangkabau, dan kiranya ya estetik juga untuk ditampilkan tarikh sampai masa-masa kini, Dun Sanak Padanga, ya. Yalah, jam 8, informasi tadi mbok kita ke jam 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa Dun Sanak, aku di jam 9 waktu Indonesia Barat, kita sama batu bersuwalia dalam kearifan lokal Minangkabau dan kami memperbincangkan tentang kearifan dalam kosmologi rumah gadang Minangkabau bagian kedua, ya. Aha. Yalah, sebelum kita meranjakkan lagu berikutnya, malah kita dengarkan pulau dan ke lewat berikutnya. Tetap bersama kami di Perum PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakai lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
2: apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemejaku yang warna hitam, mana?
3: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
4: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Tradisi Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Naumaninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: deh, kok tumben ya si Olive gak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
1: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
0: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
1: Alasan aja dibanyakin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, Dinas Sosial Kabupaten Solo membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi pasca galodo dan menerajang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmolia Ramadanur, mengatakan dapur umum yang didirikan Dinas Sosial Kabupaten Solo mulai beroperasi pasca galodo nantaja

di kawasan Rosuka. Dapur umum menyiapkan makanan bagi masyarakat dan sementara waktu harus mengungsi dari lokasi terdampak. Desmalia menyampaikan saat kini sejumlah pengungsi masih berada di beberapa lokasi, diantaranya rumah wakil Bupati Solo dan masjid sekitarnya. Dinas Sosial telah mendistribusikan menerima bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

Dun sanak pandangah, jalur utama Padang Solo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, hingga malam tadi masih alun bisa dilalui pasca banjir bandang. Pengendara dialihkan ke jalur alternatif pintu angin jo sistem buka tutui dan pembatasan tonase kendaraan. Pasca banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, jalur utama penghubungan Kabupaten Solo menuju Kota Padang hingga Selasa sore masih alun bisa dilalui. Kapolo Satuan Lalu Lintas Polres Solo, Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengatakan, pemberasian material banjir bandang masih taruh dilakukan. Sementara akses jalan Padang Solo diarahkan menuju jalur alternatif, yakni di jalan lingkar pintu angin. Karena tiba itu, Ibtu Akbar menjelaskan akses untuk jalan lingkar pintu angin masih tabateh jo sistem buka tutui. Sebab terdapat jalanan terban akibat limpahan material banjir bandang. Jalur itu hanya diperbolehkan untuk kendaraan minibus jo tonase di bawah 10 ton. Sementara untuk angkutan barang jo muatan barek diarahkan melalui jalur Padang Panjang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami perempat RRI Padang melalui FM 92,4 MHz ataupun RRI Digital serta juga melalui live streaming di rri.co.id. Baik, dun sana padangnya, pagi ini kita kembali bersama dalam spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan sekitar kosmologi Minangkabau. Dan sekarang kita akan perbincangkan kosmologi kearifan dalam kosmologi rumah gadang ya di Minangkabau. Nah, dari segi fungsinya kita lebih apa bagian kedua ya, bagian kedua yang kita lebih kepada fungsinya. Kalau yang sebelumnya pekan lalu kita sudah melihat kosmologi rumah gadang dari segi fisik ya. Nah, sekarang kita dari segi fungsi. Masih bersama mama kita, Mama Tuanku Mengkudun ya, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun. Dan dan sanak palingnya, nanti Anda juga bisa bergabung di dua line telepon 812414 maupun di 08116609240. Baik, sebelum kita lebih jauh dengan kearifan dalam kosmologi rumah gadang Minangkabau ini, kita sapa dulu kehadiran Mama Tuanku Mengkudun di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Adit, selamat pagi dun sanak pandangan RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, baik, Mak. Dan pagi ini, Mak, kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan dalam kosmologi rumah gadang Minangkabau, Mak, ya.
1: Insyaallah.
0: Dan kalau pekan yang lalu, minggu lalu Mak sudah menjelaskan tentang kosmologi fisik kalau nggak salah ya, iya. Kita kala itu tentang rumah gadang juga. Nah, seperti yang saya antarkan sebelumnya, rumah gadang memang penuh dengan pesan-pesan ya, kemudian juga filosofi dan juga fungsi-fungsi yang melekat di dalam rumah gadang tersebut ya. Dan untuk kali ini kita akan coba telusuri tentang fungsinya gitu ya. Baik, Mak, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita coba review sedikit tentang kosmologi rumah gadang ini. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik, terima kasih Bang Adit dan sanak pendengar di perempat dimanapun berada. Kita sudah mencoba mengulang, mengkaji kembali apa yang diwariskan nenek moyang dalam cara pandang terhadap dunia. Cara pandang itu diberi istilah kosmologi atau world view atau Weltanschauung istilah orang sananya. Nah, bagaimana nenek moyang kita mengajarkan cara memandang alam ini? Kita sudah bahas tentang kosmologi dalam Harato Pusako. Kemudian di antara Harato Pusako itu ada yang dinamakan Sasok Jarami. Sasok Jarami itu rumah gadang, sawah ladang, pandam pekuburan. Kita hari ini akan melanjutkan membahas tentang rumah gadang sebagai sebuah jembatan antara makrokosmos alam semesta dengan manusia sebagai mikrokosmos Minangkabau. Nah, nenek moyang Minangkabau sudah mengajarkan banyak hal dalam arsitektur atau sosok bentuk dari rumah gadang. Kita sudah bahas tentang rumah gadang Gajah Mahram dari sudut arsitekturnya sampai pada pendiriannya, dari sandi, tunggak, sampai lanjar dan ruang yang ada di rumah gadang. Nah, selanjutnya hari ini kita lanjutkan bagaimana nenek moyang memperlakukan atau memandang rumah gadang itu sebagai wilayah bersama komunal. Komunal dalam arti ini kaum. Maka rumah gadang adalah identitas atau ciri dari sebuah kaum. Di sana dijelaskan, oh ini kaum Kotopiliang, rumah gadang Rajowo Bandiang, Surambi Pape, Konjong Limo, dan seterusnya. Itu adalah ciri yang menjelaskan ketika orang naik Rumah Gadang, oh disiko orang Koto Piliang, oh disiko orang Bodi Caniago, iko larih nan bunta, iko larih nan panjang, ko surang bipape. Jadi dari jauh orang sudah bisa memperkirakan ini adalah kaum dalam kelarasan tertentu dengan adatnya tertentu. Jadi identitas itu langsung terlihat dari jauh. Ketika orang naik, orang bisa melihat tangganya seperti apa, tangga Koto Piliang beda dengan tangganya Bodi Caniago, janjangnya, banduannya. Nah, bahkan posisi lantainya ada yang ditinggikan sebagian, ada yang datar saja, ada anjuang paranginannya. Nah, Rumah Gadang umumnya di Minangkabau itu tidak terpapar langsung dengan jalan raya. Jadi posisinya itu biasanya menyamping. Halamannya itu menyamping ke jalan raya. Artinya Rumah Gadang itu pintu utamanya tidak menghadap ke jalan raya. Nah, sehingga salah satu anjuangnya itu ada dekat ke jalan raya dan bisa jadi tempat mengintip, meninjau jarak yang cukup jauh di jalan raya itu dari anjuang. Nah, itu tempat tungganai rumah melihat kalau ada rombongan yang akan datang dalam upacara adat. Oh ya, Rumah Gadang adalah sebuah wilayah publik, tempat menyambut tamu rombongan untuk upacara adat. Apakah calon marapula yang akan datang atau kaum yang akan datang dengan sebuah hajat, keinginan untuk sebuah upacara adat. Nah, dari anjuang peranginan itulah dilihat sudah sampai di mana rombongan itu. Karena posisi anjuang itu lebih dekat ke jalan raya dan bisa melihat ke kiri ke kanan jalan raya itu tentang suasana jalan raya. Pintu utama tidak menghadap ke jalan raya itu sekaligus untuk menjaga marwah, harga diri kaum perempuan sehingga tidak langsung terpapar dalam pandangan orang yang lewat di jalan raya. Sehingga Rumah Gadang itu punya perlindungan terhadap perhatian umum. Walaupun Rumah Gadang itu seperti menjaga rahasia begitu, tapi tidak pula terlalu privasi yang berlebihan. Pagar di Rumah Gadang tidak ada. Antar Rumah Gadang itu biasanya berderet saja, halamannya dipakai bersama. Kalaupun ada batasnya, paling hanya pohon, pohon pinang biasanya, atau pohon-pohon yang lainnya. Kalaupun akan dibuat pagar, dalam tanda petik, hanya jajaran bunga yang paling terkenal itu bunga rayo, ya, untuk pagarnya. Nah, semua itu memperlihatkan fungsi-fungsi sosial komunal dan antar kaum yang hangat, yang guyup kalau istilah orang seberangnya. Hubungan yang hangat antar kaum itu terlihat dengan Rumah Gadang yang pada dasarnya tidak berbatas satu sama lain dan halamannya milik bersama, dan ada yang berhadapan juga antar Rumah Gadang sehingga halamannya milik bersama. Nah, apa saja fungsi-fungsi sosialnya itu yang akan kita bahas hari ini. Tentu saja yang pertama fungsi identitas, kemudian ada fungsi pendidikan dasar, madrasah awal bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, kemudian fungsi kepemimpinan Bundo Kandong atau Mande Soko, fungsi penyimpanan properti dan harta kekayaan kaum, dan tentu saja tempat upacara adat. Nah, dari sekian banyak fungsi itu, orang Minang memandang bahwa Rumah Gadang adalah makrokosmosnya manusia Minangkabau, sekaligus hubungan dengan alam semesta dan Tuhan pencipta. Dari sandi tunggak sampai kepada gonjongnya yang menatap langit, yang seperti jari-jari yang menerima limpahan rahmat dari Tuhan, kira-kira begitu. Itu pengantar kita, Bang Adit.
0: Iya, baik Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk hantarannya. Dan kita sudah dapat beberapa poin yang disampaikan Mak Tuanku tadi di Semarangaya ya, bahwa rumah gadang ternyata dibangun menyamping ya, tanda kutip ini, terhadap jalan raya. Kemudian rumah gadang itu tidak memiliki pagar sama sekali gitu ya, paling-paling hanya dibatasi dengan bunga ya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi sosial yang terkandung dalam rumah gadang itu, ada fungsi identitas, kemudian fungsi pendidikan dasar ya, terus fungsi bunekan duang terima ya.
1: Ada.
0: Dan fungsi upacara adat juga terdapat di sana ya. Oke. Baik. Nah, Mak Tuanku, ini menarik Mak, ternyata bicara tentang rumah gadang, walaupun kata-kata awalnya adalah rumah gitu ya Mak ya.
1: Iya.
0: Yang sebagian kita gitu ya, sebagian kita bahkan sampai saat ini mungkin beranggapan rumah hanyalah
1: tempat tinggal
0: gitu ya. Walaupun tidak hanya house tadi, tapi home gitu ya. Ada fungsi-fungsi lain juga, tapi rasanya tidak seluas ini yang terdapat di rumah gadang ini ya. Ternyata begitu banyak fungsi-fungsi yang dikandung di rumah gadang. Baik, kita coba menelusuri satu-satu nih. Pertama, masalah fungsi identitas. Nah, fungsi identitas sendiri ini apa ya, Maya? Sepenting atau seberapa pentingkah ini ditampilkan dalam rumah gadang itu, Mak Tuanku? Kenapa? Karena sesungguhnya kan tanpa terlihat di identitasnya pun orang juga akan udah tahu kalau itu keluarga Datuk Sianu gitu ya, Mbak ya. Nah, ini keluarga ini suku ini gitu ya. Nah, tapi tetap dimunculkan dalam bentuk rumah gadang. Ini ada apa fungsi yang apa filosofi yang ada di dalam fungsi identitas ini, Mbak Tuanku?
1: Iya, yang paling nyata adalah bahwa rumah gadang itu akan memberitahu kepada tamu yang datang, mereka yang memiliki rumah gadang ini, kaum ini ada dalam keadaan tertentu, ya, atau dalam sistem adat tertentu. Kalau di Minangkabau itu ada kalarasan namanya, sistem kepemimpinan adat, Larih Bodi Ceneago dan Koto Piliang. Nah, identitas pertama itu terlihat dalam sosok rumah gadang itu. Kalau mereka kaum suku dari kalarasan Bodi Ceneago, maka terlihat posisi tangganya dan lantainya. Tangga kalarasan Bodi Ceneago itu rata-rata satu dari depan langsung.
0: Dari depan maksud ini depan
1: pintu. Depan pintu utama.
0: Pintu utama.
1: Nah, kemudian lantainya itu tidak bertingkat. Lantainya datar saja dari ujung sampai ke pangkal. Nah, itu bahasa arsitektur menggambarkan identitas kaum itu. Kemudian identitas juga terlihat dalam jumlah gonjongnya dan jumlah kamarnya. Ada gonjong 5, ada gonjong 6, ada gonjong 7, 9 dan seterusnya. Nah, itu identitas dari luhak tertentu, punya gonjong tertentu, bentuk gonjong tertentu. Ya, kalau misalnya luhak 50, itu gonjong 5 itu identitas utama luhaknya. Nah, kemudian ada identitas nagarinya juga, tentang pintu masuk itu kadang-kadang tidak dari depan saja, ada yang dari samping, bahkan dari belakang. Nah, ketika rumah gadang itu punya posisi-posisi pintu yang berbeda, itu identitas dari nagarinya. Nah, jadi ada beberapa identitas yang terlihat dalam sosok rumah gadang itu, sehingga ketika orang datang, oh iya, kita masuk dalam sebuah kampung dengan suku ini, kaum ini, kelarasannya ini, nagari ini, di luha ini, adatnya begini. Jadi rumah gadang itu sekaligus memperlihatkan adat yang dipakai di rumah gadang itu.
0: Identitasnya ya.
1: Itu identitas. Jadi tidak identitas individu. Identitas itu adalah identitas kaum yang melekat kepada kalarasan, kepada nagarinya, kepada luhaknya. Nah, rumah gadang Datua itu, suku itu, dari kelarasan itu, di luha itu, di nagari itu. Itu identitas yang langsung bisa dipahami oleh tamu yang datang. Sehingga tamu yang datang bisa beradaptasi terhadap sistem yang berlaku di rumah gadang itu. Siapa yang akan didahulukan serangkah, siapa yang akan ditinggikan seranting, siapa yang akan disapa dahulu. Kalau di Bodhi Chanyago yang disapa dahulu itu namanya Mama Tungganai. Kalau di Kotopiliang yang disapa itu umumnya adalah Janang. Nah itu berbeda itu dalam tata komunikasi dalam upacara. Mama Tungganai posisinya bisa seorang penghulu, bisa seorang datuk. Tapi ketika Janang itu tidak harus dia penghulu, tidak harus datuk. Dia bisa saja seorang generasi muda yang baru pertama berbicara, tapi sudah diserahkan sebagai apa istilahnya ya, Janang itu juru bicara sebuah kaum. Nah ini digambarkan oleh identitas rumah gadang itu. Ketika naik, oh Kakoto Piliang, wah bicara di Janang. Nah, itu fungsi sosial yang sangat inherent, sangat berkelindan satu sama lain, tidak bisa diungkai begitu saja. Tidak bisa kita masuk ke dalam rumah gadang Koto Piliang, tiba-tiba kita menyapa penghulunya. Itu kita sudah melangkahi adat itu. So di Koto Piliang harus berbicara dengan Janang dulu. Janang itu yang akan mengirim pesan itu bajanjang naik watonggo turun sampai kepada penghulunya. Beda dengan di kelalasan Bodhi Chanyago, biasa saja orang menyapa penghulu utama. Ini yang diberikan oleh rumah gadang ketika tamu itu datang, mereka harus lima bunyi pijak situ langit dijunjung. Satu itu harus jadi pemahaman bagi setiap rombongan yang akan bertamu ke rumah gadang. Begitu Bung Adit.
0: Oh begitu ya, Maya. Jadi identitas di sini adalah identitas pertama kelarasan gitu ya, Maya.
1: Kelarasan.
0: Kelarasannya, kemudian adat yang digunakan.
1: Adat yang digunakan di negari tersebut, di luhak tersebut.
0: Di luhak. Nah, kita kembali Mbak ke kalau tadi Mbak bilang di segi kelarasan ini agak kelihatan dari soal tangga dan lantai kan gitu ya, Maya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kelarasan Bodhi Chanyago itu lantai tangga hanya satu dari depan pintu.
1: Betul.
0: Nah kemudian kalau lantainya datar gitu ya, Mak, ya?
1: Datar.
0: Kalau bedanya dengan Koto Piliang, Mak, tangganya gimana, Mak?
1: Tangganya biasanya dua, melingkar kiri kanan.
0: Oh, melingkar kiri kanan. Ya. Jadi maksudnya ada dua tangga dari kiri dan kanan, Mak, ya?
1: Nanti betul.
0: Bertemu satu
1: pintu
0: pas
1: utama.
0: Pintu. Oh gitu. Ya. Dua dari kiri kanan ya, Mak, ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus lantainya, Mak?
1: Lantainya biasanya bertingkat.
0: Bertingkat.
1: Bertingkat dari depan ke belakang dan dari kiri ke kanan. Depan ke belakang namanya lanjar tamu atau lanjar ruang serambi dan lanjar ruang tengah. Kemudian ke kiri kanannya anjuang itu bertingkat juga. Anjuang perangin itu bertingkat, ada yang 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan sampai 5 tingkat. Nah, kalau ada yang pernah masuk rumah gadang di Kebun Binatang Bukit Tinggi, itu rumah gadang Koto Piliang. Anjuang peranginannya lebih tinggi daripada lantai utama. Dan lantai depan, lantai belakangnya beda tingginya. Sama dengan Istana
0: Basa Pagaruyung ya, Mak, ya?
1: Istana Basa Pagaruyung. Ya. Walaupun Istana Basa Pagaruyung itu pintu utamanya satu tangganya ke atas, tapi karena melebar ke bawah, dia memperlihatkan juga dua sisi. Ya, kan cuma satu tangga.
0: Iya. Tapi tetap dibagi dua, Mak, kalau enggak salah saya.
1: Iya.
0: Tapi pembagiannya untuk naik untuk turun gitu ya, Mak.
1: Iya,
0: supaya jangan
1: begitu.
0: Supaya jangan tuburkan gitu ya. Tapi kalau biasanya memang dari kiri kanan gitu ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Mak, itu menggambarkan apa itu, Mak? Kenapa ketika kelarasan Bodhi Chanyago itu hanya satu dari depan, ya, apa yang digambarkan di sana, identitasnya dengan identitas tersebut, kemudian kenapa lantai datar tidak berundak atau tidak bertingkat, nah sedangkan Koto Piliang atau tangganya harus dua gitu ya, dari kiri kanan dan lantainya bertingkat, itu apa maksud yang terkandung di sana, Mak Tuanku?
1: Iya, sebenarnya itu fungsi dalam upacara adat. Ketika mendudukkan seseorang pada posisi yang pas, yang sesuai. Kenapa di Koto Piliang itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah penghulunya? Karena mereka berada dalam tatanan yang bertingkat pula. Nah, sehingga tidak langsung pembicaraan sederhana atau pembicaraan pokok itu sampai ke pucuknya tanpa melibatkan tangga-tangga kepemimpinan di tengahnya. Jadi ada kepemimpinan awal atau ada janang, ada penghulu andiko, ada penghulu pangkatuo sampai ke penghulu pucuk kalau di Koto Piliang. Nah, sehingga tingkatan itu sekaligus memberi tempat posisi mereka. Kalau di Bolitianiago, semua yang hadir orang yang setara dalam kepemimpinan. Jadi egaliternya di situ. Sehingga semua boleh bicara pada pemimpin yang ada. Tidak ada batasan. Tidak berjanjian ayat, tidak bertenggo turun. Karena dalam sistem kelarasan Bolitianiago itu duduk samparan, tagak sepamatang. Jadi para penghulu yang duduk di posisi Bolitianiago itu, mereka satu sama lain dia dianggap saudara setingkat, setara. Nah, di kelarasan Koto Piliang mereka bertingkat, berjenjang-jenjang, maka dibuat kalah posisi duduknya itu. Begitu, menggambarkan itu. Jadi menggambarkan identitas itu, adat sekaligus identitas pola komunikasi. Begitu, Bung Adit.
0: Jadi kenapa Bolitianiago itu lantainya datar, tidak bertingkat? Karena dia memang tagak sama tinggi, duduk semerah tinggi gitu ya, setara semuanya gitu ya.
1: Setara semuanya.
0: Oh gitu, jadi datar aja, nggak ada nih bedanya ya.
1: Iya.
0: Nah kalau pas Koto Piliang, ya dia tuh berjenjang naik, bertangga turun gitu ya, ya.
1: Betul.
0: Ada taat tingkatan-tingkatan kepemimpinan gitu ya, ya.
1: Betul.
0: Oh begitu.
1: Nah, yang harus dipahami juga, ketika satu kelarasan menjadi tamu dalam kelarasan yang lain, misalnya kita mengantarkan marapulai dari kelarasan Bolitianiago memasuki rumah gadang Koto Piliang, kita harus menggunakan adat Koto Piliang.
0: Begitu, ya.
1: Harus ada janang yang kita bawa untuk juru bicara.
0: Oh iya iya iya. Karena janang dengan janang nih, Ma, ya.
1: Janang dengan janang yang berbicara. Jadi kata putus dari penghulu pucuknya atau pimpinannya itu disalurkan lewat janang. Nah, fungsi ini sebenarnya dua belah pihak menggunakannya. Di Bolitianiago juga begitu, tapi di Bolitianiago semua penghulu itu bisa berperan sebagai janang dia.

0: namanya.
1: Iya. Oh, kalau okay. di daerah Pariaman namanya Kapalomudo itu.
0: Apa? Iya, Kapalomudo ya, Mak ya. Oh, gitu. Orang Kapalomudo. Jenang itu Kapalomudo ya. Iya. Oke, okay, baik. Ini berlaku juga nih barangkali pasti di apa? Barangkali di mana bumi dipijak setengah dijunjung ya.
1: Betul.
0: Artinya
1: betul.
0: Kalaupun yang datang itu adalah Bodi Caniago, tapi kalau ke rumah gadang.
1: Kalau masuk ke rumah gadang
0: Pilihang, dia harus menggunakan cara kota Pilihang. Gitu ya. Baik, baik. Itu fungsi identitas rumah gadang ya.
1: Identitas rumah gadang.
0: Untuk memberitahu bahwa kami inilah kaum Bodi Caniago, kami lah kaum kota Pilihang, kan gitu ya, Mak ya.
1: Betul.
0: Aturan tata-tata yang kami pakai seperti ini, kan gitu ya, Mak. Jadi jangan salah-salah gitu ya. Oke. Saya mau masuk nih ke fungsi berikutnya, Mak. Tapi sudah ada telepon yang masuk, kita terima langsung aja ya, Mak ya.
1: Iya,
0: kita marahkan aja. Oke, kita coba terima di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aditya dan Mak Tuangku.
0: Iya, ini Bu Nur.
2: Itu ada yang kamu tanyakan, Mak Tuangku.
1: Iya, silakan
2: kami
1: Bu Nur.
2: Kami kan punya rumah gadang loh, di Epo kan, di Sumani. Jadi di suku Koto,
1: yeah.
2: Datuknya namanya Datuk Putih.
1: Iya, iya.
2: Jadi berdirinya Epo kok sekitar tahun, rumah gadang gue juga sekitar tahun 60-an lah.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: sini lah banyak yang rusak, ada tonggaknya tuh yang apa, yang tangga lah gitu kan. Jadi dulu kami rame-rame di situnya, rumah 9 ruang mah, 9 lobi kamarnya kan.
0: Yeah,
2: kan yeah. Jadi kini kok orang tuh yang sana ambo tuh, PPC ambo tuh nyo membuat rumah masing-masing.
1: Yeah.
2: Jadi itu tuh nyo tinggal saja kini nyo mantuanku. Jadi nyo tinggal kan, nyo apa mah janjang nyo nak salah tujuh mah. Janjangnya dari bawah ke atas, tapi cik saja janjang di muka saja.
0: Berarti Bodi Caniago ya.
2: Ada kiri kanannya dan dia suku Koto, habis Sumani.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi acaranya tu untuk marang kuah orang ke Bandia atau kalau di Peloan di renovasi kalau bayu apa sama bisa asenyo. Tapi kayaknya sedang ambo jarang lah pulang kan misalnya ada berale ada yang meninggal tu mau pulang kan. Yeah. Kalau tak mau tetap semua tinggal di Epo kan di perkuat Tabiang. Jadi kamu ke pulang mesti ambo jadi bawa acara siang yang kau ditamu untuk melu anak kau tu lantainya ada apa ada cuma tonggaknya tu ada yang dua buah letaknya di Sumani itu di belakang pasar Sumani nama datuk datuknya Datuk Putih ya.
0: Okay.
2: Jadi bawa acaranya tu ambo ke mengecek dulu soalnya orang nak yang paling nak rasa masalah ambo kini yang paling tua ambo yang lain tu ala-ala meninggal kan cuma anak-anak kisinya yang tinggal lagi tapi yang
1: tanya Cik Bu Nur.
2: Jadi bawa acaranya ambo masuk tu mak tuanku.
0: Iya.
2: Itu saya yang bawa tuanku.
1: Tanya Cik Bu Nur.
0: Halo Bu Nur. Halo. Ya? Matangku ada yang ditanyain Bu Nur. Silakan, Mak.
1: Bu Nur, Datuk Putih kok kini siapa yang menyandangnya?
2: Bapak mantanku.
1: Yang Datuk Putih kok ada yang menyandang gala tu kini?
2: Kemenakannya ada.
1: Ndak yang menyandang gala Datuk Putih tu tingkatannya tingkatan anak di Bu Nur atau tingkatan saudara?
2: Nak tahu loh bu, tak tahu bu, cuma mama nak tahu nak dapat putih aja saja, ya kan?
1: Nah.
2: Kalau di bahan galanya, kalau kemenakannya, pokoknya alun alun bu tanya, bu jarang pulang tuh.
1: Iya. Jadi, Bu Nur.
0: Okay, Bu Nur. Ya.
2: Terima kasih, Abang Adit dan Tuanku.
0: Ya, kasih.
1: Sama-sama, Bu Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur di Perpuas.
1: Iya.
0: Tuanku.
1: Terima kasih, Bu Nur. Jadi keadaan sebagian besar rumah gadang itu sepuh itu kini yang pertama harus dicari adalah Mandai Soko. Tadilah nampak Mandai Sokonya Bu Nur sendiri sebagai yang paling tua. Mudah-mudahan dunsanak-dunsanak Bu Nur masih ada yang hidup. Nah, ketika rumah gadang itu nampak ada yang akan dipailoi, yang pertama bergerak itu bagus Mandai Soko. Bukan harusnya bagus Mandai Soko. Kenapa? Karena Mandai Soko atau Bundo Kanduang atau ibu tertua di kaum itu punya fungsi Amban Purwa Aluang Bunian namanya, tempat mengadu dan tempat menyimpan

0: kekayaan kaum. Kekayaan itu bukan hanya benda, tapi juga kekayaan adat, dala dan saku dan pusako. Nah, ambo harap Bu Nur bisa bertamu jo dunsanak-dunsanak Bu Nur yang setingkatan saudara Bu Nur. Nah, kemudian baru di kalau Datuk Putih itu tingkatannya anak bagi Bu Nur, dimintanya datang atau dipanggilnya datang dek mandeh soko, dek ibu-ibu ko. Nah, ambo banye rumah gadang kita renovasi.
1: Berarti ambo tahu santai ke tema. Berarti mandeh soko berhak memang manggil.
0: Kalau levelnya level anak. Kalau levelnya level dun sana apalagi level mama, maka harus menghadap para ibu ko. Kalau levelnya level anak, boleh dipanggil oleh mandeh soko.
1: Walaupun itu di kota Piliang ya, Mak ya?
0: Iya, sama. Walaupun di kota Piliang.
1: Siap.
0: Jadi dipanggil kalau nya level anak. Oh, Datua, rumah gadang kita rasanya perlu kita pailoi dan segala macam.
1: Yeah.
0: Baru ndiang lah situ tetap mandeh soko atau bundo kanduang yang tertua atau yang dituakan yang bergerak secara materi untuk kok kamu ngumpuan dana dan mengumpuan anak kemenakan, tapi perintah diserahkan kepada penghulu. Perintah kalau istilah proyeknya surat perintah pembangunan itu harus dari penghulu. Penghulu Datuk Putih itulah yang punya hak hukum untuk merenovasi, merubah atau segala macam. Gagasan, keinginan menyimpulkan pitih boleh oleh mandeh soko. Dan harusnya begitu. Tapi serahkan kepada Datuk Putih ya untuk melakukan mengambil tindakan akan diapakan rumah gadang itu. Jangan sekali-kali mandeh soko pajalan surang dek kenapa pitih. Apalagi kalau melibatkan Sumando. Nah, Sumando di siko posisinya abu di atas tumbuhan. Tidak boleh satu-satu dalam rencana dan aksi untuk merubah kondisi rumah gadang. Menyumbang boleh, tapi Sumando tidak boleh satu.
1: Kalau kasar disambut, ya, ini pakai kelapa dulu, Mak, ya. Duduk lampau dulu kata ya, Mak, ya.
0: Tinggalkan kampia ke dalam rumahnya, hanya pergi ke lampau.
1: Kelapau lah ya, selama masuk membangun itu ya, Mak, ya.
0: Bukan selama masuk perencanaan.
1: Perencanaan.
0: Ya. Ketika olah matakan galeh, itu boleh seluruhnya satu. Bahkan di banyak negari, Sumando yang disuruh Kamuko untuk memacik tunggak tuo yang akan direnovasi.
1: Jadi itu pas perundingan tadi ya, Mak, ya?
0: Pas perundingan itu
1: Sumando harus kelapa ulo.
0: Iya, Sumando mendengar kata selesainya. Lah sudah.
1: Walaupun hadir tapi enggak ikut bicara enggak boleh, Mak, ya?
0: Boleh diminta pendapat, tapi jarang dalam perundingan perbaikan atau pembangunan rumah renovasi itu Sumando tidak melibatkan diri
1: ya.
0: Kalau nyo hadir tentu dilibatkan di rumah. Tapi sebenarnya itu sumbang.
1: Jadi sebaiknya kalau orang Sumando pas orang itu melak selu, Mak, ya.
0: Iya. Kadang-kadang Sumando kok dagingnya tabah.
1: Iya.
0: Mengeceknya ke orang rumahnya. Bako rumah gadang ibu mau bantulah ke piti lagi gak semiliar kok. Boleh hanya magian ke bundo, ke mandeh soko, ke bundo kanduang piti semiliar itu untuk memperbaiki rumah gadang. Tapi jangan sekali-kali nyo yang maju magian itu ke pangulu. Mulainya datang ke level anak di bini dia.
1: Jadi magian piti pun tak boleh deh, Mak, ya?
0: Tidak.
1: Tiga berundiang tu ya?
0: Tidak.
1: Sampai gitu.
0: Misalnya Ambo Sumando, Ambo Sumando, ko pinggang enggak tabas dek. Ada Ambo ke orang rumah Ambo. Ah, kebetis semiliar lah, pilih rumah kadang waktu.
1: Iya.
0: Lihat. Tapi kalau pai mado Ambo ke penghulu.
1: Iya.
0: Memak rumah Ambo. Datua, rumah kadang datuk ko lampir roboh ko, aku pitih apeloi lah. Itu tidak bagus.
1: Iya.
0: Jadi kalau akan bergerak memperbaiki rumah gadang tu bundo, tamui Datuk Putih ya. Kalau ni level anak boleh dipanggil ya. Tapi kalau level dun sana balik mama, tamuinya. Tamui jangan sendiri, kalau bisa berdua bertiga, ibu-ibu yang ada. Rumah gadang kita sebaiknya kita perbaiki, renovasi. Datuk Putih ya, hitam putihnya akan diapakan rumah gadang itu. Yeah. Begitu kira-kira, Bunur.
1: Baik, luar biasa ya. Kita sudah dapat solusinya, Bundo. Bundo dengan Bunur ya. Baik, itu jawaban untuk Bunur di Tabiang. Dan tadi ada yang ingin bergabung sepertinya, silakan di 08166 ini dia yang masuk ya. Kita coba terima ya, Mak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yo, Pak Sultan Paminan, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Mak Cangku.
0: Waalaikumsalam Pak Sultan Paminan.
2: Kok ambo kau tanya Pak Cangku?
0: Iya.
2: Ada suatu kaum.
0: Iya.
2: Lagi sekatulan ini mau pakai ini coba dibuat di rumah gadang.
0: Iya.
2: Jadi dibuat di rumah gadang kok dalam baju dia jadi tak bawa orang nanti jenis orang masuk orang menumpang memangnya.
0: Aha.
2: Kita lama kok.
0: Aha.
2: Jadi orang Melaka kok ada haknya kok dalam duduk sama tinggi, duduk sama rendah, tak sama tinggi di dalam adat yang ada bawah. Dan sekarang itu ada haknya di bawah kacau wajah wajah lembah merah. Sesudah itu orang Melaka kok, itu ada nak jaki, ada nak polisi.
0: Yeah.
2: Jadi nak polisi kok tentu kok ini sirih tentu juga gang.
0: Ya. Yeah.
2: Anik pinang di tampuannya.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ada ke berhaknya kau dia Datuk Pusako.
0: Hmm.
2: Sesudah itu, anak kata pinggungnya tidak ada punya perumahan misalkan.
0: Ya.
2: Yeah. Dia hanya tanah seperumah, satu perumahan lah.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ada ke haknya menerima atau tidak? Sekian dulu Mak Tengku.
1: Baik, baik. Baik,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sultan Paminan. Ya, ya.
2: Okay. Terima kasih Mak Tia.
1: Baik,
2: ya.
1: Pak Sultan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab Mak atau ini ada masih ada?
0: Oh iya, kita gabung lah.
1: Kita gabung aja Mak ya. Baik, di masih di 08166. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jo. Pak Nur. Halo.
3: Pak bertanya siap, Mak.
1: Iya, ya, silakan Pak Nur.
3: Oh, betul, Mak.
1: Kebetulan
3: kuburan kaum kan habis.
1: Aha. Kuburan.
0: Iya, iya. Lapan Nur.
3: Ambo nang semade situ kan. Cuma aku itu kan. Waktu kau mencari tanah kau untuk kuburan tu, dibawa lah ambo de nenek mamak tu untuk mencari kan.
0: Aha.
3: Sampai mengukuh. Mahan-mahan tuan arkibat. Sudah tu ini kok nak mamak tu lah menikah.
0: Ya. Yeah.
3: Kecil mamak tu dulu kok meninggal majin kok saya berkubur. Apa bisa mau berkubur situ tu mak enggak.
1: Okey, itu aja Pak Nur.
0: Ya. Yeah.
3: Habis kumpul lain kan?
1: Iya, oke, okay, oke.
3: Okay. Jadi apa bisa membuat 10.0?
1: Oke, Pak Nur. Baik.
0: Iya, makasih Pak Nur.
1: Terima kasih, Pak Nur.
3: Ayo, terima kasih, Pak.
1: Iya, Pak Nur. Sama-sama, Pak Nur. Iya. Oke. Baik, sudah 3. Ini masih ada keempat atau kita sesi kedua atau gimana, Pak?
0: Kita selesaikan dulu ini.
1: Oke, kita selesaikan 3 nih ya. Kita tahan dulu, sabar dulu yang keempat ya. Silakan, Pak Tengku.
0: Yang dari Pak Sultan Paminan tentang posisi orang Melaka.
1: Iya.
0: Saya mengingatkan dengan sungguh-sungguh kepada seluruh pemangku adat agar basuluh bak matuari bagalanggang matu orang banyak. Dalam sebuah rundingan di rumah gadang ada yang boleh tidak dihadirkan atau diminta tidak hadir. Nah, ketika awak akan bicara tentang bilik dalam dari kaum. Jadi tidak perlu diundang. Kalau itu akan bicara bilik dalam orang asa. Nah, penjelasan tentang ranji kaum itu harus terang benderang ke anak kemanakan supaya dia mengerti. Oi, awak nan asa di siko, awak nan punya pusako di siko. Dan sanak kita yang kita ambil malako itu adalah dunsana yang datang. Haknya iko, batasannya iko. Sebenarnya pasukan paminan lah paham itu. Gala pusako ndak ada hak bagi orang malako. Pemanfaatan pusako tinggi ndak ada di orang malako. Tapi kalau nya dapat hibah dari kaum itu harus basuluh matuari bagalanggang maturan banyak. Nah, itunya jadi pusako rendah kaum yang diserahkan kepada orang malako. Nah, apalagi diajak barundiang sabananya beliau tidak usah dihadirkan karena dalam ranji kaum harus dijalehkan beliau itu tidak dalam posisi di bawah dagu dari mana. Kalau nya di bawah lutui posisinya tidak harus dihadirkan supaya tidak membuat suasana tidak nyaman. Nah, yang masalah kan ketika nan melakok konyo mungkin kambang, nyo gadang dalam berbagai hal. Nah, itu ando rasa sungkan untuk memasuknya hadir atau memasuk diri awak menghadirkannya dalam rundiang kaum. Nah, itu yang terjadi adalah lima dek winalu. Nah, kenapa? Karena mamak tunggane ndak batari tarang dari awal. Ndak harus dihadirkan beliau. Sebab awaklah mahagiah privilege-nya sebagai anggota kaum, sebagai kemanakan di bawah lutui. Ya cukup itu. Ndak usah ditambah. Nah, sarweh jan jadi sejangka, nah sejangka jan jadi saito. Jan sampai lima malahan di alahan binalu. Nah, dengan cara itu awak mendudukkan beliau proporsi yang pas tanpa harus ada rasa tersinggung atau menyinggung satu pihak dengan yang lain. Yang masalah ketika satu saat beliau sudah dibawa barundiang dari awal diperlakukan lebih daripada kemarakan di bawah lutri, akibatnya yaitu susah berubahnya bagi kemanakan. Mungkin di level pertama masih bisa mempertahankan, tapi level kemanakan cucu ya, nanti susah. Oh, kami dulu diajak berundiang di Mak Datua, mah. Kami dulu diberi hak, mah, di Mak Datua. Nah, itu yang harus dijago, ranji. Jadi tambo asa itu harus dijelaskan oleh penghulu. Kewajiban pertama penghulu mendudukkan tambo asa itu kepada anak kemanakan. Sehingga siapapun pihak nama lako itu bisa diperlakukan dengan baik, dengan layak, dan tidak melebihi hak dan kewenangannya. Itu Pak Sutan.
1: Maaf Pak, mau berpotong, berarti yang melako tidak bisa masuk ranji, Pak ya?
0: Tidak.
1: Oke. Okay.
0: Harus dijelaskan harus dari dijelaskan. Awal.
1: Ya,
0: kadang-kadang dia terlampau sayang kanan melako. Dia giat tanah. Boleh saja, tapi basuluh matahari galang-galang maturang banyak.
1: Jatuhnya hibah itu, Pak ya?
0: Iya, hibah.
1: Oke, okay,
0: harus dijelaskan sungguh-sungguh. Oke, okay, nah, kemudian
1: Pak Nur.
0: Pak Nur, orang Sumando itu berhak batanam bakubuan di pemakaman kaum istrinya. Ya, ambo punya cerita ini, ambo diperabuikan de duo kaum karena beliau istrinya duo. Jadi beliau sukunya suku A, istrinya di suku B dan suku C. Ketika beliau meninggal diperabuikanlah de kaum suku B dan C untuk tampek batanam beliau. Artinya Sumando itu punya posisi strategis di kaum. Kalau pareso pekuburan, pandam pekuburan tiap-tiap suku itu isinya banyak apa? Bapak
1: ya.
0: Kami, ya Sumando di kaum itu bapak kami A suku Tanjuang, padahal itu pemakaman suku Koto. Inya kami meninggal tahun sekian suku Caniago, apa pemakaman itu suku Koto. Jadi umumnya pakuburan atau pandam pakuburan yang berisi makam-makam Sumando yang dalam hal ko orang yang terhormat itu jadi kebanggaan. Oh, itu di pakuburan suku itu tuh orang-orang gadang sanagari ikut situ mah. Dulu diperebutkan itu. sekarang karena sudah terbatas lahan pandam pakuburan jadi agak jarang. Jadi Sumando di Minangkabau diperebutkan bahkan ketika telah meninggal.
1: Apalagi kalau semandonya itu semandonya amak.
0: Ya umumnya begitu. Kalau semandonya amak diperebutkan itu.
1: Iya, iya.
0: Di mana Takubu ada tua itu? Oh, itu di rumah anaknya yang di situ.
1: Tapi kalau orang semandu yang lainnya mungkin mungkin. Ya.
0: Mudah-mudahan Pak Nur juga diperebutkan nanti.
1: Amin, amin, amin.
0: Antara ya, anak kemenangan. Enggak, di rumah di Pandam Kamila, di Pandam Kamila. Pak Kopa yang jadi kebanggaan kami dan seterusnya begitu.
1: Iya.
0: Itu Pak Nur, jadi sangat berhak dan bahkan harusnya diperbutkan oleh anak dan istri.
1: Baik, baik. Baik, ini ada lagi telepon, Mak. Yang mau masuk, Mak, kita terima aja, Mak, ya.
0: Iya.
1: Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Nur?
4: Iya.
1: Iya, iya.
4: Ibu mau tanya.
1: Iya.
4: Ibu ini Melayu.
0: Iya, iya.
4: Nah, nggak ngerti juga sih karena yang nggak terlalu dikasih itu ayah tuh Peto.
0: Iya.
4: Ayah Datuk Temenggung. Kalau dari ibu udah bijak. Nah, ini termasuk apa sih pilihan kah? Tadi dengar ada suku pilihan apa? Nggak mengerti sama sekali.
1: Nah, gitu. Baik.
4: Itu aja.
1: Oke, baik Bu Zur. Terima kasih Bu Zur. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan, Mak.
0: Iya, Bu Zur, suku Pak Bu Zur itu Peto. Cuma negarinya Lenterang ada, Mbak. Jadi kelarasan itu dipakai oleh satu nagari. Misalnya nagari Kurai Bukit Tinggi. Kelarasannya Peto Piliang aja bukan Bodi Cenego Nyontah. Itu sebenarnya lareh yang menggabungkan duanya. Nah, kalau dia nagari itu lareh Peto Piliang, suku-suku yang Bodi Cenego yang ada di nagari itu menggunakan kelarasan Peto Piliang. Nah, jadi bukan suku yang menggunakan kelarasan itu, tapi nagari.
1: Oh, gitu ya, Mak, ya. Nagari. Walaupun dia bersuku Peto Piliang gitu ya, Mak, ya. Tapi kalau di nagari yang menggunakan Bodi Cenego, dia tetap mengikuti Bodi Cenego gitu, Mak.
0: Iya. Jadi identitas rumah gadang itu menggambarkan kelarasan nagari.
1: Oh, begitu ya. Bukan suku, Mak, ya.
0: Bukan suku. Jadi dalam satu nagari umumnya satu kelarasan. Dan semua suku yang ada di situ menggunakan kelarasan itu. Walaupun di negara yang lain suku yang sama menggunakan kelarasan yang lain.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Begitu.
1: Baik, baik. Baik, ya. Ini sepertinya ada yang masuk lima. Kita coba. Ya,
0: silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bu.
5: Itu kelarasan apa?
1: Hah?
0: Negara ibu di mana, Bu?
5: Kalau saya dari Kota Tinggi.
0: Kota
5: ayah
0: Tinggi
5: saya
0: di
5: Temanggung, di Teratakama.
1: Kota Tinggi di
0: mana? Di Teratakama. Iya, iya, iya.
1: Baik.
0: Insya Allah di situ di Kota Tinggi Teratakama kelarasannya Bodi Caniago, Bu. Walaupun sukunya Koto. Jadi Datuk Temanggung di Koto di Teratakama itu kelarasannya Bodi Caniago, duduk samparan Tagak Sapa Matang. Nah, jadi posisi para penghulu di Tilatang Kamang itu setara satu sama lain. Nah, tidak ada penghulu pucuknya.
1: Tadi begitu. Ibu Zur tadi juga nanyakan kelarasan itu apa katanya?
0: Oh, kelarasan itu sistem kepemimpinan, Bu Zur. Jadi kepemimpinan di kaum itu ada bertingkat-tingkat. Di kaum, di suku. Dalam satu nagari itu, Bu Zur, misalnya nagari, ya saya contohnya kebetulan yang saya cukup kenal nagari Kurai di Bukit Tinggi. Nah, kaum itu punya penghulu kaum namanya. Kaum itu ada beberapa, beberapa itu punya pucuknya. Jadi penghulu-penghulu di kaum itu punya atasannya. Atasan itu penghulu pucuk namanya. Jadi penghulu pucuk
1: dipilih dari kaum juga, Mak, ya.
0: Ya, di kaum. Antara kaum itu.
1: Salah satu kaum, ya.
0: Salah satu kaum
1: itu dari penghulu pucuk gitu ya.
0: Iya, itu penghulu pucuk.
1: Oke.
0: Dan biasanya ada kaum tertentu yang punya hak untuk memegang penghulu pucuk itu. Dah itu penuh pucuk itu bisa bertingkat-tingkat. Pucuk bulik namanya, kalau di Kura itu ada pucuk bulik yang 26. 26 itu ada tingkatan.

0: Mami langsung katakan dia ada gonjong 3, ada gonjong 5, ada gonjong 7 gitu ya, Mak ya.
1: Nah, iya.
0: Itu gimana, Mak? Apa perbedaan juga, Mak Tunggu?
1: Itu lebih kepada identitas luha. Jadi identitas luha itu kelalasan dan luha ya. Luha agam biasanya gonjongnya 6.
0: Oh, gitu.
1: Luha 50 koto gonjongnya 5 atau 7. Luha tanah datar biasanya beragam. Ada gonjong 4, ada gonjong 6, ada gonjong 7, gonjong 9. Jadi identitas luha dan luha itu juga ada bagian-bagiannya, ada kekhasan wilayah-wilayahnya. Ada kelompok Solok Selatan yang umumnya itu gonjongnya gonjong 5. Ya. Kelompok Diagam gonjongnya 6 rata-rata.
0: Itu gonjong, jumlah gonjong itu Mak yang dihitung ke
1: samping, samping dan ke depan.
0: Depan. Oh, masuk semuanya ya, Mak ya.
1: Masuk semuanya.
0: Belakang ya. Belakang juga ada gonjong enggak?
1: Tidak, jarang. Tidak,
0: jarang ya, Mak, ya.
1: Ada juga yang pakai gonjong ke belakang.
0: Iya, iya. Tapi jarang ya, Mak. Ya. Tapi maksud hitungan
1: dapur.
0: Ke samping dan ke depan ya, Mak ya.
1: Ke samping dan ke depan biasanya.
0: Oh, berarti kalau 5 itu 2 ke samping, 1 ke depan.
1: Iya, ya, Mak ya.
0: Nah, kalau
1: ada juga yang ke samping saja 5, 2 dan 3.
0: Oh, gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Ada yang beda ya.
1: Ada yang gonjongnya itu ke samping itu sampai 27. Bertambah terus.
0: Iya, iya.
1: Nah, mungkin ada yang ingin berjalan-jalan ke Sulit Aya, gonjong itu banyak. Bukan hanya 5, bukan hanya 7, ada yang 9, ada yang 11.
0: Itu menggambarkan apa, Pak? Jumlah ya, kamar gitu,
1: bukan? Tambahan kamar ke samping. Jadi ada rumah gadang itu yang bisa ditambah ke samping.
0: Gitu ya. Oke, baik.
1: Jadi rumah panjang dia.
0: Rumah panjang ya, Mak ya. Ya, saya pernah ketemu rumah yang panjang gonjong itu, yang banyak gonjong enggak salah di daerah-daerah Solok Selatan aja ya, Mak. Di Bidara ya. Alam kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Ada rumah panjang itu ya. Rumah gadang panjang. Oke.
1: Ya, itu variasi arsitektur yang juga identitas ya, identitas nagari, identitas luha, dan identitas kalarasan.
0: Iya, baik. Baik, Mak Tunggu, sepertinya kita memang hanya sampai fungsi identitas kalarasan dan kemudian juga dari persoalan gonjong dan persoalan tangga setelah lantai ya, Mak ya, yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali minggu depan kita akan lanjut lagi masih dengan kosmologi rumah gadang pastinya, Mak ya, atau rumah kosmologi yang lain ya, kosmologi sosok jerami yang lain ya, Mak. Tadi tanpa kita sadari kita sudah masuk ke kosmologinya Pandampak kuburan ya, Mak.
1: Pandampak kuburan, betul. Iya. Iya, sosok jerami salah satunya pandampak kuburan.
0: Pandampak kuburan.
1: Kepada Pak Nur, Pak Nur sangat berhak dan harusnya jadi rebutan kaum istri dan anak Pak Nur untuk bertanam di tanah pekuburan, pandampak pekuburan mereka. Harusnya jadi kebanggaan. Begitu.
0: Baik, Mak. Tanpa terasa kita sampai di penghujung sudah jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Mak, untuk bincang-bincangnya, untuk penjelasannya, dan juga untuk solusi-solusi yang diberikan. Sepertinya banyak sekali tadi ya yang
1: merasa
0: tersolusikan.
1: Menjawab.
0: Iya, mudah-mudahan menjawab dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, juga menjadi amal nih buat Mak ya, Mak ya. Memberikan jalan keluar nih, Mak ya, bagi Nusa Tenggara Penanggal kita. Dan Nusa Penanggal, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan dalam kosmologi rumah gadang ya di Minangkabau. Terima kasih untuk atas dengarnya, juga untuk teleponnya ada Bu Nur, Pak Ustaz Pemainan, Pak Nur dan Bu Zur. Terima kasih, dan bagi yang belum sempat kami terima teleponnya, tadi masih ada yang bisa lihat yang ingin bergabung tapi ya waktu kita sudah pengujung. Ya, terima kasih, dan sampai insyaallah pekan depan kita akan coba akomodasi ya. Untuk kita tetap tunggu kami di Kearifan Lokal Minangkabau setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah canda. Saya bersama Mak Tunggu pamit. Sampai ketemu di Kearifan Lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

dan sana pandangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang melaksanakan pelatihan dan pendidikan dasar manajemen bencana tahun 2026 di Gedung Convention Hall Bukit Lampu, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kegiatan itu dimulai pada 21 hingga 25 September mendatang dan diikuti relawan kelompok siaga bencana Kecamatan Parang Timur sebagai upaya memperkuat kemampuan menghadapi situasi darurat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, mengatakan pelatihan berlangsung setiap hari mulai pukul 8 hingga 6 balai waktu Indonesia Barat. Jo menghadirkan pemateri latihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Materi yang diberikan yaitu manajemen bencana, logistik, kajian risiko bencana, hingga sejumlah materi lain yang dilanjutkan ke pematangan kemampuan dan simulasi pada hari terakhir pelatihan.

Dun Sana Pandanga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Padang, Sumatera Barat, memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di Kota Padang tetap terjaga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Asisten Duo Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, mengatakan TPID Kota Padang tarih memantau kondisi pasokan pangan, termasuk jalur distribusi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Beliau menyampaikan gangguan akses akibat longsor nan sempat terjadi pada jalur antara Kota Padang dan Solo, hingga sampai mengganggu pulau pasokan pangan ke Kota Padang karena kendaraan masih dapat melintas.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumput dari Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat pagi menjelang siang ya, jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap menjadikan Program PR di Padang menjadi kawan Dun Sana dalam beraktivitas rutin di hari Nanko. Dan baru saja kita tadi selesai bersama di special program kita dari Kamis, yaitu Karifan Lokal Minangkabau, menceritakan tentang kosmologi rumah gadang dari segi fungsinya ya. Dan Karifan Lokal Minangkabau kok bisa Dun Sana ikuti terus setiap hari Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Yalah Dun Sana Parangga, kita lanjut ke pertemuan kita di segmen Lama Teraso. Dan tentunya Bekoka bercerita tentang kuliner ya, tentang makanan-makanan. Nah, namun sebelumnya kami akan hibur Dun Sana Balia jo rangkaian lagu Kepok Minang ya. Dan baru saja berlalu ada Rambun Pamenan jo lagu Ma Idam Bulan. Dan berikut kita beralih ke lagu dari Vanitas Dila berjudul Pariaman Jo Pasisir. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
3: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
2: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
3: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
2: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
3: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
2: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
4: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Nah, dun sahabat pendengar, meskipun kuliner Minangkabau terkenal ke seluruh penjuru Indonesia, masih ada banyak kuliner tradisional legendaris, terutama jenis kudapan ya, atau jenis jajanan pasar, dun sahabat pendengar, dan masakan spesifik. Dan ala sangat jarang ditemukan di luar Sumatera Barat, bahkan ala mulai langka di ranah Minang sendiri ya. Nah, mungkin karena proses pembuatan arumi, bahan baku na musiman, sarato ya banyaknya kuliner-kuliner modern na menjadi alasan utama hidangan-hidangan ko kian jarang ditemukan di Sumatera Barat. Nah, di antaranya adalah yang merupakan jajanan dan kudapan manihna mulai langka. Pertama itu ada lompong sagu. Nah, mungkin nan milenial Gen Z lah jarang menahu sebut lompong sagu kaya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin masih sempat sebut ya. Tak akrab je lompong sagu kok. Yaitu kue tradisional Minangkabau. Nan terbuat dari campuran tapuang tak sagu, pisang, kemudian kerambi yang diparui, serta gulo aren atau gulo anau ya. Nah, adonan ko dibungkui jauh daun pisang, lalu dipanggang di atas bara api dan menghasilkan aroma anguih daun yang khas serta tekstur kenyal manis. Nah, itu lompong sagu dan sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kacimui, ya. Kuliner sederhana terbuat dari parutan singkong ko, ya, itu dikukui dan sebenarnya. Kemudian diserakkan parutan kala kerambi mudo dan gulo pasir atau gulo aren atau gulo anonan diri-iri gitu ya. Nah, teksturnya empuk, berpadu jo rasa gurih manis. Ya, itu kacimui ya. Kemudian ada pula dadiah di sana barangnya. Jadi dadiah kemang jarang juga ditemukan di sana. Saya anjur sebut jo yogurt khas Minang. Wah, nyoto yogurt ke sana enggak ya. Nah, kuliner ko merupakan hasil fermentasi alami susu kabau yang dimasukkan ke dalam ruih batang bambu selama sehari hingga dua hari. Rasanya segar agak kasam-asaman gitu ya. Dan biasanya disantap sebagai sarapan jo campuran ampiang bare ya. Dan kuah gulo merah dan sedap banget. Nah, kemudian ada pula galamai. Kalau galamai itu mungkin masih banyak ditemukan, tapi beredar di Payakumbuh aja yang banyak sepertinya. Payakumbuh jo agamna galamai biasanya jadi oleh-oleh bagi orang Nusantara ya. Nah, kudapan sejenis dodol khas Minang ko, nanti buat dari tapuang bare, maksudnya dari tapuang sipului ya, kemudian santan serta gula anau. Nah, membuat galamai membutuhkan waktu berjam-jam dan harus taruh diaduk di atas kuali gadang. Sehingga kini lebih acok diproduksi tabate hanya pada hari raya atau upacara adat. Nah, itulah beberapa jajanan khas Minang dan mulai langka dan serap berangga. Dan kita berharap tentunya akan bisa diapuangkan balik, dilestarikan. Ya, mungkin butuh pewarisan juga dalam reaktualisasinya kok dan serap berangga ya. Yalah, dua satu anak penengah. Informasi tadi buat kita ke jam 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih jarangkan lagu peminang tentunya sampai ke jam 10 oleh Beko. Sebelum kami sampaikan informasi terkini dalam kabar sekilas jam 10 oleh waktu Indonesia Barat. Namun sebelum ke lagu berikutnya, kita dengarkan pula informasi dan lewat dari Bank Indonesia berikut. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Alhamdulillah. Alah, pulang mak awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi, Makkah money changer, wak, yo.
2: Mangga lo harus ke mani cenjer banat.
1: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias mani cenjer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek banat, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
1: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah. Kok gak sial, lah. Iya, tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang Lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang Lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang Lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dunsana pendanga, pemerintah Kabupaten Solo tarik memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan pasca bencana Galodo di kawasan Arosuka. Bupati Solo, John Firman Pandu, usai rapat koordinasi pada malam kepatang menegaskan pendataan dan akurat dari tingkat persiapan hingga perencanaan menjadi kunci agar penyaluran bantuan dan penanganan di lapangan tepat sasaran. Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas totalitas bantuan yang mengalir dari pemerintah pusat hingga kabupaten kota sekitar. Selain fokus pada percepatan perbaikan infrastruktur secara bertahap, Pemkab Solo menekankan pula pentingnya evaluasi perencanaan dan kepatuhan pada aspek hukum agar proses pemulihan pasca bencana berjalan lancar tanpa kendala di kemudian hari.

sana pendengar, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan bantuan kemanusiaan serta menyampaikan duka cita mendalam bagi warga terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solo. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ketika menyerahkan bantuan di posko utama kebencanaan pada malam kepatang menegaskan Kabupaten Solo

agak surang dalam menghadapi masa-masa sulit pasca bencana. Bantuan yang diserahkan langsung kepada Bupati Solo, John Firman Pandu itu meliputi uang tunai segadang 100 juta rupiah beserta sejumlah bahan pokok. John Kennedy Aziz berharap kepedulian dan dukungan logistik dari daerah tetangga Ako dapat meringankan beban masyarakat serta membantu percepatan penanganan bencana di kawasan Arosuka.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Ali Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat siang di sana ya. Lah jam saboleh liwai 9 mini waktu Indonesia Barat ini kok. Tentunya lah mulai di sana memasuki fase-fase puncak kegiatan ini nak menjelang istirahat beko di jam 2 baleh waktu Indonesia Barat ya. Aha. Namun walaupun kini sedang berada di puncaknya, fokus ya tetap dipertahankan, dan nanti itu kami akan dampingi di sana biar lebih fokus taruh jo rangkaian lagu-lagu rancak mana dari perampai RRI Padang ya dalam segmen jam 1 baleh sampai jam 2 baleh kok ya. Yalah dun sana padanga lah dibuka tadi jo lagu dari Saskia Rayani berjudul Suntiang Menangi, dan kita lanjutkan hiburan siang dari sana koka lagu dari Rayola dan berjudul Racun di Sangko Gulo. Selamat siang dan selamat mendengar, dan tetap bersama kami di Perompak RRI Padang 92.4 MHz.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Perempatan di Padang Sore Budaya Sumatera Barat, ya, sebuah lagunan begitu dalam sama dengan Mendayu, ya, dan lama didengar di siang-siang seru pokok dari Fanny Tursdila, berjudul Ratok Malam Kok Tibo, ya. Ilah dun sana pendengar, sebelum kita melangkah ke lagu-lagu berikutnya di segmen ko, kita akan berbagi informasi ke dun sana seputar usaha UMKM, ya. Dan kau ada sebuah usaha UMKM dan menjanjikan ke dun sana pendengar, yaitu usaha es kristal, ya. Nah, dun sana pendengar, usaha es kristal menjadi salah satu peluang bisnis dan cukup menjanjikan. Kebutuhan es untuk berbagai keperluan mulai dari rumah tangga, pedagang minuman, warung-warung makan, hingga pelaku usaha kuliner membuat permintaan terhadap es kristal kok relatif stabil. Nah, untuk memulai usaha es kristal, pelaku usaha perlu menyiapkan mesin pembuat es, kemudian sumber air dan beras, listrik, tampek penyimpanan, serta kemasan untuk mendistribusikan produk kepada konsumen. Nah, kapasitas produksi dapat disesuaikan jumlah modal dan target pasar yang ingin dijangkau di selapar tengah, ya. Nah, potensi keuntungan usaha ko dapat pula dikembangkan melalui sistem pelanggan tetap. Pedagang minuman umpamanya, rumah makan, kafe, hingga usaha catering itu dapat menjadi pasar potensial di selapar tengah. Nah, jo menjaga kualitas es, keberhasilan produksi, ketepatan waktu pengiriman dan harga nan kompetitif, usaha es kristal berpeluang memiliki pelanggan secara berkelanjutan. Nah, selain penjualan langsung, pemasaran dapat pula dilakukan melalui media sosial dan layanan pasar anta, ya. Tanya, pelaku usaha dapat menawarkan paket langganan harian atau mingguan kepada pelanggan sehingga penjualan menjadi lebih teratur. Nyanjau kebutuhan antari hadoh dan pasanan cukup lawe, usaha es kristal dapat menjadi pilihan bisnis yang menarik, khususnya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha jauh target pasar yang jaleh, ya. Kunci keberhasilannya terletak pada kualitas produk, efisiensi produksi, pelayanan, serta kemampuan membangun jaringan pelanggan.

kopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor Wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan tugu fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya tugu fotokopi, negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumput dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Inilah dasar belanya. Sebuah lagu dari Khairul Koto berjudul Menangi di Nan Kalam, ya. Luar biasa dong sana pendengar, lagunya begitu-begitu dalam-dalam maknanya dan lama didengarkan di siang hari selalu poi kok enak. Mudah-mudahan kita bisa mendapat inspirasi terbaik lah dari lagu-lagu dan lah kita nikmati tadi, ya. Yalah dengan sabrangan lagu dari Khairul Koto tadi yang bawa kita ke jam sepuluh lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya sebelum kita ke lagu berikutnya, sebelum kita sampai di ujung ranah minum pagi hari ini, kami ingin berbagikan sana sebuah feature tentang masjid tua di kota tua, ya. Yalah dengan sabrangan dari studio mengucapkan selamat siang dan selamat menyimak feature masjid tua di kota tua.

Pendengar, berkunjung ke Kota Padang rasanya belum lengkap jika tidak masuk ke kawasan Kota Tua. Di kawasan ini, Anda juga berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Padang, yakni Masjid Muhammadan. Berlokasi di Jalan Pasabatipuah, Kecamatan Padang Selatan, masjid ini diapit oleh bangunan-bangunan tua, bangunan yang pada masanya dulu menjadi pusat perdagangan di daerah ini. Masjid dengan arsitektur bercorak India dengan panjang 25 meter, lebar 15 meter, yang berlantai 3 dan memiliki 2 menara.

0: Saat menginjaki kaki di Masjid Muhammadan ini, masyarakat pasti akan terkagum-kagum karena desain yang cukup bagus dan kental gaya Indianya dengan ornamen masjid yang dihiasi warna putih dengan garis-garis hijau yang mendominasi. Masjid dibangun pada tahun 1843 dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Masjid ini dibangun oleh sekelompok muslim yang mayoritas berasal dari India. Konon kabarnya, kelompok ini datang ke Kota Padang bersama tentara Inggris, kemudian membentuk komunitas di dekat Pelabuhan Muara. Masjid Muhammadan merupakan salah satu tempat bersejarah yang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat muslim keturunan India di Kota Padang.
1: Jadi dibangun oleh pendatang-pendatang dahulu, termasuk juga ada orang Arab, ada juga orang India, ada juga orang Melayu. Di sini kan dulu kan namanya pedagang-pedagang. Di belakang masjid ini dulu ada kapal, orang jualan-jualan, bawa barang dari Cina, dari mana-mana. Ini pusatnya nih, yang namanya Pasar Betipu. Kalau untuk di Sumatera Barat, di Padang ini termasuk masjid tertua lah gitu. Dan di sini juga tiap malam Ramadan, tarawihnya satu juz satu hari, kita datangkan hafiz-hafiz Quran, kadang-kadang dari Jakarta, kadang-kadang dari Medan, dan juga ada dari Padang, sekitar 3 orang, selama 30 juz.
0: Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Medi Iswandi. Menurutnya, ini salah satu masjid tertua di Kota Padang, dan itu juga dapat disebut bermulanya perkembangan Islam di Kota Padang yang saat ini hanya digunakan oleh warga muslim lokal, masyarakat Minang, tapi juga warga Kota Padang keturunan India. Dan yang lebih menarik lagi, di Masjid Muhammadan tersebut hingga saat ini masih melestarikan tradisi budaya serak gulo atau tabur gula. Tradisi ini hanya di dua negara yang hingga sekarang menggelarnya, yakni Indonesia, yaitu Kota Padang Sumatera Barat dan India sendiri, tepatnya di Madras Nagir Syarif yang sudah berlangsung beratus-ratus tahun.
2: Sudah berlangsung beratus tahun tradisi itu. Mulai tahun ini yang dilaksanakan Februari kemarin, pemerintah Kota Padang memperbesar menjadi sebuah bentuk festival, Festival Serak Gulo. Jadi ada kegiatan unik, kegiatan-kegiatan wisata halal, kuliner, tarian yang mencerminkan kehidupan keberagaman antara orang Minang dan warga Kota Padang keturunan India.

0: Masjid Muhammadan pada awal didirikan dilengkapi dengan dua kolam air atau kulah dengan panjang 15 meter, lebar 1 meter yang digunakan oleh jemaah pria dan wanita untuk berwudu. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan masjid, kulah tersebut hanya tinggal satu saja. Dan sekarang oleh pengurus dibuatkan seperti bak penampungan air dengan tinggi 1 meter. Haji Syafril menuturkan, pada masa lalu sebelum adanya PDAM, kulah untuk berwudu tersebut airnya diambil dari sumur tua dan dialirkan ke dalam kulah dimaksud.
1: Kalau yang di depan sampai yang di dalam nggak ada perubahan, tetap. Ini kan termasuk cakar budaya, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi yang di depan ini sama dalam tempat sholat itu, lain yang belakang itu semua asli. Dulu juga ada kulah, dua biji kulah besar, satu tutup, tinggal satu lagi yang besar kulahnya.
0: Keberadaan Masjid Muhammadan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan perjalanan sejarah Kota Padang. Haji Syafril menuturkan, saat ini selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama dan pesantren kilat bagi pelajar dan ramai dikunjungi wisatawan sekaligus untuk beribadah di masjid ini.
1: Sampai sekarang masjid ini juga sini ada pertemuan juga tiap-tiap malam Jumat, namanya jamaah tabligh. Kadang dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, Australia, dari Singapura, Malaysia, dari Madinah juga, dari Mekah juga ada. Macam-macam mereka sudah datang ke sini.
0: Dan masjid tua di kawasan Kota Tua, Kota Padang. Saya bahagia dapat berkunjung di masjid ini. Demikian diungkapkan salah seorang pengunjung dari Jakarta, Asraf.
2: Ya, selama saya berada di Kota Padang ini, alhamdulillah lah saya dapat melaksanakan beberapa kali sholat wajib di masjid ini.
0: Pendengar, demikian fitur wisata religi produksi RRI Padang berjudul Masjid Tua di kawasan Kota Tua Padang, Masjid Muhammadan.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ada yang tadi sebut kata merancak dah. Tapi WA je. Kata dalam cerita nak.
2: Kau galau pula.
1: Kau kan nangis dia, kau kan salto, kau kan jalan kaki dia, kasi pinjau lawik. Kau pesan dia, urusnya kopi tu dah.

perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun salah barangnya, lagu dari Pinky Prananda, bajuku bajudul Denai Urang Katigo. Membawa kita ke jam sabaleh lewat 55 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya dun salah barangnya, kita telah tiba di ujung Renah Minang pagi untuk hari ini ko. Untuk itu, ambo harus segera undur diri dari ruangan dusana. Dan setelah ko, dusana ke dikawani de Miche Haryani di Renah Minang siang ya. Yalah dun sarap barangnya, terima kasih untuk antai sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekilafan. Sampai bersua balik di kesempatan berikutnya. Saya yang jual lagu Cinta Jandi Bali dari Ria Amelia. Mau pamit, sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pedagang, pemerintah Kabupaten Solo berniat menyesuaikan pola kerja ASN pasca bencana Galodo di kawasan Arusuka, juga membagi 50% pegawai untuk gotong royong, 150% lainnya fokus pada pelayanan publik. Kepala BKPSDM Kabupaten Solo, Jufri Zal, menyampaikan kebijakan iko resmi berlaku mulai hari ko, guna untuk mempercape pemulihan kantor-kantor pemerintah nanta dampak banjir bandang. Selain memberasikan material lumpur, para ASN iko pun dikerahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana-prasarana perkantoran, bantu perangkat komputer supaya indak rusak parah. Pemkab Solo kini sedang menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat untuk OPD yang bangunannya memang mengalami kerusakan dan bare, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Tim SAR gabungan akhirnya menyoboan warga bernama Amri Anto dan hilang terseret banjir bandang di Kampung Pari, Kabupaten Pasaman dalam kondisi meninggal dunia. Korban disoboan pada Kapatang 90. Kami ulangi dan sana pandangnya, korban disoboan pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, berjarak 1,1 km dari lokasi kejadian sesudah pencarian intensif selama 6 hari. Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yurandi menjelaskan penemuan jenazah Hiko di tengah kendala tabahnya material sedimen yang resmi diakhiri operasi SAR di Kecamatan Duo Koto. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Simpang Tonang sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang, mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Shalom, Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandanga, seru pulo kiranya dun sana di siang hari ko. Mendanga lantunan musik Minang Jazz, Sansaro. Nanju menjadi lagu wajib daerah wakatu itu untuk lomba bintang radio RRI Padang 2026. Dan pastinya dun sana pandanga, beko tapi beko tiga balai wakatu Indonesia Barat. Kita baga buang basamo pro ampe RRI Jakarta mengikuti program siaran berjaringan, yaitu siar berjaringan nasional hariko. Iko dan sana padanga kita ke informasi nambah riku iko. Iko satu hal yang positif ko dan sana. Di mana bank sampah Pondok Permai mau bah sampah menjadi hal nambah nilai ekonomi. Jadi bank sampah Pondok Permai di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pawu, Kota Padang mengembangkan pengelolaan sampah yang bagi manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi untuk masyarakat. Salah satu inovasinya ialah mengkonversi tabungan sampah nasabah itu menjadi pembayaran pajak bumi jebangunan atau PBB, selain mengolah sampah organik melalui biopori, komposter, joekoenzim. Kepala Bidang Program dan Pembangunan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Padang Fuad Syukri mengatakan, pengelolaan sampah di Bank Sampah Pondok Permaiko diadukan secara terpadu serta melibatkan masyarakat sekitar. Indah hanya sampah saja nan dapat didaur ulang, sampah sisa makanan pun diolah melalui berbagai inovasi untuk mengurangi sampah yang berakhir di tampe pemprosesan akhir. Jadi kemandirian ko menjadi salah satu kekuatan dari Bank Sampah Pondok Permai, sarato bisa mengembangkan program pengelolaan lingkungan. Aktivitas iko pun dan sana sekaligus bagi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat dan memang menjadi nasabah.

Kalimantan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar, kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat. Itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda desa Loyok kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, maksudnya di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
1: ya,
2: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh untuk cuacanya enggak ya, aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya.
1: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa langsung. Saya sapa dulu kali ya,
1: Bang. Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mik nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang ya, saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya
3: ya,
2: nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe Dua ini khususnya, silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh gitu. Ina ya. Oke, Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya nggih. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya, dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: nah,
2: gitu ya.
3: Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loe udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya,
2: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi, ya kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari. Ya, dari tanggal?
3: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih?
3: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
2: Jadi, boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah,
2: okay.
3: Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau kasih utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maknanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita
2: tabe dulu,
3: apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelengsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu
3: lebih
2: gitu
3: tahu.
2: Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol ya, itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Ya,
2: oh,
3: dari,
2: itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya.
2: Iya,
3: jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
2: betul,
3: tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya
2: Mige.
3: Seimbang. Jadi
2: betul,
3: semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa.
2: Ya,
3: gitu.
2: Ya.
3: Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge, kalau saya lihat dari acara Niki
3: betul,
2: target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
3: Nah,
2: kan
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi
3: betul,
2: muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya Inandue
3: ya,
2: gitu kan
3: betul,
2: ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas
3: betul,
2: itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar
3: ya, betul.
2: Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
3: ya,
2: King Beng, iya
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
2: dari zaman kapan mungkin
3: ya,
2: begitu
3: mungkin
2: ya.
3: Nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
2: betul,
3: kan. Jadi itu
2: makam
3: yang
2: makam Selaparang dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah ada.
3: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu
3: ya,
2: untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
3: ya,
2: barang pribadi ya, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak
3: ya,
2: yang namanya Inandue ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Ya, makanya
2: dan dari bambu ya.
3: Ya, jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya kami, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Siku.
3: Nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul,
2: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
3: betul,
2: ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak ya, tadi ya. Wah, itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, ya. Geben itu seperti apa? Ya. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Ya, ya. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali ya, juga. Ya. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Ya. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben ya, gitu. Ya. Tempat juga menyimpan persembahan suci ya, juga. Jadi emang mirip-mirip
3: ya. Memang memang mirip ya.
2: Kita memang bersaudara sebenarnya ya, kan betul, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari ya. Remaja-remaja muda ya, yang ada di sana betul. Bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ya, ini betul. Supaya tetap ada begitu. Hmm. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi
2: itu, Mbak. Betul, itu harapan semua orang pasti kan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya.
3: Betul, betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya, betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesannya itu lebih dekat. Nah, ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya,
3: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, gamble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern
3: ya,
2: berarti ini area
3: jadi,
2: ya.
3: Kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Ya, di Sikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
2: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan
3: jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: di
2: dalam.
3: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal, budaya, semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya
3: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul, betul kan.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370 621 355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129228. Baik Kak, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Omi.
3: Apa kabar, Cegu?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Omi, kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan saya kenapa timbul pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegu?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah di Mataram ke Labuan Bajo ini apa ke apanya Lomboknya ke wisata Lombok itu. Halo Jakarta Mpok Nopa Belaem.
3: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya Mpok ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
4: Harus selalu. Namanya lalu. Maaf Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Gawe
4: dua.
3: Gawe.
4: Gawe apalagi temanya? Gawe ya, gawe. Kok temanya gawe adat Inan gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe dua ini oleh pemuda Desa Loyo, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
5: Daya ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 yang kecil.
3: 100
4: ya, Bu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Luwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Yang ketiga, pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bila Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja barangkali.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi.
5: Ya apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya lah
3: ya,
5: itu kan.
3: Leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
5: betul.
3: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, tidak kita lupain kan, karena kita tidak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka,
3: betul.
5: Gitu,
3: mereka pagar kita nih,
5: betul.
3: Supaya kita tidak lompat pagar itu ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu Mpok,
2: gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp, juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbak.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Ome mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi
3: dari yang besar sampai kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya di atas 200 lah.
3: Oh tergantung gitu. Mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu ya.
5: Satu persatu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Di dirajut
5: gitu.
3: Di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order.
3: Harus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari Wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cenggung di Salam Budaya Nusantara, Ko Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya.
3: Di 021 35 04 5410.
2: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1149928.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Omi.
3: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada, pernah.
3: Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga dulu kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahan aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak usah disebutin.
2: Jadi kita dari kertas kilat-kilat kita diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Iya, benar, warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kalau kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget. Kenapa? Suaranya berbalik. Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
3: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol, infokan doang ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan terus kan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

Abang Po Hotel Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom Pati Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jadi Adia Yobana diminta untuk basa-basa nanti. Apalagi nomor adu Jawa dari sang kekasih hati, dari pasangannya masing-masing, atau dari sanak keluarga tercinta. Pasti ada momen-momen tertentu nombek kita bisa bakumpul basamu. Rasa rindunya ditahan, kadang-kadang sesekali basobo itu memang ikatannya akan semakin kuat. Iya. Kini ku dan sana pandangan kita ke informasi berkaitan juga kesehatan. Banyak kini orang nan biasanya merokok, dibakar rokoknya, beralih ke rokok elektrik. Ada dampak buruk nan perlu diwaspadai, sekalipun terkesannya itu lebih modern, kayak lebih estetik, lebih baik gitu. Nah, membuat rasa percaya diri orang nan merokok tuh menjadi lebih tinggi pula. Padahal dan sana pandangan rokok elektrik, walaupun dinilai berbeda dari rokok tradisional karena indak pakai pembakaran tembakau, tapi penggunaan vape iko punya risiko kesehatan surang dan itu berpotensi berkaitan juga penyalahgunaan zat berbahaya. Bantuan informasi dan sabalun iko pernah kita dangapulo, ada zat cairan baru yang dimasukkan ke dalam vape yang itu memang jatuhnya adalah zat adiktif dan berbahaya. Badan Narkotika Nasional BNN menemukan modus baru memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape. Metode kok dipakai supaya penggunanya itu bisa konsumsi tanpa tahu apa kandungan sebenarnya. Lebih parah lagi dun sana dimawa tahu kalau itu tuh adalah bahan atau barang sejenis narkoba. Pada September 2020, BNN mengatakan kalau narkotika cair itu menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan, BNN itu telah membongkar beberapa kasus dan gadang bentuk penyelundupan etomide, 100 sabu yang berbentuk cair. Vape Iko menjadi perhatian sebab bantuannya jo pemakaiannya itu bisa membuat cairan itu mengandung zat terlarang yang menyerupai zat biasa. Di sisi lain, vape Iko pun memang tanpa adanya narkoba itu ada kandungan nikotin di dalamnya yang memang bersifat adiktif. Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau nikotin itu bisa mempengaruhi fungsi otak, di antaranya ingatan kita jadi tak gaduh, perhatian pun, konsentrasi baraja, suasana hati, pengendalian diri, seluruhnya terpengaruh. Kandungan vape itu meliputi zat kimia yang berpotensi bisa menggaduh sistem pernafasan. Bantuan yang dilansir dari Kementerian Kesehatan, propilen glikol, joglycerol itu memicu iritasi saluran nafas, sedangkan jumlah aldehidnya itu bisa menimbulkan namanya inflamasi paru. Jadi memang hal buruknya tetap banyak dan sana pandangan yang buruk-buruk tak masalah untuk dijauhi daripada mendatangkan efek untuk kita.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
4: Astaga, dandan sampai segitunya Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
1: Iya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
4: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
4: Mana, Ma?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
4: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Ma. Pegangan dong, Ma. Ujang mau ngebut nih. Makanya Mak, kan Ujang udah bilang jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan Mak di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Alzheimer itu ko dikenal pulo jo penyakit nama bue seseorang jadi mudah lupo. Padahal penyakit ko bisa mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, perilaku, serta kepribadian seseorang. Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau perubahan perilaku jo kepribadian ko salah satu gejala yang muncul pada penyakit Alzheimer. Perubahannya tuh bisa membuat seseorang menjadi mudah marah, jadi curiga, takut, atau menarik diri dari pergaulan. Jadi perubahan kepribadian Iko pun tidak selalu muncul ketika penyakit itu ala parah. Penjelasan Iko dan sana pandangnya pada tambah berikutnya, perubahan perilaku kok menjadi labiah jaleh jo sulit dikendalikan. Seseorang bisa labiah mudah marahnya, berang-berang, frustasi, bahkan menunjukkan perilaku dan agresif. Jadi rasa curiga terhadap orang lain pun acok muncul pada penderita Alzheimer. Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau penderita itu bisa merasa barangnya kadang merasa diambil atau sengaja disuruh ande orang lain. Nah, perubahan-perubahan bantu iko dan sana pandangnya karena membuat keluarga jadi bingung menghadapi sikap nan berbeda dari sebelumnya. Karena itu perubahan perilaku sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sifat buruk atau sekedar perubahan suasana hati. Pada penderita Alzheimer, pada tahap mananga itu bisa mengalami halusinasi atau delusi. Halusinasi kok membuat seseorang melihat atau mandang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan delusi membuat seseorang percaya sesuatu itu tidak nyata. Jadi harus kayaknya kita perhatian bana apa tando-tando dan ado pada keluarga, pada orang tua kita. Jangan sampai diklaim buruk dulu. Siapa tahu itu beliau memang mengalami gejala dari penyakit Alzheimer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan Tugu Fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya Tugu Fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
6: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
5: Selesai.
6: Selesai?
5: Ini ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh gak susah cari bantuan.
6: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
5: Emang, ma.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dun Sana Padaga, Kementerian Pekerjaan Umum melalui sejumlah unit pelaksana teknis di Sumatera Barat mengerahkan 29 unit alat bare untuk mempercepat penanganan darurat bencana Galodo di Kabupaten Solo. Peralatan itu digunakan untuk memberasikan material sedimen dan masih menutui sejumlah titik di kawasan terdampak. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJM Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi mengatakan, pengerahan alat bareko dilakukan melalui kolaborasi BPJM Sumbar, Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Limo Padang, Sarato BPBPK. Menurutnya penanganan kini kok difokuskan pada pemberasian sedimen dan masih berado di sisi jalan, sekaligus membuka bali aliran air yang terdampak material galodo. Disebutkan bahasanya alat barek nan dikerahkan diantaranya 7 unit ekskavator, 2 breaker, dump truck, serta sejumlah sarana jopra sarana pendukung lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandangan. Pemerintah Kabupaten Solo balik menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara ASN pasca galodo dan menerjang kawasan Arusuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan di Mukasui diterapkan ASN untuk gotong royong serta menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Alam BKPSDM Kabupaten Solo, Jufri Sal mengatakan, kebijakan bakarajo dari kantor, jo bakarajo dari manosajo yang diterapkan sebelumnya ala indak berlaku. Sebab mulai hari ko, sebanyak 50% ASN melaksanakan gotong royong di OPD, Organisasi Perangkat Daerah dan Tadampak Bancano. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Metro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dari sana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Rumah Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Aduh. Oh ini, mana aku udah share link ke grup lagi.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Forum Petiriri Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan dari Salma Ku Gapai Cintamu. Iko, lagu dan Sana Pandangan ciptaan dari Yanto S yang populer pulo dulu dibawakan Dek Rita Sugiarto. Iko bisa disebut salah satu lagu dangdut lagu dangdut maksudnya dangdut klasik tentang perjuangan juga ketulusan seseorang untuk mendapatkan cinta sejati. Mulai dari kekaguman awalnya sudah tuh cinta nan tulus. Di situ ada curahan rasa sayang nan mendalam yang menebas yang menegaskan bahasanya cinta suci hanya tatuju pada cie orang. Emang paling batuannya bantu Iko konsep saling mencintai itu dan sana. Ada perjuangan di dalamnya yang menggambarkan tekad kue sagal upayo ditampua untuk bisa basa mojo sangga kasih hati walaupun awalnya alun dimengerti samo sang pujaan. Yalah kalau begitu dan Sana Pandangan kita masih jerangkan lagu-lagu dangdut. Beko jangan lupa ikut bagabuang di line telepon kita 81241 ampe atau di 08 sabalehan 6906924 di Dendang Dangdut.

0: Bun.
1: Ada apa sih, Dek?
0: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
1: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
0: Hah? Maksudnya, Bun?
1: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
0: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
1: Pinter nih anak Bunda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pinsana Pananga, korban galodo kawasan Orusuka Kabupaten Solo baharo pemberasian rumah secapeknya bisa dilakukan supaya barang lantas siso dapat diselamatkan. Hingga hariko warga masih memberasiakan rumah baik secara mandiri ataupun jo bantuan patugas sesudah lumpua jo material memenuhi kawasan pemukiman. Seorang korban nanta dampak bencana Ikadian Wahyusari mengatakan duo kamar rumahnya hancur diterjang galodo. Menurutnya hanya cek kamar masih relatif aman, sarato rumah itu indak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpua itu masuk hingga bagian ateh rumah, sarato merusak sejumlah bagian bangunan. Dikatakan bersama keluarga kemudian mengungsi ke rumah dinas Wakil Bupati Solo. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandanga. Sabanya 48 klub mengikuti kejuaraan bola voli Putra Bupati Cup Tingke SMP sa Kabupaten Padang Pariaman. Turnamen ini berlangsung hingga Sabtu tanggal 26 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengagi apresiasi pelaksanaan kejuaraan itu. Turnamen ko sebagai salah satu wadah positif untuk pelajar mengembangkan minat jo bakat sekaligus untuk membangun karakter melalui olahraga. Kegiatan ko indah hanyo berbicara tentang kemenangan dalam pertandingan, tetapi jo menjadi ruang untuk pelajar bisa beraja disiplin, membangun karajo samo jo menjunjung tinggi sportivitas. Melalui kejuaraan ko, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Baharo semakin banyak potensi atlet mudo dan bisa berkembang, sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembentukan generasi muda dan disiplin, berprestasi, sarato bisa membawa namo baik daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan suara pandangnya, Allah tiba masonyo, manga kita. Tarik mau telepon, silakan saja di 812-41-4 atau di 08-66-09-24-0 di Dendang Dangdut Bago yang kita. Jangan lupa pakai passwordnya dan suara pandangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut. Oh, talambek mangke. Kita tarimunan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Dendang Dangdut.
1: Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Samo.
1: Takolo nih, Bang.
0: Hah?
1: Takolo nih, siapa?
0: Urang nih, mentawai.
1: Itu rahasia,
0: Bang. Itu rahasia.
1: Rahasia, Bang.
0: Lain sama rahasia siaran kita ditarimu di situ.
1: Oh, ini rahasia itu. Suara jernih.
0: Suara jernih.
1: Iya.
0: Mbak, cuaca mentawai di sore hari kok?
1: Kalau menangga suruh uni ya. Sama cuaca cerah uni.
0: Onde onde. Patutnya tadi kau hujan menyingkir awan-awan hitam.
1: Menyingkir. Iku menangga di suruh uni kok.
0: Padahal menangga soronan lain kayak ikut juga tuh nyokap gabung. Pandai bana lah Om Tommy kok. Om Tommy apa lagunya tuh?
1: Ya lagu nama tapi yang sampai
0: lah. Cela tak kok salah satunya.
1: Oh, itu lah pandai pun tuh ni.
0: Alu sampai ke situ ilmu leh doh.
1: Alu sampai dari jauh
0: leh. Iya, lah jauh ke mentawai nak je dapat doh. Nanti atau tidak nak. Yeah. Iko Dewi Persik indah pada waktunya.
1: Itu ni.
0: Langsung saya.
1: Iya.
0: Ayo mantap mah.
1: Iya, karena lama-lama ni.
0: Iya.
1: Kalau net itu capek ya.
0: Tua. Walaupun sebenarnya patang ko lama menunggu nak.
1: Oh ni, bukan dah cium monia.
0: Indah lah, kata tahu je orang sadonya. Salamnya untuk siapa tu, Om Tommy?
1: Yang pertama tu untuk Michel loh.
0: Terima kasih.
1: Untuk Michel sama tugas.
0: Terima kasih.
1: Saya selalu keluarganya.
0: Amin, amin.
1: Selalu untuk Bayul, Diana, Ulan, Nana, itu Pak Nur.
0: Jadi.
1: Contapai. Uninda.
0: Jadi.
1: Itu kakak Om, Ayu Fiala. Spesialnya untuk Yayang, betulnya?
0: Iya, sabuan ke lah Yayang tu.
1: Siti.
0: Cik Siti. Dan selalu di hati.
1: Iya. Ini menengah kemana? Menengah kemana ni?
0: Oh iya, selamat sore Cik Siti. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin, amin. Iyalah kalau begitu.
1: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Tommy atau Baginda Tommy. Ada di mentawai kini kok. Kita tadi mau telepon berikutnya dan sana. Lah mati pula teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
2: Dendang Dangdut, bagoyang kita.
0: Iya, selamat sore mama.
2: Selamat sore juga buat anak mama saya.
0: Gimana kabar mama ini?
2: Alhamdulillah ini lagi enak, ini benar deh.
0: Oh iya. Lagi segar nih kayaknya dari suaranya ya, Ma.
2: Lagi segar, jadi sudah bisa makan
0: soalnya. Alhamdulillah. Mandi sore ini juga udah.
2: Gimana enggak mau makan? Satu tuh enggak boleh cabai, enggak boleh MSG, banyak banget pantangan.
0: Oh, gitu. Yang bikin selera makan apa?
2: Selera makan jadi enggak enak dong. Orang Minang enggak makan cabai, bayangin.
0: Iya. Enggak sedap ya Ma, enggak nendang gitu ya. Oke dah kalau gitu. Oh boleh, salamnya buat siapa Mama?
2: Salamnya buat Mami Queen, Ibu Nur, Pak Nur, apa, Bunda Lebay,
0: Joblo Lebay.
2: Joblo Lebay, Pak Punya Mapai.
0: Iya.
2: Apa lagi ya? Mungkin udah ya. Udah begini, daripada orang marah sama mama, seru banyak sama ibu, semua yang udah masuk, sama yang belum masuk. Salam kompak selalu. Jangan lupa berdoa untuk ananda kita, sama Arni. Terutama ini, Inces sekeluarga, sama cucu mama yang gemoy itu loh.
0: Iya, mamanya kan juga gemoy.
2: Itu bisa aja ya.
0: Oke, Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Zul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Oh my god. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Kang Asep di Simpang Tabing.
0: Oh iya benar Kang Asep. Suka lupa nih, harus lebih sering lagi Kang Asep gabungnya Kang Asep.
3: Kadang susah masuknya.
0: Oh gitu, besok ditandain dia nomor Kang Asep. Iya, yang lain pada marah. Sehat Kang Asep.
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah.
3: Kalau ditandain nanti kata orang curang katanya.
0: Iya kan kita gak boleh.
3: Iya.
0: Kirain tadi Kang Asep iya-iya aja. Berarti itu salah, aku mau ngingetin gitu. Oke Kang Asep, ini aku kasih tahu dulu lagu yang bisa dipilih ya.
3: Jadi apa tuh?
0: Kang Asep kira-kira bisa bahasa Indonesia, bahasa Minang.
3: Kalau orang ngomongnya tahu.
0: Oh cuma tapi
3: ngomongnya belum. Ini apa namanya, masih kaku.
0: Nak baalah saketek-saketek saja. Jadi ini Kang Asep ada Santa Hoki, Mobil dan Bensin, Ikke Nurjanah, Hati Ini Selalu Milikmu, Johnny Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, ada The Divo, Cinta Separuh Jiwa, Vildan Salmiati, Kalia Siska, Bagai Ranting Yang Kering.
3: Bagai ranting yang kering aja.
0: Oh iya, sekering itu.
3: Iya. Karena sekarang kan lagi El Nino katanya.
0: Oh gitu, jadi wajarlah ranting pada kering ya. Salam.
3: Makanya
0: ya kan.
3: Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai lengah dari sumber api.
0: Nah itu, apalagi bakar sampah jangan dulu ya Kang.
3: Betul.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Kang?
3: Salamnya untuk buat semuanya aja. Untuk apa namanya, buat semua-semuanya aja maksudku.
0: Oke, oke.
3: Tanpa kalau terkecuali semua yang mendengar.
0: Mm-mm.
3: Okay, Profat RRI Padang pada sore hari ini. Dapat salam persahabatan dari Kang Asep. Yang belum kenal, salam kenal.
0: Oke Kang Asep.
3: Istrinya aman menjalankan tugas saja sampai tuntas. Semoga sehat selalu, umur panjang rezeki murah.
0: Amin.
3: Kita semua jauh dari mara bahaya dan bala gitu.
0: Amin
3: ya.
0: Amin ya Allah.
3: Karena makasih. Belum lama ini kita dengar kabar sedih di Solo. Karena mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi seperti itu.
0: Amin.
3: Terutama
0: amin
3: di Padang ini ya.
0: Sumatera Barat umumnya, Indonesia
3: iya,
0: secara
3: umumnya. Mudah-mudahan pulangnya nanti selamat sama tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun juga.
0: Amin, makasih. Yuk,
3: aku lanjut kopi lagi.
0: Lanjut. Siap, Kang Asep.
3: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Kaget banget, ditutupnya cepat banget, Kang Asep. Besok dijeda lah, agak beberapa detik ya, Kang ya. Seru banget, sore-sore, Kang Asep. Menyeduh kopi sebagai dangdutan bersama Pro 4. Oke kalau gitu dan sana pandangan, selanjutnya kita dengarkan dulu lagu-lagu dan ala diminta dan Partamoko untuk orang mentawai. Ado Om Tommy, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Room, PTR RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, kalau masih cukup waktu, tiga penelpon lagi. Kalau tidak cukup dua saja, masih don nomor yang sama, 812-14 atau 08-66-092-0. Halo, Assalamualaikum, Denang Dangdut. Halo, Denang Dangdut.
1: Denang Dangdut, bagoyang kita, Uni Mice.
0: Iya, Uni Nana, Kak.
1: Iya, Uni Mice, apa kabar?
0: Baik, Uni Nana. Lagi ada di mana, Uni Nana?
1: Masih di rumah aja, Uni Mice.
0: Oh, masih di rumah aja. Nana nggak sih yang dibilang sakit kemarin?
1: Iya, Nana baru siap operasi pengangkatan kista.
0: Oh, gimana lancar operasinya?
1: Puji Tuhan, lancar. Cara semuanya Uni Mice.
0: Oh, baik.
1: Tapi sekarang masih recovery sih.
0: Recovery.
1: Sudah 80% lah.
0: Wah, sehat. Jadi pasca operasi pun kayaknya perkembangannya baik ya?
1: Baik, semuanya baik Uni Mice.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, kita dangdutan
1: udah
0: dulu
1: nih. Udah bisa lomba lari Nana ini.
0: Nana?
1: Udah bisa lomba lari.
0: Jangan udah bisa secepat itu.
1: Di panjat tebing.
0: Wis, ekstrim ya Nana. Katanya masih 80%. Nanti bisa basah lagi tuh jahitannya. Udah mending. Sekarang kita dangdutan dulu deh Nana.
1: Oke.
0: Yang mana lagunya?
1: Kalau yang Kalia Siska tadi apa Uni Mice judulnya?
0: Kalia Siska itu judulnya iya udah diputar.
1: Ya udah ya?
0: Udah.
1: Apa yang tinggal lagi itu Uni?
0: Yang tinggal itu adalah Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Terus ada Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, The Divo, Cinta Separuh Jiwa, Fildan Salmiati.
1: Divo itu aja tadi deh.
0: The Divo, oke. Salamnya nah, buat siapa nak?
1: Salamnya buat Uni Mice yang pertama. Udah lama kali nggak gabung mau Uni Mice ini. Susah bener.
0: Ya Allah, jangan segitu banget susah.
1: emang iya loh.
0: Emang lagi rebutan.
1: Emang kadang
0: aja.
1: Kan kalau Uni Mice siaran malam tuh, kadang sampai ketiduran nunggu giliran buat nelfon. Ya udah ketiduran aja jadinya lagi.
0: Untung nggak penyiarnya yang ketiduran. Lanjut tau buat siapa salamnya.
1: Salam buat keluarga di rumah juga ya Uni. Adik-adik yang lucu-lucu itu. Terus tadi salam buat Om Tommy sama Ante Siti di Mentawa, Ibu Zur. Tadi ada Kang Asep ya. Salam kenal Kang Asep dari Nana. Terus buat Ibu Yul, Bunda Queen, Uni Desi, Uni Okta, Uni Diana, Uni apa sih namanya, Uni Indah, salam kenal, terus Uni Emma, Mama Ica, Manaswa, siapa lagi, Ibu Nur, Pak Nur, Pak Boyang Tai, Pak Sutan nah. Pamenan, Uda Roni Jamba, semua-semua deh,
0: semua.
1: Yang mau masuk nanti juga ya Uni Mice, disalami kecuali.
0: Tanpa terkecuali, makasih Nana.
1: Sama dun sana. Anda ngasa dolonya.
0: Ah, Tuhan bisa sakete. Makasih, Na.
1: Oke, ditunggu lagunya Uni. Okay, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Ada Uni Nana di Balimbiang, kalau tidak salah dan salah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Halo Mbak Yul.
2: Halo sayangku.
0: Kemana nih cintaku kabarnya?
2: Alhamdulillah cintaku ini baik-baik aja. Masa dan sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca aman Lubuk Linta?
2: Aman. Kalau aman di Tan Melaka, aman pula di sini kan dekat.
0: Dekat ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau jalan kaki lumayan ya.
2: Lumayan, tapi kan badan sehat.
0: Iya sih, tapi kaki sakit.
2: Ya, walah kalau udah gitu jangan ini lari lagi.
0: Ya udah, kalau gitu dicoba nanti pulang kerja ya.
2: Sering kok Mayu jalan di situ.
0: Benar. Pernah. Dari Lubuk Linta. Pernah sampai Tan Melaka?
2: Pernah.
0: Wah, luar biasa. Itu emang lagi mau olahraga?
2: Olahraga, sedangkan dari Bank BI sampai ke Gor lari kecil-kecil.
0: Mantap Mbak Yul, salut Mbak Yul.
2: Sendiri, sampai di Gor nanti jalan keliling lagi, nanti baru senam.
0: Mbak Yul, kalau aku sampai Gor itu cari makanan.
2: Nanti lah kalau udah selesai senam.
0: Udah selesai ya. Oke deh Mbak Yola.
2: Kalau langsung makan berat.
0: Ah, itulah yang kurasakan.
2: Makanya gemoy.
0: Gemoy banget ya. Oke,
2: apa
0: Mbak Yu.
2: Yang tinggal
0: ini, yang tinggal itu jangan tinggalkan aku. Itu
2: gak boleh, jangan tinggalkan aku.
0: Gak boleh. Salamnya Mbak Yul.
2: Buat Mici sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah banyak rezeki.
0: Amin Mbak Yul.
2: Nana, alhamdulillah Nana udah sehat Nana ya. Itu berkat doa kita bersama ya Nana.
0: Amin.
2: Kita doain dulu kan, mau operasi, semoga sehat selalu.
0: Betul.
2: Doa bersama. Terus salam buat Baginda Tommy, sama Cik Siti. Salam juga buat yang bergoyang-goyang Susan Mundo.
0: Oh iya.
2: Sama bunelnya sekeluarga.
0: Oke, okay, Mbak Yul.
2: Salam buat Kuraja Kaci, terus ada Pak Nur, Bu Sur. Pokoknya disalamin semuanya waktu nanti mepet nih.
0: Oke okay deh.
2: Makasih Mice.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yul. Dan sana pandangan bantunya kita masih bisa menerima ucapan telepon lain. Silakan saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut. Halo, assalamualaikum dendang dangdut. Kita ditelepon lah terhubung sama Pak Nur, tapi suaranya belum masuk gini Pak Nur. Halo, assalamualaikum dendang dangdut.
3: Goyang gitu.
0: Pak Nur, apa kabar Pak Nur?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah Pak Nur, lai sehat bugar Pak Nur.
3: Inci ku bakit Nana tadi yo payah nak masuk terlebih nama lama.
0: Oh gitu. Yang lain bantu itu pulonya Pak Nur. Emang perampek ku idola Pak Alai.
3: Ya. Sudah tu ambo lah dinasihati dokter kan.
0: Apa kece dokter?
3: Jangan malam-malamnya lo Pak.
0: Itu kan Pak Nur, kalau lana dangke menjalannya 10 atau lalu sele Pak Nur.
3: Di pasang memang enggak tersambung tuh enggak mau lalu betul
0: lah cik. Onde kan sayangnya bantu itu pulo.
3: Ayo kan itulah.
0: Nah tapi enggak apa-apa.
3: Saya leben ni nak lalu saya kan.
0: Oh iya.
3: Tapi bang, dah belum curi-curi aja kan.
0: Siapa curi-curi tangan kau. Jadilah kalau baik itu Pak Nur, itu waktunya dia lah singkat Pak Nuran. Takut nak terputar, itu sadonya. Nan mah lagu Pak Nur ke?
3: An tinggal itu.
0: Aduh, bukan pengemis cinta dari Johnny Iskandar. Sudah tuh ada Salmiati dari Vildan.
3: Pengemis cinta itu saya.
0: Pengemis cinta saya, jadi salamnya Pak Nur.
3: Assalamualaikum terutama untuk Nisi Mice, kan.
0: Terima kasih.
3: Tentu lah kampung Mice tadi kan.
0: Oh jadi
3: Kang Asep kan?
0: Kang Asep.
3: Itu saduan untuk nama suok cik.
0: Jadilah.
3: Sudah tu untuk Angku Rajo Kaci, Malin Sampono. Mbak Yul tadi terima kasih salamnya.
0: Jadi.
3: Sudah tu ada tetangga mu, siap apa jambak namanya di RW 3 tinggalnya. Namanya lupa mu.
0: Mbak kok lah lupa
3: sana. Hanya warga cukup jambak kan. Hanya di RW 3 mu, di RW 7 kan.
0: Oh iya gitu, jadi
3: Asado saya mencik waktu pendek kan.
0: Iya jadi Pak Nur, terima kasih banyak.
3: Terima kasih cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Beko malam siapa cik?
0: Beko malam siya ko yo. Siya yo. Oh ne, oh ne aku malam.
3: Oh ne. Tuh kujone ku kadang-kadang lah dapat yang masih. Dia mencik sebab yo kadang-kadang yo lose kan.
0: Ya Allah, ba'ala itu. Besok wak cubo. Wak cubo besok.
3: Lakar jam dari ke mana kan.
0: Besok wak cubo angkat agak ala biha dulu Pak Nur biar capek laloknya.
3: Terima kasih cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua tu untuk cucu-cucu mu tu je.
0: Oh, yo yang gemo-gemo itu.
3: Yo mudah-mudahan jadi anak yang saleh.
0: Amin, amin.
3: Salah satunya hafiz Quran kan.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih je.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Jambu sambut sana menerima telefon je.
0: Oh, indahlah. Emanglah itulah bagian dari pekerjaan. Makasih Pak Nur. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk seluruh dun sana pandangan ala ikut bergabung di Dendang Dangdut. Mudah-mudahan tapu-tapa Nuh lah kasadonya dun sana. Jangan lupa Dendang Dangdut hadir satu hari dari jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Demikian Dendang Dangdut hari ini. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan kegiatan Iko bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Aksi sosial Iko indak bajalan surang, melainkan hasil sinergi nan are antara tigo matra TNI, darat, lawi, jo udaro, pemerintah daerah, sarato berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Kapalo Seksi Preservasi BPJN Sumbar Yulia Ramadhani kepada RRI mengatakan arus lalu lintas di ruas jalan ala kembali dibuka sesudah dilakukan uji coba open traffic bersama pihak kepolisian. Menurutnya pembukaan lalu lintas dilakukan, tapi petugas masih melanjutkan pembersihan material lumpur serta sisa sedimen yang berada di sekitar badan jalan. Yulia menjelaskan proses pembersihan diperkirakan masih berlangsung dalam sehari hingga dua hari kamungko. Pembersihan ko terutama dilakukan pada bagian tapi jalan dan masih ada material lumpur dan sedimen akibat galodo. Yulia mengungkapkan dalam penanganannya BPJN Sumbar mengerahkan sejumlah alat barek, diantaranya backhoe loader 1 unit, wheel loader 1 unit, ekskavator 2 unit, sarato dump truck 4 unit untuk mengangkut sarato mengeluarkan material dari kawasan terdampak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan di balik indahnya bentangan alam Sumatera Barat, ada banyak destinasi wisata yang banyak diketahui orang dan masih agak tersuruh. Tapi mungkin adonan banyaklah tahu juga. Salah satunya Taluk Sikulo. Iko tampek wisata alam yang menawarkan pemandangan lawi yang masih asri, jo suasana nan tanang. Untuk nanyo sejenak menjauh dari hirup pikuk perkotaan, sampai kau bisa menjadi pilihan untuk menikmati waktu santai basa mojo keluarga ataupun jo kawan. Jadi dun sana pandanga Taluk Sikulo ko punyo daya tarik barupo perpaduan lawi nan biru sarato janget tabiang hijau sarato hamparan pepohonan nan masih alami. Waktu cuaca nan cerah, pemandangan di sekitar Taluk Kota Caliak memanjokan matobana. Ombaknyo tanang, angin lawiknyo sajuk, membuat siapapun nan datang itu bisa betah lamo-lamo untuk menikmati suasana nan ado di situ. Selain menikmati panorama alam, pengunjung bisa pula mengabadikan momen dari berbagai sudut nan menarik. Landscape lawik yang bapak dujebuk hijau itu menciptakan latar foto nan rancak, terutama waktu pagi menjelang matahari tabana. Jadi tidak heran kalau banyak wisatawan yang datang untuk sekedar bersantai sembari menikmati keindahan alam yang masih sangat tajago.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya berada di ketinggian sekitar 1400 hingga 1600 di atas permukaan laut. Alahan panjang itu menawarkan panorama pegunungan, hamparan kabun teh, jodanau, nambah padu menjadi landscape dan indah rancak bana. Jadi tidak heran kawasan Iko Acok dijuluki negeri dingin tanpa salju. Bahkan ada yang menyabui Iko Swiss Van Andalas karena keindahan alamnya yang menyerupai pedesaan di Eropa. Daya tarik utama dari alahan panjang adalah keberadaan danau di atas jodanau di bawah yang dikenal sebagai Danau Kamba. Keunikan kedua danau ko terletak pada namo nyurun sana, sebab danau di atas memang berada pada elevasi yang lebih tinggi dibandingkan danau di bawah. Di sekitaran kawasan danau, pengunjung itu bisa menikmati suasana nan tanang, udara nan segar, hingga pemandangan kabui tipi yang acok menyelimuti permukaan air pada pagi hari. Panorama itu menjadikan alahan panjang sebagai lokasi favorit untuk berfoto, bersantai ataupun menikmati matahari terbit. Tidak hanya mengandalkan keindahan danau, alahan panjang itu pun dikenal jo hamparan kabun teh yang membantang lueh di kaki Gunung Talang. Pemandangan hijau iko memanjokan mato. Emang itu namanya jadi salah satu daya tarik nan sangat mamike dun sana. Apalagi kini semakin banyak tuh pilihan-pilihan villa homestay, area berkemah, resort-resort, saluran bisa dipilih. Tergantung ke budgetnya masing-masing. Sarato dari sudut pandang mano, nyudin nikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan mak tuh uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah, kok enggak sial.
2: Iyo tulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Eh, ayo kita pergi.
7: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
6: Ayo, udah, saya tunggu.
7: Eh, bentar. Tunggu bentar.
6: Ngapa, Le?
7: Ke kamar bentar.
6: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
7: Iya, tunggu.
6: Ngapain, Le?
7: Jadi gini, itu
6: ada... ada apa di kamar itu?
7: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
6: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
6: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
8: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: rumah yang titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak Padang, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui.

0: apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul "Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan oleh Allah." Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid, mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah, baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridainya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan telah masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Nusantara Padangal PT Pegadaian Kantor Wilayah 2 Pekanbaru melalui Pegadaian Cabang Solo menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak bencana Kalodo banjir bandang di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diserahkan Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dan pengungsi sesuai kebutuhan di lapangan. Pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 2 Pekanbaru Agus Riyadi menyampaikan, bahwasanya kehadiran pegadaian di tengah masyarakat yang terdampak bencana merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membagi manfaat dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat bersama unsur terkait memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 2 kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Barat. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 73.387,96 gram atau sekitar 73,96

0: penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Padang. Kini kita ada di informasi pesona etnis Nusantara hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Nusana Padang pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Kamis satu bulan. Oh, enggak tiap hari Kamis maksudnya. Iya, di hari Kamis minggu kampe itu ada di program Mauta. Oke, tentang apa pembahasan kita dan Josiana narasumbernya, beko kita dangakan Nusana Pandanga. Nah, untuk informasi berikut kita ke Kalimantan Barat. Sebuah pakaian adat Dayak Salako namanya, dari bahan alam hingga upacara adat dipakai. Jadi menyelami budaya dan tradisi suku Dayak bisa membuat kita tenggelam dalam wakatu. Pasalnya suku Dayak di Indonesia terbagi menjadi ratusan etnis dan masing-masingnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam dan sangat menarik untuk dipelajari. Sarupo Dayak Salako adalah salah satu dari 405 etnis Dayak nan ado di Indonesia dengan daerah sebaran di wilayah Kalimantan Barat. Ruang lingkup Dayak Salako dulunya terpusat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Namun, sesudah mengalami pemekaran, suku Dayak Salako terbagi menjadi 3 kabupaten, antara lain adalah Sambas, Bengkayang, dan Josingkawang. Nah, sesudah terjadi pemekaran, Dayak Salako meliputi 5 kelurahan, antara lain adalah Narangkong, kemudian Pajitan, Sungokulur, Bagak Sahwa, dan juga Maya Sopa. Nah, desa Bagak Sahwa, Singkawang mempunyai keragaman budaya Dayak Salako. Dan salah satunya adalah pakaian adat Dayak Salako yang telah dikreasikan di Kapalu suku Dayak Salako. Kebanyakan masyarakat Dayak Salako mempunyai mata pencarian berladang dan juga menoreh karet, dan sebagian lainnya berburu. Nah, Dusana Pandanga, suku Dayak Salako juga mempunyai berbagai atribut yang digunakan sebagai pakaian tradisional, dan atribut itu adalah buisuk yang merupakan galang tangan dan kaki, kaluang, tampe anak sumpit, kemudian kapuk atau penutup aurat untuk kaum laki-laki, dan juga celana untuk kaum perempuan suku Dayak Salako. Kandit yang merupakan ikat pinggang, ikat kepala berwarna merah untuk kaum laki-laki, dan kerudung merah untuk kaum perempuan. Sarato topi dengan paruh burung enggang yang menjadi ciri khas suku Dayak Salako. Busanoko dikreasikan sedemikian rupa untuk memperkaya budaya adat Dayak Salako. Oke, itu Nusana Pandanga. Beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

0: Quran dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, di mana nih malunya? Aduh, muka nggak kelihatan lagi. Kurang cantik. Tapi daripada itu lebih mikirin sih nih sirih di mana dibeli. Aduh, pusing.
1: Sirih.
0: Kenapa
1: ujuk-ujuk ada ngomongin sirih sih?
0: Sirih nih, bukan sirih ya bang, ya, tapi sirih.
1: Oh iya.
0: Tapi sirih, tapi karena disuruh beli sirih tadi gitu. Sekalian nanti dibeli sirihnya dan perlengkapannya. Ah bingung, soalnya saudaraku ada yang mau nikahan gitu bang.
1: Oh iya.
0: Buat, iya saudaraku sih, bukan aku ya.
1: Kapan dong?
0: Kapan deh kita bahas yang itu. Okay, tapi ini sirih dulu, disuruh beli sirih buat apa? Buat
1: mau nikahan ya, mengundang resepsi nikah nih ya.
0: Nah gitu, jadi kan aku apa pusing nih, aduh sirih. Emang ngapain juga pakai sirih kali ya? Di era kayak gini tuh kayaknya udah biasa aja kita pakai undangan digital, udah.
1: Loh.
0: Mantul sih, ada nomor rekening sekalian undangan digital sekarang, bisa langsung transfer.
1: Kan sirih itu juga penting itu, Ade.
0: Iya sih penting. Penting ya?
1: Penting.
0: Iya sih penting.
1: Itu warisan tradisi.
0: Oh iya ya.
1: Daerah kita.
0: Oh iya.
1: Undangan

0: digitalnya tetap, undangan digitalnya tetap, tapi ditambah dengan ada undangan pakai sirih, lebih lengkap, kap.
1: Oh gitu. Jadi gimana ya bang ya, harus banget nih kan di era sekarang kan aku tuh nggak tahu bang ya, kalau sekarang tuh kan kita biasanya undangannya digital aja atau nggak undangannya fisik ya udah yang dicetak gitu aja biasanya sih gitu ya kan, pakai sirih, terus ada tadi dititipin juga nih katanya permen sekalian katanya gitu,
0: Lo
1: buat apa juga pakai permen ngundang orang, ameh.
0: Itu tanda ngundang.
1: Oh itu tanda mengundang
0: tanda
1: orang lain.
0: Mengundang. Undangan gitu. Untuk undangan ada berupa siri, ada permen juga kalau buat yang kaum bapak-bapaknya itu pakai rokok.
1: Oh pakai rokok? Ya gitu ya?
0: Iya, itu baru sekelumit. Banyak lagi warisan Minangkabau yang harusnya itu masih lestari sampai sekarang.
1: Iya. Kok aku jadi pusing ya?
0: Belum
1: kayaknya apa? Turun mandi gimana? Apa maksud turun mandi? Nah, turun dan mandi? Apa tuh?
0: Enggak, beda.
1: Oh, beda.
0: Beda.
1: Beda itu gimana?
0: Bedanya itu beda dengan mandi biasa.
1: Oh, gitu.
0: Ini masuk dalam tradisi juga.
1: Oh, gitu. Iya. Ada turun mandi, ada yang undang pakai sirih. Wah, banyak ya ternyata banyak.
0: Penasaran kan?
1: Iya sih, penasaran sih ya, karena banyak ternyata gitu.
0: Makanya, biar gak penasaran, kita mau
1: ah ngobrol asik ala orang awak nih, ah itu mah kita sekali.
0: Nah itu dia, iya kan?
1: Iya
0: bisa
1: sih.
0: Bisa didengerinnya di Pro4
1: dan di Pro2 juga. Nah,
0: itu dia.
1: Dan juga di YouTube bisa didengerin, bisa di komen.
0: Di YouTube bisa, makanya buat ngobrolin soal yang ade pusingin tadi, kenapa beli sirih gitu kan?
1: Iya sih.
0: Itu tuh kan bagian dari pewarisan tradisi Minangkabau, banyak banget.
1: Iya, banyak banget ya tradisi-tradisi lainnya, budaya-budaya lainnya yang juga memang diturunkan secara turun menurun dari atas ke bawah gitu ya, bang ya.
0: Iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih,
1: iya.
0: Bersama ya biasalah saya bawa
1: bawa apa teman satu circle?
0: Bukan satu circle juga.
1: Bukan. Terus apa? Apa teman seumuran? Bukan.
0: Waduh, jauh banget.
1: Jauh.
0: Beliau adalah senior.
1: Oh senior.
0: Gitu. Nah, ada pasti juga bawa kan?
1: Aku bawa lah. Nah, secara kita anak tongkrongan kak. Sorry kalau nggak bawa teman tuh segera susah.
0: Makanya, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh. Kita mau kasih ini dulu deh.
1: Apaan tuh?
0: Tuh, yang mau lewat.
2: Halo, selamat siang kak. Boleh kenalan namanya siapa?
3: Selamat siang, nama saya Rita.
4: Kak Meme.
2: Perkenalkan, nama aku Hadi dari Unan.
5: Nama aku Anissa.
2: Okay.
5: Nama aku Fatia.
6: Aku Farisa.
7: Nama aku Zahira.
8: Nah, aku Olivia Permata Fitri.
9: Hai Rai Saputri.
10: Nama Maulina.
11: Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Anafi.
12: Saya Muhammad Rizky.
2: Aku mau tanya dong, apa yang kakak ketahui tentang budaya di Minangkabau?
3: Budaya di Minangkabau itu ada budaya

0: ada apa istilahnya garis keturunan ibu matrilineal.
1: Terus dari pengajaran tentang kita ke yang besar, ke yang kecil, kayak katona nampiknya bang. Dari katona nampik itu ada katona mandaki, katona mandata, katona malereng, katona manurung.
2: Kalau aku tariannya mungkin terus rumah adatnya kayak rumah gadang sama tari piring. Kalau aku makanannya terus tariannya ya juga terus rumah gadangnya.
3: Mungkin kalau segi adat mungkin ada kurang lebih tahu ya, Farisa kayak Batagak Pangulu, turun mandi.
1: Kalau untuk baju adat mungkin aku tahunya buat yang cewek ada baju basiba, sama kalau buat tarian ada mungkin para teman-teman pernah lihat tari basambahan dan lain-lainnya juga.
4: Mungkin kalau masalah tari, tari apa ya, tari piriang ya, yang di, biasanya saya lihat itu tari piriang itu saat acara orang barale ya, barale gadang itu kan biasanya itu saya paling sering lihat di acara-acara orang barale gadang.
5: Terus kalau misalnya dari tradisinya apa aja sih kak?
3: Tradisi yang ada di Minangkabau itu banyak juga.

0: Hai. Acara Betaga Pengulu Acu Iti sama itu acara naik rumah.
1: Di Minangkabau itu ada banyak tradisi seperti menjadi marapulai, pacu itia, pacu jawi, dan tradisi yang ada di parlemen yaitu tabe. Yang pernah saya ikuti itu cuma satu aja, kayak menjemput marapulai gitu, karena om aku ada yang nikah, terus aku masih kayak yang menjemput marapulai gitu lah, kan ada jamba.
2: Makan bajamba, itu apa sih makan bajamba?
1: Makan bajamba itu kayak makan bersama-sama gitu, terus ada kayak doa-doa gitu lah.
3: Kalau ikut gak pernah, tapi kalau lihat di media sosial kayak yang di Pariaman itu yang abu gitu loh.
2: Oke, kalau tradisi atau budaya mungkin yang aku pernah lakuin sendiri ya, itu ada randai.
4: Apa tuh randai?
2: Kalau randai ini ada perpaduan antara musik dan juga pencaksilat, walaupun sebenarnya ini lebih ke arah ke teater khusus orang Sumatera Barat ya, Minangkabau tentunya.
4: Apa aja makanan, ya beberapa yang ibu tahu lah, makanan tradisional di Minangkabau.
5: Makanan tradisional Minangkabau banyak sekali, ada rujak,
4: yeah.
5: Ada sambal rendang, ada palai, ada sampade.
4: Ini yang pernah ibu buat apa aja tuh?
5: Ya, sempade pernah.
1: Ada lamang tapai.
2: Kayak lape itu enak bang, lape bunyi, kacimui bang, enak bang.
1: Kayaknya lebih ke sering rendang ya bang, apalagi pas lebaran.
4: Sama.
1: Sama
4: semua berarti ya. Oke, terima kasih kak.
1: Ya sama-sama.
6: Nah, itu dia tuh. Sebutkan tadi kan ada turun mandi.
1: Iya, betul ada turun mandi dan banyak lagi ya. Tapi aku salpak tadi sama makanan khas rujak.
6: Agak notice kita ya dengan makanan khas Minangkabau itu.
1: Betul. Emang ada rujak di Minangkabau, ada rujak.
6: Harus kita jaga jangan sampai diambil oleh tetangga.
1: Betul sekali, betul. Soalnya kan kalau emang udah jadi makanan yang legend dan enak tuh biasanya suka diklaim sama orang lain.
6: Itu dia.
1: Nah,
6: jadi deh, Minangkabau itu kan banyak banget nilai dan tradisinya.
1: Betul.
6: Mulai dari bahasa Minang nih. Adat istiadatnya.
1: Iya.
6: Sopan santunnya. Sistem kekerabatan kayak matrilineal. Kesenian kayak tuh tari-tari, talempong, saluang, bansi, semuanya pupui. Makanan-makanan tradisional ya kan, kayak kacimui,
1: randang,
6: gulai pange, rujak kan.
1: Iya.
6: Filosofi kehidupan.
1: Banyak ya. Komplit sebenarnya.
6: Nah, gitu.
1: Jadi, kalau kita ngomongin soal budaya yang diwariskan ke kita tuh, wah sebenarnya banyak banget gitu ya Bang Ye. Cuman kalau sekarang kan di era-era yang sekarang ya Bang Ye ya, apa ya, banyak faktor-faktor dari luar juga, maksudnya faktor budaya-budaya luar. Kadang itu bikin yang diwariskan ke kita ini jadi agak, kita gak bisa bilang lupa, tapi agak terkikis dikit aja gitu.
6: Sih
1: kita.
6: Baiklah. Tapi apakah terkikis sedikit atau terkikis banyak? Kayaknya perlu data-data nih dari narasumber kita.
1: Ada siapa Bang Ibu? Siapa saya keluarin dulu? Bahwa siapa Bang Ibu?
6: Oke, malam hari ini Bang Ibu bawa Ketua Harian Elkam Sumatera Barat, Bapak Dr. Amril Amir MPD Datuk Lelobasa atau Mak Datua. Tapi melalui telepon karena beliau ada kendala sedikit. Kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum Mada Tua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yen.
6: Ya, sehat Mada Tua?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Ini bersama Ade juga nih seperti biasa.
7: Iya Ade, ya. Bagaimana Ade? Sehat Ade?
1: Alhamdulillah sehat Mada Tua. Mada Tua apa kabar
7: mendengar
1: nih?
7: Mandang acilotehnya tadi sabana tanang ati mandang suara lantang
6: Wih, iyalah. Kalau bisik-bisik nggak di sini namanya, nggak mau ta namanya.
7: Iya.
1: Namanya aja mau ta, harus keras suaranya.
7: Iya.
1: Tapi nih,
7: mau ta suara harus gadang.
6: Harus besar.
1: Betul. Ya. Suara tuh harus gadang, indak badan. Sedang dipagadang tuh.
6: Apa maksudnya?
1: Nah, itu saya,
6: Iya.
1: By the way, Bang Y, Madatu, aku juga bawa teman kali ini di sini udah ada nih barengan sama kita. Ada Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat 2026, ada Giana Duita Syakila. Hai Giana.
8: Halo kakak, bapak semuanya.
6: Waduh.
1: Apa kabar Giana?
8: Alhamdulillah sehat kak.
1: Sehat. Terlihat ya. Sih sehat ya. Kalau aku terlihat sehat dari badan Bang. Kalau Giana dari senyuman. Emang
6: oh,
1: beda
6: iya.
1: Aja.
6: Oke,
1: iya.
6: Baiklah.
1: Oke. Nah kita kan ngomongin soal warisan budaya gitu. Nah kalau aku mau tanya ke Madata dulu, boleh gak Bang Ye?
6: Boleh dong. Justru harusnya generasi muda tuh harus banyak tanya kepada yang lebih paham.
1: Nah, gini Mandatu, tadi kan kita udah bahas ya Bang Ye ya. Ternyata tuh banyak budaya yang diwariskan sebenarnya ke generasi muda. Cuman kan kita kurang apa sih namanya? Kurang notice. Sering kurang notice kita. Nah, tapi itu penting enggak sih Mandatu? Karena mungkin di era yang sekarang mungkin ada pertukaran gaya hidup gitu ya dengan sosial. Nah, apakah itu masih works gitu untuk generasi muda? Nah, gimana tuh Manda Tua?
7: Ya, sekarang karena gaya hidup, kebutuhan bergeser tentang pewarisan-pewarisan budaya, kita berharap tidak bergeser. Tapi dengan kenyataannya, ternyata seperti itu. Misalnya, sarapan pagi orang Minang dulu, sarapan pagi itu jo pisang apuy, jo kacang apuy. Kalau sekarang tidak kita temukan itu lagi. Sarapan paginya dengan model-model tidak makanan tradisional lagi. Sudah makanan modern, harus dibakar misalnya. Roti dipakai keju, roti yang dipakai manisan yang macam-macam, pakai coklat. Ini adalah semacam pergeseran. Pergeseran itu dikarenakan dengan pola hidup generasi muda sekarang. Tapi kita tidak bisa juga menutup mata betapa banyaknya sekarang pada pagi hari lapau-lapau menyiapkan masakan makanan tradisional, dan itu di mana saja rami. Ado ketupek gulai paku, ado bubur kampiun, ada bubur hitam, dan itu semuanya diminati. Nah, setelah kita amati peminat-peminatnya itu rata-rata 40 ke atas, 40 tahun ke atas. Yang muda-muda kalau kita suguhkan itu hanya istilah orang Minang nyucubik-cubik sesketek.
6: Icip-icip aja.
1: Cicip.
7: Iya, dikit-dikit aja. Nah, itu tentang pergeseran yang seharusnya seharusnya berkaitan dengan budaya Bang Ye. Kan ada itu pantun yang sangat populer sekali. Ramo-ramo si kumbang jati, kasip endah turun bakudo. Patah tumbuh hilang baganti, budayo kito dipakaian juo. Nah, ini apapun musim berganti dan segala macam, budaya kita tetap kita pakaikan juga, termasuklah pada kuliner, makanan, cara berpakaian. Nah, ini tetap kita pada budaya Minangkabau.
6: Iya. Baik. Tapi Giana, saya mau ke Giana juga nih. Penasaran juga nih. Jadi ada adik-adik kita nih, mana tua?
7: Ya.
6: Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat namanya Giana Duita Syakila.
7: Ya, Giana. Selamat malam Giana.
1: Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam.
6: Kalau di Minang enggak ada bapak namanya Giana.
1: Mak
6: Datua.
1: Mak Datua. Malam Mak Datua.
7: Bang Ye tahu tuh, itu pewarisan.
1: Oh, itu.
7: Bang Ye sekarang ini pewarisan.
1: Tambahan
7: untuk nenek mama itu pada umumnya orang panggil mak dah tua.
6: Mak dah tua. Mm.
7: Kalau di agama orang main bau inyak, ada aku. Ah itu kan pewarisan. Kalau tidak diberitahu, di mana yang muda-muda tahu?
1: Nah, nah iya sih betul, iya, betul, iya, betul, iya, betul. Nah, oh,
6: makanya,
1: okay, okay,
6: makanya saya juga penasaran nih, mada tuh ade sama yeah, sama Giana kan. Kalau Giana iya, sendiri melihat ketertarikan generasi muda, terkhusus Giana sendiri. Nah, jadi kita bawa ke diri kita dulu sendiri sebelum kita apa nuju ke orang lain. Kalau Giana sendiri melihat ketertarikan Giana saat ini terhadap budaya Minangkabau itu kayak apa sih?
8: Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin kalau dari Giana sendiri, Giana berasal dari Solo ya Pak, jadi budayanya itu
1: aduh, sekampung.
8: Iya, jadi Giana itu berasal dari Solo, Kabupaten Solo, Gunung Talang, di mana adatnya itu tuh masih lumayan kental. Dan Giana pribadi sering mengikuti kesenian seperti randai, nari-nari di sanggar gitu. Mungkin untuk ketertarikan Giana sendiri, Giana pribadi lebih tertarik kepada budaya keseniannya. Mungkin karena minat Giana sendiri dan ketertarikan Giana dalam budaya, budaya keseniannya, mungkin Giana lebih fokus ke hal-hal mempelajari hal kayak gitu sih, Mak Datua.
7: Iya.
1: Jadi gitu Bang ya.
7: Pada budaya yang dalam bentuk seni ya, Giana.
8: Iya, Mak Datua.
7: Tapi tertarik dalam bentuk apanya? Bisa memahami.
1: Tertarik dalam bentuk apanya tuh
6: bisa
1: Giana
6: memahami nggak misalnya kalau Giana tertarik tari piring, makna dari tari piring itu apa, terus filosofi kenapa tari dari Minang itu perempuan nggak boleh lenggak-lenggok pinggangnya, hanya harus badan yang digoyangkan, pernah tahu nggak itu?
8: Oh, mungkin kalau untuk maknanya Giana belum terlalu memahami. Mungkin Giana sendiri ketertarikan emang karena hobi menari dan berekspresi aja gitu, Mak Dato.
7: Iya, gitu. Karena hobi tertarik dengan tari Minang ya.
8: Iya, betul.
7: Bagus. Itu sudah deh, apresiasi yang pertama itu, Bang Ye.
6: Iya, benar. Apresiasi, benar itu.
1: Iya, jarang-jarang kan Bang Ye ya.
6: Benar, jarang-jarang.
1: Jarang-jarang, amanari awak, cinta awak aja budaya awak berarti kan.
6: Jarang-jarang sekarang kalau misalnya ada anak muda menari, tari Minang.
7: Tapi Bang Ye,
6: iya, Mak Tua.
7: Ada yang muda-muda ditanya, waktu ada nyanyi Minang, nyanyi Aluang kan ada tertarik lagi itu. Nyanyi yang bentuk pantun-pantun itu. Kenapa kamu gak tertarik? Nah, anak muda kita ini menyatakan dia tidak paham. Mengerti-mengerti tapi tidak paham. Itu kan segala pesannya itu disampaikan dalam bentuk pantun. Pantun itu sampiran dan isinya semuanya majas. Orang Minang itu menyampaikan dulu tidak boleh secara langsung. Dia majas saja dengan gaya bahasanya, ada ironi, ada perumpamaan dan segala macam itu.
1: Nah,
7: ini
1: gitu
7: yang disampaikan. Seperti nyanyi-nyanyi saluang dendang itu kan artinya semuanya disampaikan tidak vulgar. Semuanya dalam bentuk sindiran saja.
1: Oke. Iya. Itu seperti itu seharusnya kita sebagai orang Minang ya, Mak Dato ya. Karena kalau anak-anak sekarang tuh semakin jelas, kita straight to the point aja, nggak usah pakai kalau maksudnya itu kata-katanya nggak usah yang terlalu diputer-puter. Kalau anak-anak sekarang kayak gitu, Mak Dato umumnya. Jadi lebih jelas aja nih, straight to the point aja. Kalau nggak suka, iya nggak suka gitu. Langsung aja bilang.
6: Iya. Tapi gini, kalau masalah proses pewarisan budaya Minangkabau itu untuk ke generasi muda ideal itu kayak apa, Mak Dato? Karena kadang-kadang kalau misalnya katakanlah nih kita ngobrol sekarang, yang mendengar, wah ini Bang Ye sok tahu nih, sok jadi yang narasumber nih, tahu semuanya. Nah kan penerimaan orang itu kan beda-beda, ada ya, Mak Dato ya.
1: Betul.
6: Nah apalagi generasi muda
7: yang
6: nih.
7: Yang pertama Bang Ye, budaya itu ada yang berwujud disebut budaya dalam bentuk benda.
6: Ya.
7: Ada budaya tidak berwujud. Nah, kalau di harta namanya di Minangkabau itu ada yang bentuk pusako. Dalam berwujud bentuk tanah, sawah, rumah. Ada yang bentuknya sako. Sako itu yang tak berwujud, gelar. kehormatan. Nah itu kan tak berwujud, abstrak dia. Nah, tetapi pewarisan-pewarisan yang berwujud tadi bisa kita laksanakan dalam bentuk pemakaian. Seperti yang disebut Giana tadi, apa saja kegiatan-kegiatan formal kita menggunakan diawali dengan tari pesambahan. Itu memperkenalkan kepada orang banyak, begitulah orang Minang menanti tamu itu dengan kehormatan, disuguhkan sirih dalam carano. Nah, sirih salai minta dicabiak, pinang sabuah minta digato, gambir minta dipipia, sadah minta dipali, dimakan. Tandonyo kita menghormati tamu. Itu sebetulnya pewarisan. Pewarisannya berwujud dalam bentuk kesenian-kesenian tadi. Semua orang mengerti. Orang Minang dulu menghargai tamu itu disambut dengan sirih dalam carano. Itu satu yang kita selama ini menyampaikan itu. Orang kadang-kadang memahami saja, wah tari Minang itu pakaiannya bagus-bagus. Itu kan sudah pewarisan dalam bentuk benda itu. Dilihat pakaian Minang itu tertutup auratnya semuanya, bagus, dalam, berwarna-warni. Kita berikan juga pertunjukan kepada orang banyak. Jadi bentuk-bentuk pertunjukan kesenian dalam kegiatan formal, dalam kegiatan resmi, itu juga dalam bentuk pewarisan. Kepada anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak kita diajari memasak, disebutkan oleh ibunya ini masakan ini, manasakan ini, biasanya disuguhkan dalam kegiatan ini. Nah, itu disebut pewarisan kepada generasi yang ada dalam keluarga. Sekarang coba kita tanya, berapa banyak ibu-ibu yang mengajari anaknya? Sebetulnya anaknya bisa membantu dia sekaligus dalam melakukan pewarisan, Bang Ye. Nah, coba kita tanya. Sekarang ibu-ibu kalau anaknya datang ke dapur dikira mengganggu saja.
1: Itu juga loh, Mada Tua. Itu juga loh.
7: Padahal itu adalah media untuk pewarisan budaya untuk kuliner Minangkabau.
6: Jadi ini buat ini
7: salah satu bentuk pewarisan itu. Ada pewarisan itu dalam bentuk pertunjukan, ada pewarisan itu dalam bentuk keseharian, ada pewarisan itu dalam bentuk formal, dalam pembelajaran di sekolah. Kita sebetulnya mewariskan budaya itu. Semua kegiatan-kegiatan di Minangkabau kita laksanakan dengan tata cara sesuai dengan sistem adat Minangkabau, itu sebetulnya adalah dalam rangka pewarisan generasi yang berikutnya tentang budaya itu.
6: Nah,
7: itu saja barangkali artinya. Mato diambil palie, talingo diambil panima, hati diambil untuk menghargai, pikiran diambil untuk menyimpan. Dahulu waktu ketek-ketek, kalau ada orang datang melakukan sotoiko, karena sirih jepinang, sirih nansa kapur, rokok nansa batang, itu adalah adat di dalam Minangkabau dalam menghargai tamu.
1: Siap, siap. Jadi begitu ya Bang Ye ya. Jadi tidak hanya apa sebenarnya untuk mewariskan budaya banyak banyak cara. Tapi salah satunya Bang Ye.
7: Sekarang ini cara ini.
6: Mauta ya. Iya, mana tuh ya?
7: Sambil mota, cara itu.
6: Tapi seperti sampai mana tuh tadi? Buat ibu-ibu yang lagi mendengar atau menonton malam hari ini, coba tulis komen. Ada nggak ngajarin anaknya, anak perempuannya budaya Minang? Ayo, ketik, ayo. Tapi sebelum lanjut ya, ada mana tuh?
1: Betul. Nanti kita bakal lanjut lagi ya.
6: Iya, kita jeda dulu untuk pesan-pesan yang berikut ini.

Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata.

tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari desa wisata Kudu Gadang, kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain sile di desa wisata Kudu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan.

0: Bang Ye, yeah. Ini setelah aku pikir-pikir ya, karena kan aku lumayan agak smart gitu, jadi kan my brain always work. Jadi menurut aku nih Bang Ye, salah satu yang diwariskan yang paling basic banget yang sampai hari ini masih kita gunakan adalah bahasa Minang.
1: Bahasa Minang. Kan?
0: Bahasa ya, Minang. Aku tuh bisa bahasa Minang loh Bang Ye, walaupun bentukannya emang international gini, aku bisa banget bahasa Minang. Ya kan kayak ini sekarang tuh lagi ngetren banget ini loh Bang Ye, kayak.
1: Apa tuh?
0: Kayak kata-kata gini kalau di TikTok tuh, sembahyang awa, mengaji awa.
1: Gitu sembahyang kan? Awa, mengaji awa.
0: Awa. Oh, iya, ibu iya. Urang jo awa. Nah, gitu-gitu. Mang Ye tau enggak?
1: Talua, ya? Talua bayua.
0: Talu apa ya? Enggak harus talu apa ya, enggak ada. Talu layu, talu bayu aja.
1: Oh gitu. Iya, iya, iya.
0: Tapi aku juga penasaran. Kalau aku sih masih ya pakai bahasa Minang kan. Masih banget.
1: Kalau Giana?
0: Kalau Giana gimana Giana?
2: Oke. Kalau Giana sendiri ya Kak Madatua, Giana itu ke bahasa keseharian Giana sama keluarga itu tetap bahasa Minang. Karena nenek Giana itu masih kental gitu kan Minangnya. Jadi kayak alah makan sambai bubue tadi bu, Giana panggil ibu ke nenek Giana udah tua gitu. Jadi bahasanya masih Minang lah gitu. Tapi kalau di kampus memang karena banyak mahasiswa perantauan ya Kak, jadi memakai bahasa Indonesia gitu.
1: Indonesia Minang
2: sama,
1: ya
2: Indonesia Minang, kecuali Indonesia sama Minang. Temen-temen yang masih sama orang Padang lah, denger di Minang gitu.
0: Oke, okay. Jadi di rumah juga masih pakai bahasa Minang kalau Giana. Tapi dialeknya Solo berarti ya?
2: Solo.
0: Gimana contohin dong Giana? Aku penasaran deh.
2: Biasanya kan mungkin kayak Giana nggak pribadi ya Kak, nggak tahu orang Solo emang kayak gini. Kalau orang-orang pada kumpul tuh kan kayak jelas gitu, kan, luruh gitu. Kalau Giana tuh luruh, 500, 200
1: berdatuh ya.
2: Berdatuh,
1: kayak orang Bali gitu kan.
0: Saratuh 200 nah gitu. Karena di Sumatera Barat sendiri tuh setiap daerah beda-beda juga dialeknya.
1: Benar, beda-beda. Kalau yang setahu saya itu kalau Payakumbu itu agak mendayu.
0: Iya. Nah,
1: Pai Koma kok. Nak Gunung Ome.
0: Gini, kalau Payakumbu ndak dape sagitu haragonyo do. Sakit perlu awak ah.
1: Iya, ya. Agak lucu ya.
0: Iya.
1: Tapi menarik.
0: Menarik. Tapi itu masih diwariskan sampai sekarang gitu, iya, Bang Ye. Kalau bahasa Minang ya kan. Karena setiap daerah punya dialek yang berbeda dan punya satu kata yang sama tapi artinya juga beda. Kalau di Bukit Tinggi kalau ngomongin lita lapar, tapi kalau di Padang ngomongin lita latih ya. Gitu capek.
1: Benar.
0: Gitu. Ya. Dan itu masih diwariskan sampai sekarang.
1: Ya betul. Tapi saya penasaran sama Giana juga lagi nih, soal nilai-nilai budaya Minang yang mulai jarang dilakukan atau dipahami oleh anak-anak muda Minang sekarang apa sih?
2: Mungkin kalau soal nilai budaya itu seperti yang jarang diketahui itu mungkin lebih ke adat-adatnya gitu. Kayak barara itu kadang kan udah jarang anak muda sekarang itu memilih untuk melakukan sebuah perayaan pernikahan itu di gedung gitu. Iya, kayak gak ada lagi barara atau kayak mengelilingi kampung gitu, Marapule dan Adaronya gitu.
0: Di ara-ara gitu ya.
2: Iya Kak gitu.
0: Iya.
2: Terus apa lagi ya, mungkin seperti penggunaan bahasa Minangnya juga kurang, ketertarikan sama apa ya, sama filosofi Minangnya juga, sama kayak yang dibilang Mak Datuk tadi soal petatah petitihnya juga kurang, karena nggak semuanya ngerti gitu artinya, maknanya gitu.
0: Oh iya sih, betul ya. Kalau sekarang tuh kalau Giana tadi kan bilang barara kan, itu kan juga udah lumayan jarang kalau sekarang. Kalau orang seringnya merayakan pernikahan itu di gedung barara. Kalau kita tuh udah rara aja, udah nggak ada bararanya, udah rara aja.
1: Rara. Baik, kita ke pendengar nih.
0: Ada yang berkomen kah?
1: Ada yang berkomen, ada yang menelpon.
0: Ada dan yang juga WhatsApp? Nah, itu juga bisa di WhatsApp Pro 2 juga bisa, 0811-66-55-908.
1: Kita ke telepon dulu deh.
0: Oh, ada yang nelpon, boleh. Lanjutkan.
1: Iya.
0: Lanjutkan sih. Mana?
1: Coba. Assalamualaikum.
0: Halo kusiyaku.
1: Assalamualaikum.
0: Apakah sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nah,
1: Nah, belum terdengar
0: mungkin ya suara. Tapi ini keperduan nelfonnya
1: Bang ya, Pak. Ya udah keperduan dulu deh.
0: Mungkin karena di perempat karena agak sulit masuknya gitu ya. Benar. Kayaknya ini perlu diganti Pak, telepon perempat. Coba kita angkat di telepon perempat aja.
1: Boleh.
0: Oke, coba kita angkat dulu yang di Pro 2 ya. Halo, selamat malam Pro 2.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Pak Nur Tanjung.
0: Pak Nur Tanjung. Oke deh Pak Nur Tanjung. Boleh silakan Pak Nur.
3: Kamu mencari ya kan? Iko dukung dari kurang dulu kan? Supo biasanya ke sini Minang tu, supo dendang tahu ko hampir habis kan
1: bucah. Dendang bau ah.
3: Iya. Asal luang, rabab.
1: Aduh
3: dari dia dari. Dulu kami hari Sabtu tu bertanggang menengah sana dan dendang bau.
1: Ya.
3: Satu orang tu tu minggu kami kumpulan nak bunuh mutu kan. Kini sampai saluran tu dah dole tu. Sebetul hilang mah. Jadi dukungan tu kurang juga kan. Sebenarnya tu kecil orang gaya-gaya itu kan. Dilo kalau lu mengko dilo tempuan kan. Kalau lu tu se nak cua tu tempuan nak cua tu kan.
0: Baik Pak Nur, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih banyak loh Pak Nur ini masukannya.
3: Sementara itu dulu
0: baik, terima kasih Pak Nur.
3: Di perampian aco kan.
0: Okay deh, kalau gitu terima kasih Pak Nur.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
4: itu Bang Ye yang disampaikan Pak Nur. Dulu kita mendengar di RRI ada dendang pau, ada rabab, ada saluang.
1: Betul.
4: Barangkali sekarang apakah masih ada tuh Bang Ye?
1: Kalau sekarang setahu saya sudah tidak ada karena banyaknya perubahan pola siaran. Jadi agak bergeser sedikit pada tua.
4: Ya.
1: Cuma mungkin ke depan bisa saja nanti kita bicarakan.
4: Itu ada pendengar-pendengar khusus itu kan tadi yang disampaikan Pak Nur itu salah satu bentuk pewarisan. Mungkin anak-anak muda yang saya sampaikan tadi dendang pauah, saluang, dan rabab itu bahasa yang disampaikan karena bahasa majas semuanya dia tidak paham. Tapi ada komunitas yang selalu seperti itu. Kalau saya dulu waktu mahasiswa waktu apa kan kalau ada dendang pauah di RRI itu kita dengar itu. Kalau malam minggu itu ada basaluang di RRI kita tunggu itu. Nah, bagaimana itu untuk pewarisan di media kita ini, di radio ini kita tampilkan juga. Mungkin tidak setiap minggu, sekali 15 hari, sekali sebulan, tapi kita gilir penyampaian itu setidak-tidaknya komunitasnya ada. Komunitasnya ada. Dulu ada pantun balega namanya. Nah, kreativitas untuk pemakaian bahasa itu. Itu kan bagus itu yang disampaikan Pak Nur tadi. Memang tidak semuanya. Kalau anak-anak muda kan ada radio pilihannya. Kalau RRI ada pula pendengar setianya kan seperti itu. Yang dimaksud Pak Nur tadi Bang Ye. Kalau bisa itu usul itu diprogram lagi dalam rangka pewarisan budaya.
0: Oke. Kita notit dulu ya, Madato Ayah, siapa tahu nanti itu bisa dijadikan masukan juga untuk kedepannya gitu.
1: Iya, kita ke YouTube.
0: Ada komen apa?
1: Ada komen. Ini ada Alrikat. Jadi penasaran apa aja tradisi Minangkabau yang hampir hilang atau terlupakan. Itu pertama.
0: Hampir hilang.
1: Ya, terus yang kedua ada dari Nugi Barata. Jadi apo Maroko katiko manjangwa ko memang ado diadat. Kalau memang ado apo dak bisa dihilangkan sajo, kecuali memang ado adat nan teradat beda samo adat nan diadatkan. Jadi ambu urungkan niat untuk membersamai kok menyusul kemudian tetap juo mode itu. Kadang ibu pulo ambo samo urang rumah nan ditinggalkan lah mairui asok karena indak mangaseh. Nah tuh jadi kayaknya ketika menjenguk atau melayat ketika terjadi kematian kemalangan itu kan yang bapak-bapak kadang-kadang duduk di apa di depan di, rumah tuh di tenda.
0: Iya, betul.
1: Sambil merokok. Nah betul. Itu apakah masuk dalam adat apa tidak gitu.
0: Nah kita ke siapa, ke Mak Datuk dulu deh.
1: Coba
0: gimana Mak Datuk?
4: Ya, rokok ya, yang adat yang masuk dalam adat itu sirih. Kan disebut tadi, cuma yang masuk di dalam rokok kapalo rundiangan sirih kapalo baso. Rokok kapalo baso sirih kapalo rundiangan. Artinya laki-laki sama laki-laki, karena kebiasaan itu merokok dulu, orang duduk laki-laki sama merokok saja. Sekarang kan sudah dekat, di mana-mana dulu kalau ada kegiatan keramaian laki-laki duduk di situ, perempuan duduk di tempat lain. Pada yang laki-laki dia merokok sama merokok saja, karena itu kebiasaan yang dilakukan, parintang-parintang hati. Kacalak-calak dan biasah menunggu tukang tibo sebelum acara dimulai, rokok nan sabatang nanalahan mui. Baru di itu menghitung lama dulu itu. Baralah mau menunggu lah sabatang rokok. Baralah mau menunggu baru dibakar rokok kira-kira 5 menit lah mulai acara. Jadi penghitungan waktu itu dulu. Rokok itu
1: parintang-rintang waktu,
4: Mama Datu. Penunggu saja.
1: Penunggu waktu.
4: Tadi nami sampaian dek kawan dun sana kita di dalam WA tadi, karena duduk sudah berdekatan laki-laki jopadusi. Itu kalau merokok maka dalam adat sebetulnya tidak boleh. Apo nangka kita karajoan, caliak suok jokida. Kau ada orang nan padusi di samping awak dapat tu merokok, diurungkan niat untuk merokok. Itu saja nyo. Rokok tu hanya kepala baso. Di baso nak orang merokok laki-laki sama laki-laki. Padusi jo padusi itu sirih. Sirih terletak di carano, silakan dicabui. Dulu orang padusi di Minangkabau ko di manyo dua sirih nyo buat cie. Merah bibirnya tadi, kalek rakuangnya tadi, maka orang perempuan Minang dulu jarang yang dapat sariawan, jarang yang sakit gigi.
0: Oh gitu.
4: Karena dia makan sirih.
1: Mengunyah sirih ya?
4: Iya, mengunyah. Bibirnya merah karena merahnya sirih. Jarang kan? Kalau dia makan sirih, hilang lipstiknya.
1: Hilang lipstik.
0: Iya, betul itu.
4: Apanya giginya ada itu tidak. Jadi yang disampaikan oleh siapa tadi kawan kita yang di
1: YouTube ada Nugi
4: WA tadi, rokok itu tidaklah menurut adat.
1: Rokoknya
4: kapalo baso, baso jo basi, laki-laki sama laki-laki. Itu saja.
1: Berarti lebih
4: ini tentu mencari situasi ya, Pak. Kalau kamar rokok cari suok jo kita ada padusi. Kita urungkan merokok dulu. Ada orang nama ngarati inyo parokok bana. Duduk dekat padusi, inyo minta izin. Ambo tagak sebentar, bapindahnyo. Duduknya dekat laki-laki merokok situ. Inyo cari lo orang parokok. Orang parokok. Inyo senasib do dalam pepatah Melayu, orang senasib mudah bersatu.
0: satu frekuensi mereka.
4: Yang sarupo itu berada tuh. Dia duduk di siko di caliaknya padusnya banyak. Hanya caliak laki-laki nak merokoknya pindah situ. Bela merokok situ. Itu yang tahu namanya Arif Jaktano. Tahu Joer yang jogendeng. Tahu di duri nangka menyangkui. Tahu dek batu nangka manaruang. Raso jo pareso masih kuat karena parusia do apalai parusi itu hamil awak merokok dekeknya kan inyo lah nutuk-nutuk iduang kalau kini parusi abon mancali batu aja nang kecek nampak tadi sama rokok nang laki-laki ko nang parusi di sampingnya lanyo kepi-kepihan tangannya mode ku di muka iduangnya nang kawan ko ndak yo waras
0: iya itu ya
4: itu artinya nak mancali ada telepon nak manilai ada tepat kurang minang dahulu mohon maaf itu nyo paham.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau nyo merokoknya minta permisi ambo. Beralih tagak sebentar, beralih duduk sebentar, nyo cari sampai kawan. Itu yang menurut ambo. Karena merokok itu kan hak azazi pulo tu. Kebiasaan laki-laki. Nah, itu tando dulu di orang Minang tando laki-laki merokok betulnya kan. Tapi tidak semua laki-laki yang merokok itu. Hanya tando-tando saja. Tando-tando itu salah satu. Salah satu ada tando yang lain ada tando yang lain apa misalnya kalau lah kadangnya tando laki-laki basungui tando laki-laki pendek rambutnya tando laki-laki bahasa rawa panjang itu kan tando saja salah satu tando bisa hilang boleh laki-laki bahasa rawa kini ini bakain nak laki-lakinya tetap rambutnya masih pendek tak
1: ya ya
4: nah itu tando artinya bukan menurut adat.
0: Barangkali
4: itu penjelasan tapi yang paham dengan yang tadi itu yang mengerti dengan situasi tadi Bang Ye nyocali suok jo kita baru di sinan karajo dan kadilan suangan awak nandak merokok celiak suok jo kita dulu alai orang merokok lor kok lah awak nandak merokok celiak suok jo kita ada padusi nandak ke awak babindah duduk gitu baru dilaksanakan.
1: Oke. Kalau untuk Giana nih, kira-kira kalau menurut Giana ini apa nih yang bikin generasi muda itu kurang tertarik dengan budaya daerahnya sendiri?
2: Oke, makasih Mak. Mungkin kalau dari
1: saya enggak mama. Saya belum mama.
0: Itu lebih ke apa? Iya.
4: Udah sih
0: kayaknya bagus.
2: Oke, makasih udah. Kalau dari jawaban Giana sendiri, mungkin yang bikin anak muda sekarang kurang tertarik itu mungkin memang karena anak muda sekarang itu lebih banyak tertarik kepada standar-standar dari luar. Karena ketertarikan di dalam adat itu berkurang, jadi anak muda itu sering terbawa arus gitu. Semisal kalau anak muda sekarang itu kalau galau itu healingnya ke gunung. Kan biasanya kan kalau di Minangkabau itu kan kebanyakan wisata-wisatanya itu banyak yang Minang-Minang seperti mengunjungi rumah gadang di Payakumbuh, kayak di Batu Sangka. Itu kan sebenarnya banyak pengenalan-pengenalan yang perlu kita jaga, yang perlu kita ketahui lagi sebagai anak muda. Dan seperti kesukaan terhadap seni yang Giana bilang tadi, seperti kesukaan terhadap saluang, rabat, anak muda sekarang nyarinya konser gitu. Dan iya, soal yang ketiga juga soal pakaian adat. Dan sekarang kita sama-sama tahu mungkin yang jadi orang tua sekarang Gen Z ya udah mada tua. Jadi kebanyakan kalau pergi barale itu tidak menggunakan tengkulak lagi tapi pakai hijab aja gitu. Itu kan salah satu bentuk penurunan juga di budaya Minangkabau sendiri gitu.
0: Oke.
2: Ya mungkin dari Giana gitu udah.
1: Iyalah.
0: Emang kayak gitu Bang Ye.
1: Perkembangan
0: teknologi juga. Banyak faktor dari luar juga yang mempengaruhi kita gitu.
1: Tapi kalau masalah healing, orang-orang Minang dulu healingnya ke Gunung Marapi. Gunung Singgalang, Gunung Palang. Gitu kan. Tapi karena waktu kita terbatas.
0: Iya. Ternyata terbatas sekali waktu kita ya. Kalau dilihat-lihat, wah udah jam segini aja. Tapi gak berasa ya Bang Iya. Ternyata banyak banget hal-hal yang kita dapatkan malam hari ini. Jadi kita lebih banyak tahu lagi juga gitu.
1: Tapi sebelum kita akhiri mauta kita, mungkin dari Madatua ada mau disampaikan. Nah silakan Madatua.
4: Ya, makasih Bang Ye, Rini dan Giana. Ada pepatah, panukik pisau sirawi, pasah batang ditabuang, silodang diambil kanyirun. Satitik dijadikan lawi, takapa dijadikan gunuang, alam takambang jadi guru. alam takambang jadi guru itu namanya pewarisan. Apa kelaziman kebiasaan yang dilakukan di sekitar kita yang menyangkut tentang budaya Minangkabau itu sebetulnya pewarisan. Kita himbau ibu-ibu rumah tangga, biasakanlah anak-anaknya jika ibu memasak di dapur, dia mengamati. Kalau dulu kan begitu, yang satu disuruh mengupas bawang, yang satu disuruh mengguntih lado namanya. Jadi dia selalu belajar dari situ. Belajar experience SDB3. Pengalamannya itu sangat berharga. Dia pernah melakukan itu. Belajar dalam kebiasaan sehari-hari yang dilakukan di dalam rumah tangga, di lingkungan, di dunia pendidikan, itu adalah pewarisan budaya kita sehari-hari.
0: Oke, baik.
1: Giana lagi.
0: Dari Giana, boleh Giana?
2: Boleh. Mungkin kalau dari Giana, untuk anak muda zaman sekarang, mulailah mencari tahu kembali budaya-budaya Minangkabau kita, karena masih banyak yang relevan yang kita gunakan untuk saat ini. Dan kita harus memiliki kesadaran diri juga, karena sebagaimana kita sebagai penjaga adat-adat budaya Minangkabau, kita tetap harus memiliki pengetahuan agar hal-hal tersebut bisa kita turunkan lagi kepada anak, cucu, dan cicit kita nanti gitu.
0: Oke, baik. Jadi begitulah closing statement dari Giana dan juga Mak Dato malam hari ini, Bang Ye.
1: Terima kasih Mak Dato, terima kasih.
0: Terima kasih
2: sama-sama juga, Kak. Sama-sama, Kak.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi, Ade, dari Mauta kita hari ini, kita tuh dapat melihat bahwa pewarisan budaya bukan cuma tentang mempertahankan tradisi masa lalu aja. Tapi juga tentang bagaimana nilai budaya itu dapat terus bertahan, dipahami dan diterapkan, tidak saja oleh masyarakat tapi juga khususnya generasi muda dalam menyikapi perkembangan zaman.
0: Betul Bang Ye, karena budaya ini akan terus hidup apabila ada generasi yang mengenal, memahami, dan mau meneruskannya. Karena itu keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan tentunya generasi muda itu memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan budaya Minangkabau.
1: Sebelum ditutup, izin Madatua coba-coba pula ini berpantun ya.
0: Asik, nanti boleh dibantu dengan rencana.
1: Kok? Kalau misalnya agak beda-beda sedikit bahasanya, mohon maaf Mada Tua nih. Kapasa Mambali Lamang.
0: Ranca.
1: Singgah Sabanta Mambali Talam.
0: Ranca.
1: Budayo Minang janlah hilang. Mati dijago sepanjang zaman.
0: Ranca. Tapi Mak Datuk dan juga Giana, sorry-sorry ya kalau Bang Ye ada, aku juga ada.
1: Wih, gak mau kalah.
0: Masa sih, kita gak ada. Nih, kalau aku ya Bang Ye ya, tolong bantu ya Bang Ye,
1: Ranca. Oke, aman.
0: Naya Bendi Kalimapulah Koto.
1: Ranca.
0: Membawa samba di dalam peti.
1: Ranca.
0: Mari lestarikan budaya kita supaya tetap hidup di dalam hati.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Ini pewarisan nih Bang Ye.
0: Mantap. Pewarisan budaya.
1: Pewarisan. Oke deh. Sekali lagi terima kasih Mak Datua.
0: Giana. Giana juga Mak Datua
4: dah. Bang Ye.
1: Iya, dan saatnya kita pamit.
0: Betul, saatnya kita pamit dan kita akan ketemu lagi bulan depan di minggu keempat setiap hari Kamis. Dan Sana Pendengar dan juga teman Pro 2, kita nanti bakal balik lagi di bulan depan di Malta. Ngobrol asik ala Urang Awa. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara

0: program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, kini pukul 21.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ado di Salam Bajawe program PRRI Padang. Malam hari kini kudu sana, kita tarimu yang ceko dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, One. Selamat malam beliau, One.
0: Selamat malam, Roni.
1: Iya, One.
0: Lai sehat si Roni tuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Allahu Akbar.
1: One, wajah ini kau lah segeh-segeh.
0: Ah, segeh banar, Roni.
1: Alah, mamam, One.
0: Alah, Roni, bah. Roni lah, mamam.
1: Awal lah, mamam, gini, kemah.
0: Baru di mamam.
1: Jo ikan nila.
0: Oh, jo ikan nila di pangan.
1: Penuh jo, penuh jo makan.
0: Jo tangan.
1: Jo tangan. Awak tangan dah rumah.
0: tapi enggak makan tangan doh lah.
1: Mana?
0: Tapi enggak makan tangan doh.
1: Oh, enggak makan tangan doh.
0: Iyalah Roni. Ala lagu Roni.
1: Lagunya hancak lah.
0: Apa hancak?
1: Lagunya, tunggu lho. Langit ndak batapi lah dari Damon, eh.
0: Langit ndak batapi.
1: Yo.
0: Tunggu, cari nanti. Salam untuk?
1: Salam untuk Nes keluarga lho.
0: Terima kasih.
1: Semoga Nes sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah.
0: Amin.
1: Anak One sehat selalu.
0: Amin.
1: One dapat PL apa ni haji tahun berikut ini dahnya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Ayo lancar ya One.
0: Ayo mantap bana doa Roni itu. Mudah-mudahan dia coba Allah.
1: Tak ada lagi.
0: Iya.
1: Iya. Dapat akal lagi doh.
0: Dapat akal lagi doh.
1: Mengkoy, tapi sudah tu. Salam untuk sel ya. Mm-hmm. Untuk Uni Monik di Tabiang. Itu Uni Desi dia seretek. Itu Kak Nana di Belimbing. Ajo bagi Notomi, ajo piala. Itu Pak Buang Tapai, Pak Nur. Mbak Yul, Bu Yul. Bu Nur, Bu Zur, Pak Yon Tanjuang, Pak Nur lah masuk lah, Nek, aduh, Nek,
0: Pak Nur lah, lulai.
1: Ayo, Pak Nur masuk, aku Pak Nur, kalau awak tak sedang telefon ni lah. Sudah tu Pak Yon, Pak Edi Kumis, di Balai Baru, Maitan Sekumbang, Pak Munir, Kak Umi Diana, tu sudah tu Om Peter.
0: Om Peter kau di mana? Kalau nado masuk aja One lah tu.
1: Nado masuk One lah. Ya, pokoknya di kalau ni sudah lah. Aku dah Widira cek. Salam dari Widira. Tu sudah tu Umi Tati di Perak Kerakah. Umi Tati masuk lah Umi Tati. Ayo, lana kata tu satu aja na, waktu mula gue na.
0: Jadi, oke.
1: Muka sebanyak na.
0: Sama-sama Roni.
1: Nada sebagian lain ya.
0: Sebagian lain, biarlah One se yang memutar lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh One.
0: Assalamualaikum Roni. Sebana Roni, na. Oke, para fon berikutnya. Duh, salam pandangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mama yang cantik, sayang.
0: Iya, mama sayang. Bagaimana kabarnya? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi Bale,
2: gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sama siapa di rumah, mama? Ada yang lain kan?
2: Ada. Cucu mama kan di rumah ya.
0: Kalau siang?
2: Kalau siang, sekarang kan ada tukang kerja mama kan sengaja nih bikin kamar sebelah. Oh, cucu mau pulang,
0: gitu.
2: Jadi mau bikin. Biar gini aja biar ada yang biar rame.
0: Penting ada lah ya yang di rumah.
2: Ini kondisi ini lama kan lagi ya kak, kurang-kurang itu deh.
0: Iya kurang sehat ya, kurang fit.
2: Jantungnya itu juga kumat.
0: Iya benar ya. Makanya nggak boleh sendiri mama.
2: Kan sepatnya bocor, jadi kalau ada apa-apa sedikit dia mengganggu.
0: Waduh, mama rajin kontrol ya.
2: Ya, rajin orang dokter jantungnya itu cuma.
0: Iya benar, syukurlah kalau begitu.
2: Gimana?
0: Nanti nggak boleh dengar berita yang agak gimana gitu ya?
2: Ya itu
0: harus dijaga ya mama ya.
2: Ya memang jarang sih disampaikan gitu ya. Kebetulan kita kemarin ini kan kondisi kita seperti begitu kan?
0: Iya betul.
2: Ya. Karena gimana mama nggak kayak gitu? Anak,
0: iya.
2: Keluhannya itu sering sekali selama dia sakit mengeluh terus, sering.
0: Oh, gitu.
2: Mungkin mamanya nggak bisa, ya kan mamanya juga bilang dia punya mama satu lagi, gitu.
0: Iya betul.
2: Jadi ya gitu dia ngeluh, jadi mama tuh mama, seorang ibu ya. Kalau anak mama itu benar deh nggak bisa lupa gitu.
0: Iya betul mama.
2: Sekarang kita kan harus ikhlas ya, kan
0: betul.
2: Mama udah berusaha segala macam apa sudah ya. Tapi ya kalau Allah berkehendak seperti itu ya kita hanya bisa sekarang berdoa.
0: Iya berdoa berserah diri. Mama
2: kasih udah memang itu yang terbaik kayaknya
0: betul.
2: Begitu.
0: Daripada dia sakit terus ya kan mama.
2: Benar itu. Sakit itu mama udah ngalami yang memanakan mama itu, nah akhirnya nah itu gitu loh.
0: Betul.
2: Ya udah, kita ini sekarang kan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadahnya.
0: Amin.
2: Dia panggang buruknya, pokoknya itu deh doa kita untuk yang terbaik. Karena dia orang baik, mudah-mudahan sepertinya sih kalau menurut kita lihat surga dan nomor dia.
0: Amin ya Allah, amin, amin.
2: Karena menurut sakit itu dalam pengajian juga akan ada ya, kalau dia dipanggil sama Allah berarti Allah udah ampuni semua dosanya. Karena dia udah mendidik dia kan.
0: Iya betul.
2: Mama mau minta lagu nih.
0: Apa lagunya mama?
2: Minangkabau ada gak?
0: Minangkabau
2: apa sih? Okay.
0: Minangkabau bentar cariin Minangkabau macam-macam sih Minangkabau ada yang dari ada yang dari Renima, oh yang dari Galuh ini yang bagus.
2: Dari siapa?
0: Galuh. Nah ini bagus nih lagu Minangkabau. Oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya buat pertama buat Anas keluarga.
0: Terima kasih mama.
2: Semoga anak saya selalu keluarga.
0: Amin.
2: Saya selalu.
0: Amin mama.
2: Dan anak tambah. Gitu deh semua tambah cantik tambah baik.
0: Ih mama bisa aja. Gak juga mama.
2: Itu orang ibu ya kalau ngomongnya begitu ya. Buat Bunda Pin, buat Ibu Nur, Mama Naswa, siapa lagi, Pak Uyan Tanjung, Pak Nur, Adira, Widira ya?
0: Widira.
2: Buat Nana, buat Desi, Pak Buyung Kapai, Pak Hen, oh semua aja lah Nana ya.
0: Okay.
2: Boleh sebutin nanti orang-orang agak kelamaan.
0: Siap.
2: Ya.
0: Okay, Mama. Jaga kesehatan ya, Mama ya.
2: Iya, Nana juga ya, Nak ya.
0: Okay, Mama.
2: Oke,
0: okay, sama-sama. Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Zur di Gunung Panggilan. Selamat malam. Berikutnya, Dusana Pandangga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Oni.
0: Selamat malam, Pak Bu.
3: Iya, mau sangkul, nggak tadi makannya kayu gue lauk tadi.
0: Undi,
3: pasti. Ya,
0: pasti.
3: Ala di gumam-gumam aja lauk, ala peja dia.
0: Kira lagi kena kata sangkul juga. Alhamdulillah, aku
3: ada di nomplo, karena kamu kalah lauk kenal, Ma.
0: Ini capek banget lah, Ma.
3: Iya, kamu pamanggo.
0: Ijan lah manggo-manggo jone.
3: Ya mau nama lo kelaki mau pa manggo ane.
0: Iba alit.
3: Kau walai tika tu mana ara orang mau lalu aku lihat mah. Bapa kau seling mau jaga pe untuk orang mati.
0: Oneh mande. Untung capek oneh angke. biarlah. Apa lagu untuk Pak Buyong kau?
3: Lagunya. Kau ada pantun sih nea.
0: Mantap. Lagi ya.
3: Anak orang di Kalunggua.
0: Mantap.
3: Basawa di kubu dalam. Antah doa hati kau kadi Kalunggua. Dia lah tangku tangku dalam. Lagunya cabik di dalam.
0: Cabik di dalam. Itu nak nangguang luko tu lah.
3: Dia tangguang, tuang sini nampak di luar ni. Itu orang beriman. Kalau orang tak beriman, Allah nyamuang buang keratenya galak mah.
0: Iya.
3: Kadang-kadang juga ya terpanjang tengah jalan.
0: Itulah putih cik tali mah.
3: Ayo, kau orang beriman ni. Orang beriman kau ibu kenal ni nyawagi lah Nabi Raja beritu lah.
0: Betul.
3: Orang nyong suik lo ke agama ni.
0: Masya Allah.
3: Nantah lah ni tak saya sabuk saja ni.
0: Iya, betul.
3: Allah diubik.
0: Jadi-jadi. Salam untuk...
3: Salamnya pertama mana untuk ni.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
3: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin ya Allah.
3: Satu putra putri ini semoga jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
0: Amin.
3: Abara orang putra, abara orang putri ini anaknya.
0: Putri dua-duanya.
3: Oh putri dua-duanya. Poluan kali duanya ya.
0: Poluan, iya.
3: Tentara nggak ada.
0: Nggak ada.
3: Allah kalau nggak dijo cuma nih.
0: Iya, betul.
3: Allah Allah gue lekasin nggak laku loh dong nih.
0: Apa tuh?
3: Yang gue lekasin nggak laku loh dong. Banyak anak banyak rezeki gitu.
0: Oh iya.
3: Ini banyak anak banyak rezeki.
0: Itu
3: kan banyak anak lain.
0: Iya tuh khawatir ya awak nak.
3: Iya. Awak kalau terlanjur sampai kemana ya? Pi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Iyo, mantap mah banyak penghuni rumah, banyak yang mengawanan awak.
3: Lanjut. Iyo, kalau anda laku lah, lagu lekasin tu laku tahun 60-an.
0: Iyo, kalau dulu ya.
3: Sekarang menggari-gari je kasih baru lahan kadi olala do.
0: Iyo, betul.
3: Kini malah ni
0: beda. Beda zaman.
3: Ia hanya kade-kade je ni mama ni ni mama eh.
0: Iyo.
3: Jual-jual. Ia pakai bunuh.
0: Iyo.
3: Kamu jawab. Kalau dia tapak tangan si, Arab Tuhan tak ada dia di kampung itu. Baik dia tanya saja, Mak. Tak ada, Mak. Pakai si Allah itu, jangan kena-kena itu lagi. Allah rejagir dari rejagir Tuhan, kau ada lah rejagir lo, kau. Uang lah, dulu rejagir yang tua. Jangan kena-kena aja itu lagi. Pasti lah orang itu, dia suka ni lah aja.
0: Suka?
3: Iya.
0: Iya, iya, iya.
3: Ini apa malah?
0: Alat
3: juga lapar ni ya kena mama orang gaya awak tu.
0: Iya tu.
3: Minum kopi hanya tambah si ayah tarui. Kopi naik tambah tu.
0: Tidak jalan. Ada
3: segala lepas kau baru naik kencang kata walai. Kacang abi anak minta ikut itu segala macam apa kaje kau. Abi
0: tu apa ni kan di kerajaan lain tu nak ada sumber.
3: Cuma kau buat kacang lagu lagi kacang laku le tu.
0: Deh mana.
3: Alangnya abi segalanya.
0: Iya salah basalah.
3: Kau yang tak payah dikasih tu mah.
0: Ih mantap.
3: Ulang tak payah kau jangan main ni. Batu kau nak mereka kau jangan
0: ni.
3: Nanti mana parah kau dikau lemah.
0: Masuk iya parah.
3: Ya. Mudah lah baru masuk orang.
0: Mantap. Oh
3: orang R.A. King. Minta dia orang gaya. Awak bagi seorang.
0: Ih keren lah.
3: Baru kau mana orang ada lelaki.
0: Yolah mantap mana.
3: Ujung saya mah, kalau dah pelok kemenakannya yang enggak lain-lain tiga, napa nyabu, napa mabu, ada yang baru-baru, ujung ni mabu.
0: Iya.
3: Adi sungkuan juga mandah lain mati jelang ni jawab. Aku awal lagi tu ujung.
0: Iya. Iyalah, iya bentuk itu. Lanjut, salam Allah tu.
3: Salamnya kita kopi saja, salam Mama Zur tadi.
0: Jadi.
3: Sudah lengkap, Mama Zur kau ni rajin tu mah. Hanya catat ni.
0: Iya.
3: Yang punya pok, yang tapai yang kepala tu ni ada. Si Mama Zur ni catat.
0: Takut lupa, beku.
3: Ini batu minang ni yang catat beliau ini tu mah.
0: Iya.
3: Ini barang jalo, ini jalo ke kau ni tu ah. Kau tapai langsung lo jadi artis ke kau ni tu langsung ah.
0: Jadi
3: ini artis nomor satu dia dari
0: ini. Nah, aduh tu dong.
3: Gimana?
0: Aduh, sih.
3: Gara-gara dia, Nen.
0: Iya.
3: Alam nih.
0: Oke, Pak Buya. Iya, terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, gue lihat dia kok nih.
0: Lai cabia di dalam.
3: Ini nih mana ngasuh rombo, kalau nih hilang loh.
0: Eh, itulah terlena. Terlena wanda ngasuh rombo, Pak Buya.
3: Aduh, lo pasti nih mana?
0: Aduh.
3: Anak nih lain mana kok ikan? Dapet gambol, lo gambol-gambol. Dapet gambol lo cuma cua ji.
0: Aduh.
3: Belum sampai tidak berasampan loh nih. Cuma menora akan hati.
0: Wih, mantap.
3: Mantap nih.
0: Mantap bana makonyo mengmanohara.
3: Untungnya gue masih
0: bertahan. Tuh, mantap bana. Lagi ya.
3: Batang hari sungai nyotanang.
0: Rancak.
3: Iya, nyodare di sapi.
0: Mantap.
3: Mandanga suara ini yang mula tanang. Kau mumpuh mo, kau basobok tiw hari.
0: Wih, keren. Babayo bana, Pak Buyong koko.
3: Tapi yang bercanda, ne.
0: Iya.
3: Nggak terus, ne.
0: Itu iya.
3: Iya. Makasih, ne.
0: Sama-sama, Pak Buyong. Makasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Buyong tapai. Salam malam. Oke, dan salah pandangan langsung kita putarkan tiga lagu baru kuy. Langi Indak Batapi, Zalmon, Minangkabau Galu, dan Cabiak di Dalam dari Roji Fidaus. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

Kekayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk

dalam tahapan mencetak tiang tui dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Bro Ampere dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang ya. Kini kau pukul 22 lah biasa balai mini waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Salam Bajawe malam hari kini kau. Di sana kita tarimin ceko dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
1: Done, deset ne.
0: Lai, Pak Nur, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Alah makan ini kok.
0: Alah.
1: Ajo makan.
0: Makan je tangan.
1: Jat ni makan lo tangan tu ne.
0: Oh, ndak. Ndak urang ne kalau makan tangan. apa lagu Pak Nur kok?
1: Cincin suaso.
0: Oke.
1: Dalmon.
0: Oke. Salam untuk siapa, Pak Nur?
1: Lain ne?
0: Lain.
1: Salam tu pertama untuk Enes keluarga dulu.
0: Terima kasih. Yang
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Arsaki beraral dan berkah.
0: Amin.
1: Anak menjadi anak yang saleha, yang berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin.
1: Betul nak masuk tadi sihat ni?
0: Ya tadi yang kalau masuk, aduh, Pak Roni Jamba, Mama Zur. Sudah tuh ya cek lagi tadi oke. Kok lupa ya siap tadi. Oh, Pak Bu yang tapai.
1: Salam tuh nak masuk tadi nih. Sudah tuh untuk Bunda Queen Yulmi, Diana, Ulan, Putri Tanjuang, sudah tuh Mama Najwa, Mbak Yul di Bu Lintah, sudah tu Uni Juwita di Priaman, Juwita di Pasar Pagi kan, sudah tu Pura Cokaci, Madin Sampono, Putra Kelok Sembilan Jaya Manyo, Roni Cinago, Putri Sekumbang, Roni Jambak nak masuk tadi ne?
0: Alah, Pak Roni.
1: Roni Jambak. Sudah tu Ajo Piala, Jo adiknya siap. Begindo Tommy. Sudah tu Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang, Bujang Tarusan, Bujang Paibo, Bujang Tekuruang. Sudah tu untuk kesan dua salah ni.
0: Jadi.
1: Dan terutama untuk Nel sehat selalu kan.
0: Amin, Pak Nur Joyo.
1: Jago kesehatan ni.
0: Iya.
1: Jangan terlalu diperusir nah kan.
0: Jadi, aman.
1: Terima kasih ni.
0: Yo, Pak Nur, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Nur Tanjung, salam malam. Berikutnya ada salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, One.
0: Josia Dima ko.
2: Akang Zainal.
0: Akang Zainal Dima.
2: Di Balai Baru ne.
0: Di Balai Baru. Pertama masuk Jone dah.
2: Kalau masuk mungkin iya Jone. Cuma One ko penyiar favorit Akang Zainal.
0: Ah, dari malu favoritnya.
2: Itu penyiar nomor satu. Oh iya ketari.
0: Ikut siapa Bu yang tapai gitu.
2: Nah, itu loh kekurangan Akang Zainal itu nyanyi murah tak bau.
0: Oh, bantu itu.
2: Nah,
0: jadi
2: itu balainya. Manusia itu ada kekurangan kelebihan ane.
0: Iya. Ya walaupun gampang tak bau, tapi kalau ada angin jadi bawa di angin loh.
2: Ayo balik nih itu. Kamu ini dulu ni, aku akang atau akang-akangan kan ya?
0: Akang-akangan dah. Atau akal-akalan.
2: Iya.
0: Emang ado darah Sundanya, Kang Ko?
2: Oh, enggak. Minang asli mana?
0: Oh, Minang asli.
2: Tapi agak seru loh, agak keren loh, udah kan agak enak jadi akang kan aneh.
0: Seru nak.
2: Istilahnya, jadi akang Batagor sudah akang, jadi kan gagah dia menjadi akang. Jadi ketanya kayak bahasa Cirebon Solo so sweet
0: kan ya. So sweet. Sana itu. Calia lu nyawa ya.
2: Nggak, itu biar agak apa. Itu barewa di marketing mana. Jadi brand aku menjual.
0: Ayo. Brand itu nomor
2: manis,
0: satu.
2: Gitu. Walaupun orangnya nggak manis ya.
0: Nggak. Kalau di Calia Suaro lain manis.
2: Nggak. Tete-tete-tete manis menjadi akang.
0: Masa iyo. Iyalah.
2: Coba kan tak ada ni lah. No, kalau kang jenar tu mungkin banyak galak. Dia kecil enam galak, dia kecil tiga galak. Jadi.
0: Iyo, napa daripada Pamberang?
2: Aduh, lah lah mengece cakare gitu ni kan. Paru kira.
0: Tapi itu yang mengece
2: paru tu separu lu kira ni.
0: Iyalah, kena batu.
2: Tapi nak foto sana ni.
0: Tidak pengertian
2: tapi ini masih di perompek kok dua nomor kan aneh tahun 751 saya kan
0: betul
2: temu GSM ke sana
0: iya betul
2: agak payah maksudnya jadi kadang susiko gitu makanya kan jenal bisa kalau monitor saya monitor kalau malam monitor cuman tidak dapat masuk
0: payah masuk tidak.
2: Kalau dapat nih beli nomor kartu jualan nih khusus buat Kang Zainal.
0: Oh mantap mana Kang Zainal khusus nomor.
2: Tidak emangnya ni apa punya kafein.
0: Oh gitu, iya iyalah. Iya sebenarnya.
2: Lagu apa nih? Lagu apa tuh nih? Lagu Irma Junita Jalinan Kasihan.
0: Itu lagu Minang kan?
2: Iya lagu Minang. Japilah ayam tuan bekuku aja di pintu. Japu pemenan tuan di hati sadang ketujuh. Entar lagu nih, viral di TikTok nih.
0: Jalinan kasih. Nah aduh.
2: Irma Junita.
0: Nah aduh itu dong. Apa itu?
2: Cari Irma Junita aduh nih.
0: Cari penyanyi lu di Irma.
2: Ya.
0: Oh, nak ada Irma tu.
2: Ada.
0: Tak.
2: Cancal Irma tu cancal lah juannya. Ada lungga-lungga, orang tali itu, anak-anak tingga.
0: Itu Yona Irma tu mana? Tak Irma Junita tu.
2: Irma Junita, Yona Irma. Kok tak anak, tak ada Irma. Dia tu senior ke Irma Junita. Kalau leting-leting Susi. Ini nyiramu juga sama Melati gitu.
0: Oh gitu. Yona Irma ada ya? Irma Juita.
2: Ya, judulnya.
0: Kalau Yona Irma banyak lagunya.
2: Oh, kalau Yona Irma lah itu yang kita panggil akang kenal sama. Nah, tukar kan ya?
0: Apa tuh?
2: Tukar secara telepon ya. Isti ini, Sayang Kau Udah.
0: Sayang Kau Udah. Oke, Isti ya. Salam untuk si ya.
2: Ada kan?
0: Lai.
2: Kalau bahasa Jawanya mana? Tresno karo
0: koe. Oh, nak tresno karo koe dong. Emang koe itu apa?
2: Koe kau kena gua lah.
0: Oh gitu. Itu kurang halus ya kalau koe ya.
2: Iya. Aku lagu apa? Nih lagu titipan.
0: Oh gitu, iyalah.
2: Okay, lagu titipan, okay.
0: Lagu titipan dari si dia.
2: Dari rumah, kan ada aja lagu. Nah udah lelam tidak lagu dua lalu.
0: Saya Abi kok tidak boleh butan dosa lah.
2: Ya, putar, nih. Oh, nih kok aku karena undang-undang rumah tangga nih.
0: Jadi apa tuh? Okay
2: lah. Ini nak beli merasa rumah tangga memperharmonis beli.
0: Oh gitu. Jadi demi akang ada. Salam untuk siapa tu?
2: Salam pertama untuk anak-anak dan selalu panjangmu mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah ni ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan anak-anak ini jadi anak yang solehah, yang berbakti bagi orang tua, berguna bagi negara dan bangsa ini.
0: Amin.
2: Kamu aja akan kenal dua lah nak, itu laki-laki ni.
0: Oh, laki-laki dua. Oh gitu. Mantap, mantap.
2: Lanjut. Eh, nampaklah lah beranak tak kenal orang.
0: Ya, ya kan sama je ni.
2: Oh, sama je ni. Salam nanti Pak Nur Tanjung tadi ni.
0: Jadi
2: Pak Bu yang tapai ada Mam Mazur di sana.
0: Betul.
2: Pak Roni Jambak. Oh, Pak Roni Jambago. Sama Uti ya. Pokok salam sadone ya lagi dengan RR Pro sampai dimanapun berada dapat salam sadone ya.
0: Okey, siap.
2: Mudah-mudahan yang menangah Pro sampai kau masuk sarugo sadone.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jadi bisa di akhirat kau bakal nyoba kau masuk neraka dengan Allah. Allah taala menangah Pro sampai ang ya kan. kalau nio masuk sarugo dengan Allah
0: Pro. Jangan Pro sampai. Wanti itu ya.
2: Enggak, soalnya di Pro Ampe kok ini banyak ilmu-ilmu yang ada, banyak pelajaran baru dan banyak keistiqomahan di dalam hidup kok.
0: Oh, iya mantap. Masya Allah. Itu
2: kalau di panjang kan apa lo start lah kok ya.
0: Jadilah.
2: Nah, cuki ini kan tahu nyawa, apa juga tahu.
0: Enggak, awak nih berdua tahu itu dong.
2: Oh, iya orang banyak anak-anak.
0: Iya, oke,
2: Kang. Pokoknya anak-anak dong. Itu jalan ya, mudah-mudahan nagari awakku khususnya Sumbar lah. Dijauhi dari musibah marabaya PKK walan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Atu kampung akan kenal masyaallah tu yang ditimpa musibah kepada tahu mudah-mudahan diringankan bebannya kepada yang kehilangan di
0: amin.
2: Diberi ketabahan anane.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, pokoknya setelah benar ada nama Sumbar aku unik nih kada.
0: Jadi ya,
2: kenal aku nado musim kemarau aku musim hujan. Jadi wak istilahnya di ma bumi dipijak, istilahnya di dunia. Jadi wa menempatkan suatu itu pada tempatnya nane dan sayangilah alam, alam akan menyayangi kita nane.
0: Betul bener. Oke, akan.
2: Terima kasih nane.
0: Yo, akan Zainal. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Zainal, selamat malam. Oke, cik penelpon lain di sana, kita putar tiga lagu berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum, Nek.
0: Iya, sama siapa, Neko?
3: Nanda, Nek.
0: Nanda, Nanda.
3: Mbak, aku, kok. Anak bisa lepas aku.
0: Mbak?
3: Anak bisa aku lepas, Nek.
0: Anak pisang.
3: Nanda, Nanda. Nanda. Nanda, Nanda.
0: Iya, Nanda. Nanda di mana Nanda?
3: Nanda Buki.
0: Oh, Nanda di Buki.
3: Miko bayar lagu tala gue, Miko udah tahu tala gue nih.
0: Jadi.
3: Tala gue biasa nih. Buki Lantik nih. Buki Lantik.
0: Buki Lantik jadi. Salam untuk.
3: Buki ada dalam Indonesia nih. Kalau bukan dah kaduri, kak kaduri nak.
0: Ba?
3: Kaduri tangan.
0: Kepala.
3: Awak ada semua kali ada semua yang tangke lagi buat dia.
0: Oh, mungkin kebetulan, Ma.
3: Kebetulan. Ya, nah, yang ganti berarti ya.
0: Kebetulan.
3: Aku yang lari ya, Ma.
0: Tidak. Ya. Merang, tidak. Kebetulan sedang menarimu yang lain, mungkin.
3: Lagi ngasih mulu ya, Ma.
0: Tidak. Bang, tidak ada lagi penyiar.
3: Sudah aku mau kuih, sudah menari sampai Tone, Tua Kariri. Untuk apa? Kau mau kuih, sudah menari. Untuk mau dia.
0: Iya.
3: Eh.
0: Iya, jadi.
3: Halo.
0: Iyo, tadi lagunya apa Nanda?
3: Eh?
0: Lagunya apa tadi?
3: Si Bukit Lantia nih.
0: Oh, si Bukit Lantia ya, oke oke.
3: Iya. Beda kan dari Android.
0: Lain.
3: Salam buat nenek, murah sakit panjang umur.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan anak-anak yang menjadi anak soleha.
0: Amin.
3: Terbakti kedua orang tua.
0: Amin.
3: Kan jadi poluan di sana ya. Salam-salam saya masih ada Riko ni tak buta ada lagu Riko ni. Ya ni, salah dia singkat ni, waktu lah singkat ni. Kalau saudara, ni, tadi Mama Zul ni.
0: Mama Zul, ya, betul.
3: Kita lah Mama Zul, sampai Mama Zul. kalau gentong mah cari daun ekor naga muda itu gede mah.
0: Apa tadi? Cari apa?
3: Daun ekor naga muda.
0: Daun ekor naga muda?
3: Iya, daun ekor naga.
0: Oh.
3: Itu gede gentong lah.
0: Oh gitu, dipangan tuh dia boy.
3: Ada tu itu di rumah iya selama 3 kali selama apa 3 minggu tapi itu.
0: Oh gitu.
3: Lama awal itu mah hilang jentongan ada banyak jentong ni.
0: Hmm.
3: Apa pun lah tak ada kalau tangan kau yang kat yang bulu mah tak ada jentong lah.
0: Hmm, iyo betul. Ia
3: sah dia.
0: Iyo betul.
3: Ah, jentong lah. Ah, tu sudah belajar tu minum itu ya. Belum terambil kau ya.
0: Jadi. Okay.
3: Belum terambil leko, anak sudah boleh do, jadi sudah mampu, jadi segar kan, tiga warna kan, oni minum doa tu, oni cuci tenggang kan, jalan kan, oni minum itu doa tu, saya dah dengar ni ya, kalau lo lah awak pun dah oni ni, abang hari selasa lah sudah do kau jual bosan,
0: enak,
3: hari oni kan.
0: Nawa
3: ado nek nak sasane ya.
0: Nawa ado beko
3: ni cari.
0: Biarlah nawa ado. Aman tu. Biar beko ni cari.
3: Nah, antum mau betul betul tak boleh.
0: Hmm.
3: Okey
0: nak. Tu
3: macam ni.
0: Yo.
3: Ayah, salam segala ni dari sana singkat ya.
0: Yo.
3: Ayah ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam mengkisah nih segala nih.
0: Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh salah pandangan. Tadi adonan dari Bukit Salamai malam. Kita langsung putarkan 3 lagu berikut. Oke, untuk malam hari kini. Dan oke. Ya, kita dengarkan yang berikut. Kau di sana Padang, tetap bersama Prompe RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Para hakim, kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
2: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan. Bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan. Berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
3: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
4: meminta sidang ke
5: keempat
6: dari banyak pihak.
7: Ini bentuk ulit
8: tangkap keadilan.
9: Tidak terima dengan
10: tata terbenar. Ya.
11: Baksonya, Mas.
12: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
13: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
12: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
13: Saya mau yang itu.
12: Apa bedanya mangkok saya ini?
13: Ada gambar ayamnya.
12: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
13: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
12: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
13: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
12: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
14: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia.
2: Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari, mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok

0: untuk negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Selamat pagi dan sarapan daga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Selamat pagi dan sarapan daga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Prom PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandanga. Di hari Jumat ko, tapeknya 25 September 2026. Bersama Ambo Miceriani sampai jam 2 balai siambeko. Di pagi ko dan sana, kita awali dulu jumpa bagi konten religi. Tapi sebelumnya, kita informasikan pula untuk umat muslim, jemaah muslimat di daerah kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat subuh pagi hari ko. Waktu alam masuk pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pagi hari kau dan sana, selanjutnya kita kadangakan basamo pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk edisi hari kau, kita dengarkan pengajian Surah Al-Isra ayat 9 sampai ampek bale yang dibacakan dekori Ikang Fauzi sarato terjemahan dibacakan oleh Lucy Usman. Sesudah itu kita lanjutkan pulau jam mendengarkan ceramah subuh pagi ko dan disampaikan dek Ustadz Ion Kennedy dan judulnya Menjago Silaturahmi Meraih Keberkahan. Dilanjutkan pula jo lagu-lagu religi serta renungan hingga beko tapi pukuan namu akatu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana pandanga, kita udah ngabasamu. Selanjutnya pengajian suci Al-Quran, bimbingan rohani Islam, serta lagu religi jo renungan hingga jam 6 beko.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul, man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon. Bertanya kabar menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini, silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi namun jangan lupa bahwa pertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Dan sana padanga, Wakil Presiden Republik Indonesia RI Duo Basamo Jujajara Menteri Sarato Kepalo Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengupayakan hadir di ranah Minang Hariko untuk meninjau langsung kondisi daerah serta menguatkan penanganan kebencanaan yang ala bagulir dalam beberapa hari terakhir. Rencana kehadiran dari jajaran kepimpinan tertinggi negara itu bagi angin segar untuk proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solo. Sekaligus untuk menegaskan kehadiran negara di wakatu rakyat memang membutuhkan ketahanan dan perlindungan panua. Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan hal itu kepada RRI sesudah memimpin apel gelar pasukan pengamanan kunjungan Karajo VVIP. Kendati bantu itu, Brigjen TNI Aji Mimbarni menekankan kepastian agenda IKO masih bersifat tentatif, jotarui dimatangkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, dan sana pandangan. Prajurit TNI Sejawako harus membersihkan tarui material lumpua nan mandumpua di kawasan perumahan warga dan terdampak bencana. Hal IKO penyebabnya, maksud kami hal IKO menyebabkan jumlah pengungsi di tempat pengungsian sementara tariba kurang karena sebagian di antaranya ala balia kahuniannya. Sejalan jo itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Kodam 20 TIB ala menyiapkan satu unit mobil RO reverse osmosis atau mobile water treatment yang diposisikan di lokasi terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan air berasia warga. Ramli, salah seorang warga terdampak bencana, menyatakan terima kasih kepada jajaran TNI yang bergerak capek untuk memenuhi kebutuhan warga. Dalam situasi gini ko, air berasia sangat dibutuhkan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Don Sana Kasadonyo. Di pagi hari Don Sana, kitulah masuk ke hari Jumat, tapinya 25 September 2026. Dan pastinya, Don Sana Pandangan, di pagi hari kok kita di Sumai pagi hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Coba bagi informasi terupdate dan beko kita bagi pulo melalui portal berita kita yaitu rri.co.id atau di sana bisa simak atau baca langsung pulo di rri.co.id. Karena di situ banyak banget updatean berita indah hanya dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sumatera, bahkan seluruh Indonesia. Informasi terbaru dunia internasional pun ada di rri.co.id. Disimak tiap pagi supaya tidak ketinggalan informasi karena beritanya tuh aktual terpercaya pula di sana. Yalah pastinya kita masih menghadirkan beragam hiburan pula pagi hari ko. Kita simak nambah berikut ko dulu supaya lebih bersemangat di sana. Apalagi untuk nan pagi ko barangkali memanfaatkan paginya jo olahraga ringan. Jogging saketek sekitaran rumah atau sekedar jalan santai, yang penting tubuh lah mulai dibawa bergerak aktif. Yalah kita nikmati lagu nomor berikutnya Melisa Putri featuring Carlos, Rantau dan Pajawa.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Pia. Apa mak lalu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, bak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Lape Baraju, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut lape baraju karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraju. Biasanya dalam satu rajutan

0: parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik baracuy didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik baracuy.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangka baharu hariko, cuaca bisa bersahabat dun sana. Tapi sebenarnya bantu po perakiraan cuaca yang dirilis BMKG di laman bmkg.go.id. Untuk daerah pesisir selatan, hariko diprediksi hujan ringan. Sedangkan untuk Solo, itu termasuk hujan ringan pulo. Sasudah itu di Sijunjung Merawan, tanda data hujan ringan. Padang Pariaman hujan ringan, Agam, 50 kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang termasuk, sudah itu Kota Solok, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, itu rata-rata hujan ringan untuk hariko. Selain itu, di Bukit Tinggi, Jodi Payakumbuh, prediksinya hariko berawan, Nusana Pandangan, sedangkan untuk Kota Pariaman, hujan ringan. Suhu berkisar antara 9 balai hingga 32 derajat Celcius. Jadi kita tetap diharapkan untuk waspada kalau cuaca berubah, apalagi memang lebih banyak berkegiatan di luar ruangan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya Hariko 25 September kiranya bertepatan pulo Jo Hari Apoteker Sedunia dan memang diperingati satu tanggal 25 September merayakan Jo menghargai peran penting apoteker dalam meningkatkan kesehatan global. Sejarah singkatnya di Sana Padangnya pendirian dari FIP ICO tanggal 25 September dipilih untuk memperingati hari berdirinya International Pharmaceutical Federation di Den Haag, Belanda pada tahun 1912. Wow, ala lamobana dun sana. Pengesahan resminya itu peringatan ke pertama kali dicanangkan pada tahun 2009 dalam Kongres FIP Istanbul di Turki untuk mengakui kontribusi tenaga kefarmasian dalam perawatan kesehatan masyarakat. Tujuan peringatinya ko dan sana untuk menghargai dedikasi apoteker serta ilmuwan farmasi dalam memastikan keamanan, kualitas, serta efektivitas dari panggunaan UB. Selain itu pun bisa mendorong integrasi panu apoteker ke dalam sistem pelayanan kesehatan global guna untuk menciptakan akses pengobatan dan labia elo serta bakalanjutan. Ya lupa itu rencana penangka informasi lainnya pun masih banyak dan kami share termasuk salah satunya beko dihimpun dalam kabar salingkanagari untuk edisi hari ini.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di Kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan tugu fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya tugu fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
1: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
0: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
1: Alasan aja dibanyakin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum pagi dun sana pandanga, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar salingka nagari pro PRRI Padang untuk hari kini ko, Jumat 25 September 2026, basamu ambo Mica Riani. Mulai dun sana, kita mulai jo kabar nan pertamo. Dun sana pandanga, pemerintah Kota Padang sedang menyiapkan strategi untuk menarik masyarakat ke kawasan Padang Teater sesudah proses rehabilitasi selesai. Daerah ko kadikambangkan menjadi pusat kuliner, didukung juga fasilitas nan tape, langkah-langkah keamanan, usaha promosi, serta kegiatan rutin. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan rehabilitasi Padang Teater indah hanya berfokus pada perbaikan fisik. Pemerintah juga sedang menyiapkan fasilitas untuk memastikan kenyamanan kepada masyarakat waktu kawasan ko mulai digunakan.
1: Dan kami harap pasar ini bukan hidupnya cuma sampai jam 5 atau jam 4 sore. Kami harap malam pun kalau memang fasilitasnya lengkap, keamanannya lengkap, penerangannya lengkap, ada CCTV, ini kita bisa hidupkan sesuai aturan, bisa sesuai perda tibum kita. Jam 11 malam itu sudah kos, bisa saja. Tapi tentu kami dari pemerintah bertanggung jawab menyiapkan dulu sarananya.
0: Fizla menambahkan, pemerintah kota juga kemadokan acara juga kegiatan promosi sesudah daerah itu siap untuk dipakai. Kegiatan-kegiatan itu dirancang untuk balancuy, memastikan daerah tetap rancak, indah hanya ketika acara tertentu. Dan sana pandangan, acara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di halaman Balai Kota Pariaman. Dalam pidatonya, Wali Kota Pariaman Yota Balat menekankan peran penting Badan Musyawarah Nagari BPD sebagai mitra strategis pemerintah nagari dalam mengawasi pembangunan juga menampung aspirasi masyarakat. Beliau menjalankan kolaborasi ko sangat penting untuk mencapai tata kelola nagari nan labi akuntabel jo transparan. Akibatnya, beliau meminta kepala nagari, seluruh staf administrasi nagari, jo anggota BPD untuk bekerja samu secara dake, menjaga komunikasi tabuka, jo menjalin hubungan karajo nan harmonis.
2: Pelantikan ini menjadi tanda keseriusan kita bersama dalam mewujudkan roda pemerintahan dan tingkat yang paling dasar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini demi kemajuan Kota Pariaman dan seluruh masyarakat kita.
0: Wali Kota Pariaman Yota Balat juga mengingatkan BPD sebagai wakil rakyat di tingkat nagari untuk bertindak bijak, menghindari mudah untuk diprovokasi, secara efektif pun bisa mengelola dinamika sosial di lapangan. Pelantikan anggota Badan Musyawarah Nagari